0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden

0: kemampuan pertanian kita ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SBPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
4: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
5: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
4: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
5: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
6: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita untuk di orang Indonesia.
5: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
8: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
7: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari, waktu Indonesia, dan tiba pada siang, waktu Arab Saudi. Dengan jumlah jemaah haji yang

0: direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondokede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
2: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu, Eka Iskandar, mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
3: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
2: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah, juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mustahidin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan para pemilih negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, terima kasih Anda masih mendengarkan 96,4 MHz dan tadi warta berita sudah kita dengarkan dan saat ini sesaat lagi kami juga mengajak Anda bergabung dalam rangkaian acara kita berikutnya Opini Publik yang akan menyapa Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi kita ya dalam acara Opini Publik untuk pagi hari ini, edisi 18 Mei 2026, pendengar. Dan untuk pagi hari ini saya Novi ditemani bersama operator kita yang bertugas, ada Bung Benny dan teknisi di pemancar Kima ya, yang akan menyapa Anda dengan beragam informasi. Dan tadi kalau Anda simak ya rangkaian informasi, sudah kita dengarkan bahwa pemerintah secara resmi sudah menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026, pendengar. Jadi ini disampaikan oleh Kementerian Agama Kemenag Republik Indonesia yang disampaikan melalui sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, pendengar. Dan telah diputuskan untuk awal Zulhijjah 1447 Hijriah yaitu pada 18 Mei 2026. Nah, jadi untuk 10 Zulhijjahnya atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Ya, baik, selanjutnya selain informasi mengenai pemerintah secara resmi menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada 27 Mei 2026 dan ini juga berdasarkan informasi secara nasional, pendengar, dan ini juga kalau menyimak media televisi, pendengar, yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang disampaikannya kemarin, pendengar, bahwa pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat dari konflik di kawasan Timur Tengah, pendengar. Nah itu ya, jadi disampaikan bahwa langkah ini merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional serta penerbangan nasional, pendengar. Jadi karena tekanan geopolitik di Timur Tengah, nah masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Jadi ketegangan di kawasan ini juga mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Nah ini jadi siap-siap ya, mungkin ini juga untuk penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat ini akan dilakukan juga secara hati-hati ya. Ini yang langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga ada informasi lain. Nah ini kabar gembira, iya, ini sudah mendekati Juni, P3K di Kabupaten Bangka bakal dapat gaji 13 ya. Jadi P3K di Bangka akan mendapatkan gaji 13 dan pencairannya dilaksanakan sesuai jadwal di awal Juni. Dan Bupati Bangka Ferdin Sani juga mengatakan bahwa pencairan gaji 13 kepada aparatur sipil negara atau ASN termasuk P3K di lingkungan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2026. Ya, jadi ini kabar gembira ya. Dan kemudian juga kalau dari Sungai Liat juga ada perkembangan kembali ya, PMK Bangka yang rencananya ini akan mengembangkan wisata kesehatan untuk meningkatkan kunjungan ya. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka merancang pengembangan wisata kesehatan atau wellness tourism untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan selain ke objek wisata lain yang sering menarik kunjungan ya. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan bahwa pengembangan wisata kesehatan ini menghadirkan fasilitas yang mendukung kesehatan dan kenyamanan pengunjung khususnya bagi wisatawan lanjut usia yang ingin menikmati suasana tenang dan juga sehat ya. Jadi pengembangan wisata kesehatan atau wellness tourism ini menjadi salah satu destinasi wisata yang baru di Kabupaten Bangka. Selain memang ada objek wisata pantai, wisata budaya, wisata olahraga, dan destinasi lain. Jadi konsep wisata kesehatan atau wellness tourism ini merupakan rasa nyaman bagi wisatawan khususnya, ya ini lanjut usia ya, yang ingin menikmati suasana tenang dan sehat. Dan untuk mendukung rancangan wisata kesehatan ini, dikatakan oleh Bupati Bangka, dirinya mengajak masyarakat di daerahnya untuk mendorong program ini, sekaligus melakukan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif langsung terhadap pengembangan wisata kesehatan, pendengar. Jadi kawasan Pecinan atau Chinatown adalah area pemukiman di luar wilayah Tiongkok yang mayoritas penduduk dan budayanya berasal dari etnis Tionghoa. Jadi konsep kesehatan yang dipadukan dengan Pecinan ini ada ciri khas tersendiri sehingga cukup menarik untuk dikunjungi wisatawan, pendengar. Jadi pemerintah daerah akan mengkampanyekan konsep wisata sehat ini agar menjadi daya tarik baru bagi wisatawan, pendengar. Nah, berkaitan dengan wisata kesehatan ini, nanti kita akan cross-check lagi, pendengar ya, seperti apa tanggapan dari pendengar. Silakan saja Anda bisa menghubungi kami ke nomor telepon 94301 seperti biasa, kemudian WA kita di 0811717911, pendengar. Dan untuk pendengar yang lain juga yang ingin bergabung lewat WA juga boleh ya. Jadi silakan saja Anda bisa hubungi kami ke nomor tersebut ya. Dan mungkin ada informasi tambahan yang hendak Anda sampaikan di luar bahasan yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya. Siapa tahu juga ada informasi, kalaupun untuk pelayanan publik, pendengar, Anda bisa sampaikan nanti dalam Haro RRI yang dapat Anda dengarkan atau dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin ada fasilitas pelayanan publik yang ingin hendak Anda sampaikan, silakan. Nah, untuk hari ini, pendengar, Pemkab Bangka akan merotasi belasan pejabat eselon 2 ya. Dan juga dari tanggapan yang disampaikan oleh Bupati, nantinya untuk jabatan Sekda akan dilelang, pendengar. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka akan melakukan rotasi dan pelantikan belasan pejabat eselon 2 hari ini, pendengar. Jadi ini ada penyegaran jabatan di PMK Bangka yang untuk memastikan posisi sekretaris daerah atau Sekda yang juga akan diisi melalui mekanisme lelang jabatan ya. Bupati Bangka mengatakan pelantikan pejabat eselon 2 ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Jadi menurutnya rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang wajar untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dan ditegaskan juga proses pengisian jabatan Sekda ini dilakukan secara terbuka ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mekanisme seleksi ini juga diharapkan mampu menghasilkan pejabat yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik. Kemudian untuk pelantikan pejabat eselon 2 ini juga langkah awal untuk memperkuat struktur birokrasi di lingkungan PMK Bangka agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal, pendengar. Ya, dan tentunya juga untuk rolling atau pelantikan ini juga sebagai promosi karir dan peningkatan kualitas kerja. Nanti saya akan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, Anda masih dalam Opini Publik, silakan ya. Anda bisa bergabung menanggapi informasi yang kami sampaikan. Baik, sudah ada pendengar kita, ada Pak Salasito ya. Kita sapa dulu, halo ya. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa, Pak?
2: Dengan Pak Salasito.
0: Iya, betul, Pak Salasito. Baik, silakan Pak Salasito, tanggapannya, Pak.
2: Saya bahagia sekali pagi ini mendengar program yang saya anggap sangat sangat boleh Ancung Jempol 2.
0: Iya, yang mana Pak programnya Pak?
2: Ya program wisata.
0: Wisata kesehatan.
2: Itu, ini. Ya kesehatan itu.
0: Iya baik.
2: Saya juga melihat ya, nyambung dengan program almarhum Eko Maulari bangun rumah sakit provinsi itu di tepi pantai ya. Cuma perlu diperhatikan beberapa hal, terutama masalah fasilitas alkes ya. Kesehatannya, yang kedua sumber daya dokter, karena untuk mencapai plus wisata itu kita harus ngangkap ini dulu. Saya lihat juga ya seperti kemoterapi, ya alat-alat kesehatan untuk kemoterapi itu juga masih minim
0: ya.
2: Dan juga masalah dokter spesialis
0: ya yang masih terbatas ya Pak ya.
2: Masih dokter terbang itu saya lihat
0: ya.
2: Karena ini membuat saya bahagia itu karena mengurangi biaya masyarakat untuk apa rujukan ke luar Bangka ya, itu seperti Palembang dan Jakarta.
0: Iya, betul.
2: Karena saya mengalami juga betapa sulitnya bila kita harus rujukan.
0: Baik.
2: Nah, kalau ini bisa jadi, saya yakin ya wisatawan itu bisa berbulan-bulan hadir di Indonesia.
0: Baik.
2: Tidak seperti sekarang satu dua hari mereka sudah bosan pulang.
0: Benar.
2: Ya, karena saya pernah mendampingi wisatawan juga.
0: Baik.
2: Saya bawa dari pantai ke pantai, dari snorkeling ke renang, ke mangkol segala macam. Mereka akhirnya bosan juga. Jadi ada hal-hal yang mungkin terobosan seperti ya wisata kesehatan ini.
0: Baik.
2: Nah, saya berharap ini diseriuskan. Mulailah dari pemenuhan alkes, fasilitas gedung maupun dokter spesialis.
0: Baik.
2: Ya mulailah dari satu dulu misalnya spesialis jantung misalnya. Ya, mulai dari satu dulu. Belum nggak bisa lah semuanya mungkin ya.
0: Iya bertahap ya nah, Pak.
2: Itu merupakan daya tarik karena kita selama ini kalau jantung biasanya kan ke Singapura atau ke Malaysia.
0: Baik.
2: Nah itu jadi dengan hadirnya ini wah kita sangat sangat respect sekali.
0: Baik.
2: Dan perlu didukung ya.
0: Okay.
2: Agar masyarakat lebih murah untuk mendapatkan kesehatan.
0: Baik.
2: Demikian Bu ya.
0: Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari salah satu pendengar kita ada Pak Salasito. Terima kasih sekali Pak Salasito sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dari tanggapan Pak Salasito, ini satu hal yang sangat luar biasa sekali ya dan menyambut baik rencana dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka untuk untuk menyiapkan lah ya segala fasilitasnya jika memang konsennya nanti untuk wisata kesehatan ini pendengar. Baik, sudah ada pendengar kita kembali, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
3: Pak Sofyan.
0: Pak Sofyan?
3: Iya.
0: Ya, Pak Sofyan di mana Pak Sofyan?
3: Pak Sofyan ini di Desa Balunijuk.
0: Di Balunijuk, baik silakan ya. Pak Sofyan, tanggapannya.
3: Tanggapan dengan ini yang Pak Lasito sangat sangat baik.
0: Iya, baik.
3: Karena kami merencana dulu dengan Pak Eko Maulani almarhum dulu.
0: Iya.
3: Kami sudah meresmi rumah sakit provinsi daerahnya. Kami berdiskusi dengan Kadis Air Anyir dengan Pak Eko Maulana Ali dulu. Kami di aula di Air Anyir dengan Kadis Pak Rahman waktu itu alias Lapo Aji Lapo. Jadi Kami sudah lama berbincang masalah itu.
0: Baik.
3: Jadi lansia, benar kata Pak Lasito tadi. Saya ini sangat setuju sekali. Tapi terhalang dulu.
0: Iya.
3: Pertama kali Pak Eko Maulana Ali almarhum sudah meninggal cepat meninggal dunia.
0: Jadi belum itu bisa dilengkapi.
3: Pantai rencananya.
0: Oh ya. Yeah.
3: Maulana Ali dulu di pinggir pantai itu 200 lebih hektar itu. Dengan Pak Haji Manan.
0: Yeah.
3: Ingat benar hari Jumat dia bicara khutbahnya waktu peresmian apa nama sakit itu di Air Anyer waktu itu.
0: Baik, Pak Sofyan.
3: Kami sangat-sangat setuju sekali.
0: Baik.
3: Pak Tito itu sebenarnya luar biasa wawasannya.
0: Baik.
3: Kami anunya baik, mensupportnya ini masalah Bapak Bupati.
0: Baik.
3: Dari Asani ini.
0: Pak Sofyan.
3: Sangat-sangat setuju sekali ini.
0: Pak Sofyan, kalaupun memang nanti Pak pengembangan wisata kesehatan ini segera direalisasikan, langkah awal yang harus dilakukan apa nih Pak kira-kira kalau dari
3: langkah awal?
0: Iya.
3: Pertama kali
0: alat kesehatannya dilengkapi.
3: Dari
0: fasilitas
3: rumah sakit.
0: Oh, rumah sakit.
3: Iya, betul rumah sakit. Karena lansia ini maklumlah kan nama lansia ini kadang-kadang sakit ya.
0: Betul.
3: Jadi memang harusnya di pinggir pantai. Kalau di pinggir pantai itu pemandangannya luas. Atau pagi hari atau sore hari kan mereka-mereka tuh pada ngelihat anu pantai kan. Jadi kejenuhan di anu itu enggak ada.
0: Baik.
3: Rumah sakit itu. Jadi kami sangat-sangat setuju sekali program ini. Memang dari dulu kami ingat betul ini.
0: Yeah.
3: Jadi memang apa nama banyak lahannya strategis di daerah Air Anyer.
0: Oh iya.
3: Kami dulu sangat setuju di Air Anyer.
0: Baik.
3: Karena dari provinsi kantor gubernur juga ke rumah sakit ini kan jalan lebar. 50 meter itu dibangun Pak Eko Maulana Ali dulu.
0: Iya, baik.
3: Jadi saya sangat-sangat mendukung. Rasito itu sebenarnya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Saya paling dekat itu.
0: Baik, baik.
3: Terus terang, beliau ini wah, kalau kita cerita, kami ini orang media, Bu, orang media.
0: Baik.
3: Sekarang nih dulu kami bergabung di media Babel Post, Bangka Post dulu.
0: Yeah.
3: Jadi kami ini memang orang media,
0: baik,
3: orang politik, dan orang sering diwawancara baik siapa itu.
0: Baik.
3: Sering sekali kami.
0: Siap, itu, siap.
3: Kenologi daripada Pak Lasito. Dia luar biasa.
0: Baik.
3: Saya masih baru tadi ke rumah Pak Lasito.
0: Oke. Okay.
3: Bulan kemarin enggak salah.
0: Siap, siap.
3: Enggak salah.
0: Baik, terima kasih Pak Sofyan.
3: Biasa beliau.
0: Ya.
3: Sama kita.
0: Baik.
3: Benar-benar. Itu Mbak ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita ada Pak Sofyan ya yang ada di seputaran Balunijuk. Ya, ini lagi-lagi masyarakat menyambut baik ya dengan rencana pemerintah Kabupaten Bangka yang akan mengembangkan wisata kesehatan atau istilahnya itu wellness tourism, pendengar. Baik, untuk pendengar kita dan kali ini ada Bang Dian ya di Riding Panjang. Terima kasih. Ya, katanya defisit. Kok ada uang nih untuk gaji 13 katanya. Dilihat jalan hancur, tidak dipucak, pagar sekolah rubuh, tidak dipucak, tahu tidak deh yang lebih penting dan urgent. Pikir baiklah kan secara logik banyak fasilitas publik yang vital yang la ancur atau rusak. Baik, terima kasih ini tanggapannya dari Bung Dian di Riding Panjang. Untuk yang lainnya juga silakan saya ajak pendengar kembali dan mungkin ada tanggapan juga dari pendengar kita. Nanti kita coba bincang ya, mudah-mudahan bisa berdiskusi atau berdialog nanti ya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka terkait rencana ini ya, rencana yang sudah disampaikan oleh Bupati Bangka, yang mana PMK Bangka yang akan berupaya mengembangkan wisata kesehatan untuk meningkatkan kunjungan. Jadi sekali lagi rencana dari Bupati Bangka ini bahwa pengembangan wisata kesehatan ini nantinya akan menghadirkan fasilitas untuk mendukung kesehatannya dan juga kenyaman dan kenyamanan dari pengunjung, khususnya bagi wisatawan lanjut usia yang ingin menikmati suasana tenang dan juga sehat. Atau juga untuk pendengar yang ingin menanggapi lain dari informasi lain yang sudah kami hadirkan tadi, boleh ya, silakan saja Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 94301, kemudian SMS dan WA. Saya rehat sejenak, nanti saya akan kembali lagi menyapa Anda, tetap bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, balik lagi masih dalam Opini Publik kita di kesempatan kali ini, pendengar. Dan tadi ada pendengar yang sudah bergabung bersama kita menanggapi terkait rencana dari pemerintah Kabupaten Bangka ya, yang bakal merencanakan ada wisata kesehatan yang nantinya akan jadi daya tarik pariwisata Bangka. Ya, walaupun tidak bersama dengan Bapak Bupati Bangka, nanti kita akan coba upayakan, mudah-mudahan bisa berkomunikasi bersama sama kita, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Budaya Kabupaten Bangka, Ibu Rismi Wiramadona. Mudah-mudahan bisa kita ajak untuk sharing di kesempatan pagi hari ini dalam wawancara kita di Opini Publik ini. Ya, mungkin kita juga ingin tahu ya, apa yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Bangka hingga akhirnya ingin mengembangkan konsep wisata kesehatan ya, menjadi daya tarik baru untuk pariwisata daerah. Kemudian konsep wisata kesehatan yang dirancang itu seperti apa, kemudian destinasi atau kawasan mana saja yang nanti diproyeksikan menjadi pusat wisata kesehatan ini, kemudian potensi apa ya yang dimiliki oleh Bangka sehingga dinilai cocok untuk pengembangan wisata kesehatan, baik dari sisi alamnya, kemudian dari sisi budayanya, maupun dari fasilitas pendukungnya. Dan tentunya konsep wisata kesehatan ini nantinya lebih fokus pada apa? Pada pengobatan kah? Relaksasinya? Kebugaran? Atau perpaduan semuanya? Nanti kita akan ketahui, mudah-mudahan ya bisa berkomunikasi langsung nanti dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka. Baik, kali ini kita ke pendengar lagi. Ada siapa gerangan yang mau bergabung? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, Mbak Novi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Azadin.
2: Apa kabar, Mbak Novi?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Pak Azadin. Silakan, Pak, ingin menanggapi informasi kami yang mana, Pak?
2: Apa wisata yang apa?
1: Iya, ini ada rencana PMK Bangka akan membuat sebuah wisata kesehatan yang jadi daya tarik wisata baru nih, Pak, di Kabupaten Bangka.
2: Oke, itu secara... apa ya?
1: Ini kan baru rencana ya Pak ya, nanti di ya. Mungkin disandingkan ya dengan wisata lain, kalau tidak salah ini di Pecinan, yang informasi yang baru kita dengar seperti itu.
2: Oh, Pecinan ini ya. Orang-orang Tionghoa.
1: Betul, ya.
2: Begini, itu kalau rencana itu bagus. Cuman begini, apakah itu bisa berjalan? Soalnya begini, karena pantai-pantai kita ini sudah banyak kapal terusak kan, bukan fregat, tapi kapal-kapal yang ngambil timah itu kan, kapal apa itu namanya, palisa segala macam.
1: Ada teyapung ya Pak?
2: Nah, ya. Sebenarnya satu sisi menggalakkan pariwisata itu, satu sisi menghancurkan alam, jadi tidak sinkron kan,
1: belakang.
2: Yeah. Artinya kepentingan tertentu itu menghancurkan keindahan alam, jadi wisata itu bahasa kasar karena percuma, mubazir kan. Itu penilai kami orang kecil kan. Itu apintara di benak para pemimpin, kita nggak tahu kan bagaimana kan.
1: Baik.
2: Rencana bagus, cuman itu yang jadi masalahnya. Kita di Pasar Rambak itu kan, di mana-mana dirbu, berbaris kapal perusahaan lingkungan itu kan. Jadi kan satu sisi kita mengatakan mau wisata sehat segala macam, sementara perusahaan lingkungan tidak tertanggulangi, ada pembiaran ya kan itu kan nggak sesuai dengan ini, ternyata bertolak belakang kan. Nah itu
1: baik,
2: jadi ini sebenarnya harus ada kerjasama, bukan hanya pemerintah, kepala daerah yang begini, tapi aparat kepolisian, kapolda, kapolres ke bawahnya harus mendukung, juga dan rem ke bawahnya juga harus mendukung, karena satu sisi bergerak, yang lain maaf hanya jadi penonton dalam tanda petik, tidak berfungsi kan?
1: Iya.
2: Dan justru nanti situ terjadi benturan. Sebagai contoh, kenapa sama-sama punya tokoh itu merajalela membabat tepi pantai, nggak ada penangkapan kan? Tapi kenapa orang kecil kita ini coba-coba langsung ditangkap di penjara, itu mesin kita dihancurkan? Karena kan ada orang lain ikut campur kan?
1: Iya.
2: Nah, ini yang kayak saya kritisi.
1: Baik.
2: Kemudian masalah ini lagi daerah Pecinan. Ini mohon maaf ini, apakah mereka itu kayak di jalan laut, apakah mereka itu sistem kontrak atau memang sudah punya pribadi, kita nggak tahu lagi aturannya.
1: Iya.
2: Karena setahu saya, yang namanya daerah pantai tanah negara tidak boleh dikelola. Orang kalau baru rumah itu dibongkar, kalau baru tanah itu baru wisata. Saya pertanyakan itu, kayak Batavia itu kan, itu manual kan punya orang-orang keturunan Tionghoa semua kan.
1: Baik.
2: Maksud saya begini, apakah mereka itu ngontrak sekian tahun atau punya pribadi? Kalau pribadi saya tidak setuju. Karena kayak di Kota Rambak itu juga kan ada tanah negara itu. Orang-orang itu ada buat rumah, itu kan sudah tulis tanah negara.
1: Iya.
2: Sudah dijelaskan oleh kalinya, nanti kalau tanah negara itu tanah, artinya yang punya rumah itu nggak bisa muncul apa-apa. Habis, karena numpang istilahnya kan.
1: Iya.
2: Itu kecil Pak Kalang, mungkin pengusaha besar itu sudah menguasai tanah pantai-pantai kita ini.
1: Baik.
2: Apakah mereka itu sementara atau maaf, punya mereka abadi? Kan begini pertanyaan saya kan, ditolong kepada pemerintah, pejabat manapun, tolong itu di, apanya, di-clearkan lah masalahnya. Kan sampai jadi tanah ini Mbak, nanti jadi masalah Mbak.
1: Baik.
2: Nah, salah tanah ini salah satu masalah yang akan memunculkan kekacauan di satu negara itu. Karena satu sisi orang kepepen nggak punya tanah, sementara mohon maaf, berkuasa, banyak duit, berajalela, nah ini bahaya ini, harus dipikir ke masalah ini Mbak. Ini saya bukan ngapa-ngapa, hanya memberi masukan kan.
1: Baik.
2: Karena sebagaimanapun kita sebagai Indonesia kan harus berbaik kepada negara kita kan. Jangan saling mencela, menasihati.
1: Baik. Siap. Ya, sama-sama, terima kasih kembali Pak Zadin yang ada di seputaran Bangka Tengah. Pada dasarnya masyarakat kita tuh mendukung ya, mendukung apapun yang dirancang oleh pemerintah daerah, terutama untuk pemerintah daerah Kabupaten Bangka yang bakal melaksanakan atau merealisasikan wisata kesehatan yang jadi daya tarik baru pariwisata Bangka. Dan nanti kita sudah dapat respon pendengar dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bangka, karena posisi beliau masih ada di PMK Bangka. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa berbincang ya bersama dengan Pak Agung ya. Siapa tahu nanti bisa sharing bersama kita terkait seperti apa nanti konsepnya dan apa yang melatar belakangi akhirnya dari pemerintah Kabupaten Bangka yang akan merancang wisata kesehatan yang bakal jadi daya tarik pariwisata baru. Dan kita juga penasaran seperti apa nanti konsepnya dan bagaimana. Kami akan hubungi narasumber kita dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bangka. Dan jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran kami Pro 1 masih dalam Opini Publik.

0: kita opini publik di kesempatan pagi hari ini sampai tuntas ya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi kita sudah sempat bahas dan juga mendapatkan tanggapan ya dari pendengar kita mengenai rencana wisata kesehatan yang jadi daya tarik pariwisata baru di Kabupaten Bangka. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami sudah mendapatkan izin langsung dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bangka, seizin beliau dari Ibu Rismi Wira Madona. Jadi beliau merekomendasikan bisa berbincang bersama Pak Agung Varianda selaku Kabid Destinasi Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bangka. Dan saya sudah tersambung bersama Pak Agung. Selamat pagi, Pak Agung. Iya, selamat pagi. Oke, Pak Agung, tadi sudah beberapa pendengar kita juga merespon pada dasarnya masyarakat di Kabupaten Bangka dan Bangka Belitung secara umum menyambut baik dengan rencana yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Bangka melalui Bupati Bangka mengenai rencana wisata kesehatan yang jadi daya tarik pariwisata baru di Kabupaten Bangka. Baik, Pak Agung, kalau boleh tahu, Pak, apa sih, Pak, yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Bangka mulai mengembangkan konsep wisata kesehatan sebagai daya tarik baru di pariwisata di daerah, Pak?
1: Ya, memang Ibu, kalau kita lihat tren saat ini ya, tren pengembangan pariwisata saat ini, dia sudah beralih dari tren pariwisata yang memang menampilkan keadaan keindahan alam ya, ke arah yang cultural immersion, wellness tourism, dan juga eco-friendly. Nah, salah satunya adalah wellness tourism. Jadi memang wisatawan yang mencari sesuatu yang tujuannya ke peningkatan kesehatan, salah satunya itu. Sehingga kita di daerah, mulai dari pusat ini, kita di daerah juga menangkap hal itu. Kenapa? Karena kita sepertinya banyak di daerah-daerah kita itu salah satunya adalah tujuannya peningkatan kesehatan. Baik. Jadi peningkatan kesehatan itu bukan hanya sebenarnya dilihat dari ketersediaan infrastruktur kesehatan seperti halnya rumah sakit atau tidak puskesmas, bukan hanya ke situ dia sebenarnya, tapi juga lebih ke psikologis, Ibu. Jadi ketika wisatawan melihat alam, ketika wisatawan itu menikmati kebudayaan dan ikut serta di dalam suatu masyarakat yang ada di kita, lalu juga dia ikut kemudian menikmati alam serta ada beberapa ramuan tradisional, menikmati kuliner-kuliner yang sehat, itu termasuk juga salah satu wellness tourism.
0: Baik. Kemudian ya, Pak Agung, seperti apa, Pak, konsep wisata kesehatan yang sedang dirancang di Kabupaten Bangka ini dan apa yang membedakannya nanti dengan daerah-daerah lain, Pak?
1: Ya, kalau kita lihat, kalau di daerah kita ya memang salah satunya adalah kita punya begitu banyak daya tarik wisata ya yang bisa kita masukkan di situ sebagai salah satunya wellness tourism. Tinggal nanti kita sediakan beberapa infrastruktur yang kemudian mendukung itu. Kalau di Kabupaten Bangka kita bisa lihat, kita kalau dari sisi infrastruktur, Bu, ya, dari sisi sarana prasarana kita cukup banyak ya fasilitas kesehatan yang ada di kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ditambah juga dengan kita punya daya tarik wisata yang beragam. Kita punya air terjun, kita punya Taman Nasional Bukit Maras, kita punya beberapa tempat pelaksanaan venue, event dan segala macam yang kemudian secara psikologis ya mungkin bisa juga salah satunya meningkatkan peningkatan kesehatan lah bagi wisatawan.
0: Baik.
1: Yang tidak begitu punya, mungkin tidak dimiliki daerah lain, Bu.
0: Baik. Gitu. Tadi ada beberapa pendengar juga sudah respon ya, Pak, mengenai lokasi. Nah, kira-kira, Pak, berkaitan dengan destinasi atau kawasan mana saja, Pak, yang nanti diproyeksikan menjadi pusat wisata kesehatan di Bangka ini, Pak?
1: Ya, wisata kesehatan kita yang pertama ya, kita sekarang sedang menggalakkan beberapa kegiatan spot tourism. Spot tourism itu kita ada di beberapa daerah yang memang sudah kita plot itu untuk kegiatan itu. Mulai dari kawasan lintas timur ya, terus sampai dengan kawasan di Teluk Labat sana, Bu. Jadi beberapa event spot tourism bisa dilaksanakan di situ. Lalu dipadu juga dengan beberapa keindahan alam, Bu. Misalkan kita punya kita punya beberapa kawasan alam yang dia tidak pantai ya. Ada juga Bukit Maras. Sekarang sudah mulai banyak tuh Bu orang menikmati keindahan Bukit Maras dengan berbagai macam aktivitasnya, mulai dari dia menginap di alam. Lalu juga ada beberapa desa wisata yang sudah mulai ini Bu untuk dapat menawarkan rumah-rumahnya sebagai rumah tinggal untuk para wisatawan. Gitu dia Bu. Itu jadi kita konsepnya kalau di daerah yang berbatasan yang dengan desa ya. Kita konsepnya merupakan desa wisata. Nanti kita ada beberapa sosialisasi pengelolaan desa wisatanya melibatkan Pokdarwis ya. Lalu juga di daerah yang spot tourism kita fokuskan di kawasan lintas timur.
0: Oke, gitu, baik. Kemudian Pak Agung, konsep wisata kesehatan ini nantinya lebih fokus ke pengobatan kah, relaksasi kah, kebugaran kah, atau perpaduan semuanya Pak nanti?
1: Perpaduan Bu, jadi jadi kalau dia pengobatan, pengobatan kan ada dua Bu ya, ada pengobatan yang sifatnya tradisional ya, juga ada pengobatan yang medik ya. Pengobatan medik itu kita punya dua puskesmas pariwisata Bu. Di puskesmas pariwisata itu sudah dilengkapi beberapa fisioterapis. Fisioterapis kalau kita bisa bilang di sini pijet lah seperti itu. Ada juga kita juga punya beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Bangka. Lalu kalau untuk relaksasi itu tadi sudah saya sampaikan beberapa daya tarik wisata kita sepertinya juga sudah ada relaksasi, termasuk juga beberapa usaha pariwisata di kita sudah punya usaha spa yang ada di situ Bu, itu untuk relaksasi. Kita coba kembangin nih semuanya.
0: Pokoknya semuanya perpaduan begitu ya Pak ya.
1: Perpaduan.
0: Pak Agung, sejauh mana Pak kesiapan fasilitas kesehatan kita, penginapan sampai sumber daya manusia untuk mendukung program wisata kesehatan di Bangka ini nantinya?
1: Kalau sekarang kita baru mulai Bu ya. Sebenarnya sebenarnya ini kegiatannya memang sudah lama. Sudah di tahun 2018 ketika dulu Kementerian Pariwisata sudah menargetkan Bangka sebagai salah satunya sebagai pusat wellness tourism. Namun kita berangsur-angsur Bu. Jadi ada beberapa kegiatan yang kemudian kita padukan. Kita juga sosialisasi ke beberapa usaha pariwisata untuk menyediakan itu, termasuk juga beberapa pembangunan yang dibantu di kita melalui fisik ya, dengan pembangunan puskesmas pariwisata. Sedikit demi sedikit Bu, kita coba isi itu dengan kegiatan wellness tourism di dalamnya. Sudah ada puskesmas ngeliat yang ada fisioterapis. Sinar Baru sedang menyusul itu, sedang mencari tenaganya, tenaga fisioterapisnya. Lalu juga beberapa kegiatan event yang sifatnya peningkatan kesehatan ya, event spot tourism kita sudah mulai kembali untuk lakukan itu.
0: Itu Bu. Baik. Pak Agung, ini tentunya saya masih akan terus menggali apa yang jadi rencana begitu ya. Nah tentunya untuk mewujudkan ini karena baru sebatas rencana yang akan kita realisasikan. Nah bentuk kolaborasi antara dinas pariwisata dengan rumah sakit, puskesmas, pelaku MKM sampai ke sektor swastanya untuk merealisasikan program ini bagaimana Pak?
1: Ya kolaborasi ya Bu yang memang yang penting ya, kita betul sekali. Jadi kita sudah coba di kegiatan triathlon kemarin. Jadi kolaborasi kita adalah kita minta dengan ke Dinkes ya, kemudian penyiapan fisioterapis kemarin alhamdulillah sudah ada. Lalu ke Tanjung Pesona kita minta untuk kemudian dibukakan spa gitu kemudian. Karena apa? Karena beberapa atlet itu kemarin juga mencari peningkatan kebugaran dari kesehatan itu.
0: Pak Agung ditahan dari... Pak, ada yang mau bergabung. Kita coba respon dulu ya. Baik. Oke, ada pendengar kita. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan siapa, Pak?
2: Pak Sofyan ini.
0: Pak Sofyan, baik. Silakan, Pak, langsung dengan Pak Agung.
2: Begini, Pak Agung. Kami juga sudah lama merencanakan dengan Pak, waktu itu Pak Gubernur Eko Maulani almarhum. Jadi kami ini istilahnya bukan apa-apa. Saya beliau dulu kami mendekatinya. Jadi Pak Agung ya, kita banyak serana pasrananya itu. Kalau dipikir ya, sekarang transportasinya sangat penting, jalan. Jadi struktur jalan harus bagus, Pak ya. Mm-hmm. Kita mengharapkan untuk wisata ini dari luar, Pak.
0: Yeah.
2: Jika perlu dari luar negeri, Pak.
0: Mm-hmm.
2: Jadi itu harus jalan, struktur jalan itu harus bagus, Pak.
0: Yeah.
2: Jadi bukan apa-apanya, Pak Agung, ya, beri masukan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi masalah bandara harus dekat, karena jalan harus lebar.
0: Yeah.
2: Dari kabupaten kita ini dekat, Pak. Dari kota dekat, Pak. Jadi sekali wisata di luar itu, jadi sekali turun itu di mana dia tahu. Baik. Jalan lebar, apa macet nggak ada dan sebagainya.
0: Oke, baik.
2: Jadi kami masukkan Pak Agung ya, bukan apa-apa. Kalau di Bukit Mara sana, punya rasa bukan nggak ini. Rakyat bersuara nih, saya sering ke Gunung Mars, Pak Agung.
0: Baik, baik.
2: Aku punya rasa daerah itu kurang pas. Karena kita yang intinya, kita ingin supaya jalan itu hidup. Dari Pangkal Pinang menuju ke Sungai, dari bandara, dari kantor gubernur menuju ke Kabupaten Bangka ini, itu akses jalan itu harus kita hidup, Pak.
0: Baik, baik.
2: Jangan sekarang ini agak sepi dibandingkan di lain, Pak. Agak sepi.
0: Oke.
2: Okay. Karena sarana sudah ada, macam apa nama struktur jalan itu, Pak. Itu sangat mendukung, Pak, pariwisata, Pak.
0: Baik, baik.
2: Jalannya jelek. Ada tukang ojek juga. Jalannya. Jadi dipikir-pikir dulu lah, Pak.
0: Oke, okay, siap, ini, baik.
2: Beri masukan, Pak Agung, ya. Maaf, baik. Bukan di.
0: Oke.
2: Okay. Sofia, jadi bukan di untuk membangun daerah kita ini, Pak, Kabupaten Bangka ini.
0: Baik, terima kasih, Pak. Bisa kami tangkap, ya, Pak Sofian.
2: Yo.
0: Baik.
2: Apa ini? Ya, terima kasih, Pak Agung.
0: Yo, baik, terima kasih. Silakan Pak Agung, mungkin masih monitor kita, Pak, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sofian.
1: Baik, Pak Sofian, terima kasih banyak, Pak Sofian. Usulan yang sangat bagus ya, saya rasa. Karena memang apa? Karena memang wisatawan ini kan dia melakukan aktivitasnya itu, Bu, melakukan perjalanan ya.
0: Yeah.
1: Kalau perjalanannya terhambat karena jalan ya, tentu wisatawan itu nggak akan bisa kemana-mana. Salah satunya memang ke jalan, Bapak. Terima kasih banyak usulannya. Salah satu jalan mungkin yang sudah memenuhi standar kemarin kemelaksanaannya itu di lintas timur ya. Kalau lintas timur itu jalannya itu memang dia ada dua, jalan nasional dengan jalan provinsi.
0: Baik.
1: Nah, baru masuk di daerah Tikus Emas sampai itu masih masuk jalan provinsi sampai dengan di simpang apa itu namanya ya, kalau saya nggak salah ya, Bu ya, di depan masjid ya, di depan masjid di daerah itu baru di jalan provinsi. Jadi Pak Sofian, terima kasih ini arahannya. Kami lihat kembali nanti jalannya itu milik siapa, entah jalannya provinsi, jalan kabupaten, atau dia jalannya statusnya adalah jalan nasional.
0: Baik.
1: Tapi ini usulannya sangat baik, Mbak Novi.
0: Oke, baik. Nah, itu tadi Pak Sofian, tanggapan langsung dari Pak Agung ya. Kemudian Pak Agung, ini kalau berkaitan dengan wisata kesehatan ini nantinya yang akan mengangkat kearifan lokal Bangka, ada pengobatan tradisional, kuliner sehat, atau terapi berbasis alam, Pak, sudah ada plan ke sana, Pak?
1: Ya, itu sedikit demi sedikit nanti kita ke sana, Bu, arahnya.
0: Baik.
1: Karena apa? Karena tidak dipungkiri, Bu, orang sekarang itu memang dia arahnya ke pengobatan tradisional banyaknya.
0: Betul,
1: dia ada juga beberapa wisatawan yang datang yang memang sengaja mau berobat tradisional karena katanya dalam tanda kutip ya, dukun-dukun di Bangka ini memang terlihat lebih hebat ya daripada dari daerah yang lainnya, dan itu memang sudah menjadi isu-isunya, isu-isu nasional, sehingga ada beberapa kemudian yang kemarin datang ke kita itu sengaja untuk melakukan pengobatan tradisional. Nah, ini sebenarnya satu peluang juga, Bu ya.
0: Baik.
1: Tapi harus dikembarkan juga dengan dengan kegiatan wisatawan yang ke medis arahnya.
0: Baik.
1: Seperti itu, Bu. Cuma ini ada satu alternatif.
0: Baik. Ya. Pak Agung, apa kira-kira target pemerintah daerah terhadap dampak ekonomi dan peningkatan kunjungan wisatawan jika program wisata kesehatan ini berjalan, Pak?
1: Ya, ini program yang sebenarnya ditawarkan oleh Pak Bupati cukup masuk akal ya saya rasa ya, karena memang semuanya itu sudah ada di kita.
0: Iya.
1: Tinggal nanti bagaimana kita mengkombinkannya dan bagaimana kita menjualnya ini Bu ke depan Bu. Saya rasa ya cukup banyak peluang ekonomi yang ada di situ ya. Termasuk juga beberapa kuliner-kuliner lokal yang kemudian kalau kita cek satu persatu kemarin ada Pak, saya bertemu dengan Pak dengan Datuk ya Alpian mengatakan bahwa beras yang ada di Bangka ini memang beras yang bukan sembarang beras, artinya memang ketika dia ditanam di Bangka juga mempunyai mempunyai artinya bisa mampu kala itu menyembuhkan beberapa penyakit. Dan artinya itu Bu, selain beras mungkin ada beberapa tanaman yang lain yang yang tradisional yang mungkin bisa kita kembangkan ke depan dan itu bernilai ekonomi saya rasa.
0: Baik. Dan terakhir Pak Agung, harapan atau langkah konkret apa yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah agar wisata kesehatan kita itu benar-benar menjadi ikon baru pariwisata Bangka ke depan, Pak?
1: Siap, yang pertama kolaborasi Bu ya. Kami akan kolaborasi dengan berbagai pihak dari desa ya maupun dengan pengampu beberapa OPD. Kita coba matangkan kembali wellness tourism ini ke depan, mudah-mudahan dari kolaborasi dan juga pemantapan program ini ke depan kita bisa membuat ikon baru lah untuk Kabupaten Bangka menjadi kota wisata kesehatan lah salah satunya Bu.
0: Gitu. Baik. Terima kasih Pak Agung sudah berbagi dan sharing kepada masyarakat Bangka Belitung pagi hari ini dalam opini publik kita. Sukses Pak Agung ya. Baik dan selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, itu tadi pendengar kami sudah berbincang langsung bersama dengan Kabid Destinasi Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bangka, Bapak Agung Perianda, seizin dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bangka. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda mendengarkan siaran kami, sebelum saya lanjut untuk menyapa pendengar yang mau bergabung di kesempatan pagi hari ini, saya akan update dulu informasi bersama dengan reporter kami yang saat ini sedang stay di lapangan pendengar, dan kami akan coba mendapatkan informasi terkini dari reporter kami Bung Tommy yang akan berbagi informasi kepada kita terkait sosialisasi implementasi peredaran Perda nomor 11 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR Kabupaten Bangka tahun 2026. Baik, rekan Tommy, silakan laporan Anda.
3: Baik, pendengar, dari Gedung Geraha Maras Kantor Bupati Bangka. Tadi baru saja usai dilakukan pembukaan kegiatan sosialisasi dari kegiatan implementasi peredaran Perda Nomor 11 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang ada di Kabupaten Bangka. Dan di tadi dibuka Sahbudin yang mana diikuti oleh perwakilan yang memang telah diundang dalam acara ini, yaitu perwakilan dari dinas-dinas maupun dari pihak desa ataupun kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka, di mana diketahui sosialisasi implementasi peredaran ataupun tentang Perda nomor 11 tahun 2014 tentang kawasan rokok yang dilaksanakan oleh Satpol PP ataupun Dinas Satpol PP Kabupaten Bangka ini dalam rangka untuk kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat maupun dinas-dinas terkait bahwa peraturan ini masih berlaku dan mesti diterapkan lagi atau diterapkan kembali di dinas-dinas ataupun pelayanan-pelayanan kesehatan dan juga tempat-tempat yang telah ditentukan yang ada di dalam perda yang dimaksud. Di mana diketahui memang lokasi ataupun tempat-tempat yang diatur dalam perda termasuk dalam untuk kawasan tanpa rokok ini diharapkan melalui kegiatan ini bisa dipatuhi oleh masyarakat ataupun para perokok-perokok aktif untuk bisa mematuhi, dan juga di mana diharapkan untuk sosialisasi ini nantinya untuk penerapan dari perda itu akan bisa dilakukan. Diketahui memang untuk kawasan-kawasan yang telah ditetapkan tanpa kawasan tanpa rokok seperti kantor Bupati Bangka, di wilayah-wilayah pelayanan kesehatan, dinas-dinas OPD, diharapkan bahwa untuk tidak lagi untuk bagi masyarakat dengan merokok secara sembarangan, ataupun nanti akan disiapkan lokasi-lokasi bagi masyarakat yang akan merokok ataupun tempat-tempat smoking area. Dan memang diketahui sosialisasi ini baru dilakukan ataupun memang untuk menggiatkan kembali, dan nantinya akan secara masif dilaksanakan kembali untuk dilakukan penegakan secara perda tersebut. Dan juga sosialisasi ini juga dilakukan terkait rokok-rokok ilegal yang saat ini beredar, khususnya yang ada di Kabupaten Bangka, bahwa memang untuk masyarakat yang membuka usaha toko ataupun toko-toko kelontong yang menjual rokok-rokok ilegal diharapkan untuk tidak lagi menjual rokok-rokok yang seperti itu karena dinilai merugikan negara. Dan pendengar, kegiatan saat ini masih berlangsung, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dan direncanakan akan berlangsung selama satu hari ini. Dan pendengar, untuk sementara demikian laporan kami dari Gedung Geraha Maras Kantor Bupati Bangka. Bustomi Ahmad terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan dari reporter kami, Bung Tommy, terkait sosialisasi implementasi peredaran Perda nomor 11 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR Kabupaten Bangka tahun 2026. Dan kegiatannya untuk saat ini sedang berlangsung, pendengar. Dan selanjutnya, pendengar, saya masih akan update lagi informasi lainnya. Reporter kami sudah standby kembali di lapangan dan kali ini akan melaporkan informasinya. Dan berikut ini dari rekan reporter kami Ivan Sona yang akan melaporkan mengenai 3 KDKMP di Kabupaten Bangka sudah 100% rampung pembangunannya. Baik, rekan Ivan, silakan laporan Anda.
5: Ya, baik, terima kasih. Dari manapun Anda berada, sebanyak 3 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Bangka dilaporkan sudah rampung pengerjaannya 100%. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinpemdes Kabupaten Bangka, Dalian Amri, kepada Radio Republik Indonesia di Sungaliat pagi ini. Dalian Amri menjelaskan, jika KDMP di Kabupaten Bangka belum ada yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat peresmian secara simbolis sebanyak 1061 KDMP se-Indonesia pada hari Jumat lalu. Hal ini disebabkan karena masih adanya beberapa kendala teknis dan strategis di tingkat operasional, antara lain kesiapan fasilitas terkait penyelesaian infrastruktur dan juga kelengkapan fasilitas operasional, dan ada juga beberapa desa dan kelurahan masih dalam tahap pembangunan serta terkendala penyediaan lahan. Dan pendengar, bisa kami sampaikan update terakhir pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka saat ini. Sudah ada 58 desa dan kelurahan dalam tahap pembangunan dan finishing. Namun juga ada 19 desa dan kelurahan yang belum ada lahan sama sekali untuk pembangunan gedung koperasi. Lalu ada dalam proses negosiasi, kemudian 4 desa dan kelurahan
6: baru mulai tahap pengerjaan dan sampai sekarang ada 3 KDMP seperti yang kami sebutkan tadi yang sudah 100% selesai pengerjaannya, yakni 3 desa tersebut, Mangkak, Nibung dan Penyamun. Pendengar di manapun Anda berada, KDMP di Kabupaten Bangka belum diresmikan karena seperti yang kami sebutkan tadi ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh KDKMP. Dan yang paling krusial adalah soal penyediaan lahan, di mana tidak semua desa mampu untuk menyediakan lahan seluas minimal 1000 meter persegi hingga maksimalnya 1500 meter persegi. Novi Farida dan juga pendengar, demikian laporan kami dari Pemkab Bangka. Saya Evan Son Alham, terus mengudara untuk Indonesia, kembali ke studio.
0: Iya, baik pendengar, laporan dari reporter kami Vansona baru saja kita dengarkan dan tentu saya juga masih akan lanjut lagi pendengar dengan update informasi terkini karena posisi rekan-rekan kita sedang standby di lokasi pendengar. Setelah tadi rekan Vansona melaporkan terkait 3 KDKMP di Kabupaten Bangka yang sudah 100% rampung pembangunannya, kali ini saya akan bergeser dulu ke rekan kami yang lain. Ada Bung Irwan Aulia Rahman yang akan melaporkan terkait Pemkab Bangka hari ini melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Baik, rekan Irwan, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Novi dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka dan saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Dan pendengar, saat ini di ruangan acara belum dimulai sambil menunggu kedatangan bupati, wakil bupati dan pejabat lainnya. Dan pendengar, namun saat ini di ruangan telah siap atau telah hadir beberapa pejabat yang nanti akan dilantik. Ada nama-nama yang sudah menduduki jabatan penting di Pemerintah Kabupaten Bangka dan termasuk ada PLT Sekda Bangka Bapak Tony Marza dan di sini juga ada asisten Sekda Bangka bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Bapak Boyandra, ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Bapak Asep Setiawan, juga ada Kepala Dinas Pemerintahan Desa Bapak Dalian Amri, ada Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Ibu Tati, ada Kepala DLH Kabupaten Bangka Bapak Ismi Rahmat Dinianto, terus juga ada Ibu Rismi Wira Madona, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, dan juga ada Pak Arman, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka. Dan juga ada sejumlah nama juga nanti yang akan dilantik, yakni ada Ibu Mina, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, juga ada Bapak Dian Firnandi, dan juga nama-nama lainnya. Dan nanti rencananya mereka akan dilantik langsung oleh Bupati Bangka Bapak Ferry Insani yang akan didampingi oleh Wakil Bupati Bangka Pak Syahbudin. Dan pendengar, selain itu pelantikan ini juga merupakan salah satu rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang ada di Kabupaten Bangka. Dan sebelumnya juga beberapa bulan lalu Bupati dan Wakil Bupati juga telah melantik beberapa pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Bangka terdiri dari camat, lurah, dan pendengar rotasi ini merupakan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang ada di kepemimpinan Bapak Ferry Insani dan juga Syahbudin ini merupakan rotasi atau pelantikan pertama yang dilakukan dan semoga nanti mereka ini akan menduduki jabatan-jabatan baru, dan ada sudah ada sejumlah penempatan yang sebelumnya juga sudah tersiar beberapa nama akan menempati jabatan-jabatan tertentu, namun saat ini masih kita tunggu resminya seperti apa dan jabatan apa yang akan diduduki. Demikian pendengar, nanti akan saya update kembali terkait dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi dan pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka. Dan saat ini karena situasi atau di ruang pertemuan Pare Tenggiri Kabupaten Bangka masih dalam persiapan. Demikian laporan saya, kembali ke studio rekan Novi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Irwan Aulia Rahman yang tadi sudah melaporkan masih seputar persiapan, pendengar ya, persiapan Pemkab Bangka yang nanti akan melantik dan mengambil sumpah jabatan, sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama dan juga administrator, dan tentunya nanti dari saat pelaksanaan pelantikan dan juga nanti seperti apa siapa saja yang akan dilantik, mungkin nanti akan diupdate kembali oleh rekan kami Irwan Aulia Rahman. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama Pro 1 dalam opini publik kita di pagi hari ini. Nanti saya akan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, saya rehat sejenak dan pantau terus siaran kami di 96,4 MHz.

0: Iya, baik pendengar, kembali lagi masih dalam Opini Publik pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang masih standby mendengarkan siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan dari perbincangan kita bersama dengan narasumber tadi ya, bersama Pak Agung Ferianda, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Budaya Kabupaten Bangka, setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran ya seperti apa konsep yang nanti akan direalisasikan terkait wisata kesehatan yang akan jadi daya tarik pariwisata baru di Kabupaten Bangka pendengar. Dan kali ini pendengar, kami akan coba dulu update informasi cuaca bersama BMKG Bangka Belitung pendengar. Dan di ujung telepon kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Pak Slamet. Selamat pagi Pak Slamet.
1: Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi pendengar. Di mana pun berada.
0: Baik, Pak Slamet, kita update dulu peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk hari ini Pak, seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk peringatan dini untuk saat ini belum ada. Mm-hmm. Nanti kita lihat perkembangannya nanti apakah berkembang menjadi cuaca ekstrim.
0: Oke. Okay.
1: Untuk perkembangan cuaca bisa kita mulai, Mbak?
0: Mm-hmm, silakan langsung saja.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kulon Bangka Belitung dimanapun berada. Saya Slamet Suryadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi oleh hujan berawan. Potensi hujan petir berada di wilayah Riau Silip, Bangka Pemali di Kabupaten Bangka. Kemudian untuk hujan petir wilayah Bangka Tengah potensinya ada di Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Sungai Selan. Untuk wilayah Bangka Selatan potensinya ada di Kecamatan Simpang Besar dan Pulau Besar. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Triptip, Tempilang, Bangka Barat. Kemudian untuk Bangka Tengah potensinya ada di Kecamatan Lubuk Besar dan Koba. Untuk potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi hampir seluruh di wilayah Kabupaten Bangka. Sementara pada siang hingga sore hari nanti, cuacanya didominasi oleh hujan ringan. Potensi hujan sedang berada di wilayah Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Sedangkan pada malam hari, cuacanya didominasi oleh berawan. Sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Tobali, Tukarsade, Lepar, Pongo, Bangka Selatan. Kemudian berpotensi juga di wilayah Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam di Kabupaten Bangka. Sedangkan untuk wilayah Bangka Barat potensinya ada di Paritiga, Jebus, dan Kelapa. Sementara potensi hujan petir berpotensi terjadi di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Untuk dini hari sampai dengan pagi hari, cuacanya didominasi oleh berawan. Potensi hujan sedang berada di seluruh wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Kemudian untuk wilayah Bangka Selatan potensinya ada di Kecamatan Air Begas dan Tobali. Untuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah, potensi hujan sedang berada di Kecamatan Koba dan Lubuk Besar. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 75 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari barat laut dengan kecepatan antara 1 hingga 18 km per jam. Kita beralih ke perakiraan gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sedangkan perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian barat, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara perairan Selat Glasa dan seluruh perairan Pulau Belitung dan sekitarnya, tinggi gelombangnya berpotensi antara 0,1 hingga 2,5 meter. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi kami di Info BMKG PKP atau bisa lihat lebih jelas dan lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Iya, baik. Pak Slamet. Ya, baik Pak Slamet, ini ada respon juga dari pendengar kita nih. Masuki periode cuaca yang belakangan cukup berubah-ubah Pak di Bangka Belitung ini. Kalau BMKG melihat ini pola cuaca yang terjadi saat ini seperti apa Pak?
1: Baik, jadi memang kita saat ini sedang memasuki musim pancaroba atau peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Jadi memang kalau jika masyarakat terkadang merasakan ada tiba-tiba hujan, kemudian sebelum hujan terkadang cuacanya cenderung lebih panas, karena nah itu memang tipikal atau ciri-ciri kita memasuki musim peralihan, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Satu lagi Pak, beberapa hari terakhir masyarakat mengeluhkan hujan turun tiba-tiba disertai dengan angin kencang di sejumlah wilayah di Bangka Belitung. Nih, apa Pak yang menjadi penyebab kondisi cuaca seperti ini Pak Slamet?
1: Ya, yang sebelum saya sampaikan juga seperti itu, kita masukin musim peralihan. Kemudian yang kedua, di mana memang di sekitar wilayah Bangka Belitung terdapat beberapa potensi angin kencang akibat karena adanya aktivitas pertemuan awan dari berbagai arah yang berkumpul atau bertemu di suatu titik, terkadang bisa menimbulkan hujan lebat, kemudian juga terkadang disertai oleh angin kencang. Dan juga terkadang apabila 3 hari atau 2 hari itu tidak hujan dan suhunya atau kondisinya cenderung sangat panas, biasanya ketika sekali hujan, turun hujan, dia biasanya akan disertai oleh angin kencang. Biasanya gitu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet sudah berbagi informasi bersama kita. Sukses selalu Pak Slamet. Dan ya, selamat pagi Pak.
1: Pagi.
0: Nah itu tadi pendengar update informasi cuaca dari BMKG Bangka Belitung bersama Pak Slamet. Dan sekaligus informasi ini mengakhiri opini publik kita untuk edisi hari ini, pendengar, 18 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Opini publik.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Hadir lagi kita pagi hari ini dalam sesi Halo RRI edisi 18 Mei 2026. Jadi silakan saja untuk pendengar yang ingin menyampaikan aspirasinya di kesempatan kali ini, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik ya. Untuk kesempatan kali ini tentunya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Jadi silakan saja Anda bisa sampaikan nanti dari apa yang sudah Anda sampaikan ini, kita akan cross-check langsung bersama dengan narasumber yang punya kapasitas untuk memberikan tanggapannya, pendengar. Jadi untuk edisi hari ini, silakan, dan beberapa pendengar kita yang sudah bergabung ya, beberapa hari lalu juga sempat menyoroti beberapa informasi berkaitan dengan penanganan sampah, pendengar. Penanganan sampah baik itu di skala rumah tangga, bahkan juga ada beberapa yang menyampaikan mungkin dari pihak desa juga bisa lebih proaktif ya, mengaktifkan pengelolaan sampah di desa dengan cara mungkin mengumpulkan sampah di bank sampah ya. Dan juga mungkin dari daerah-daerah lain yang mungkin sudah aktif menjalankan bank sampahnya atau pengelolaan sampahnya, dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya juga bisa berbagi atau sharing bersama kita juga ya. Dan di samping dari informasi-informasi yang disampaikan oleh pendengar, juga nanti kita akan cross check ya seperti apa nanti dengan pihak-pihak yang berkompeten ya untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami. Silakan saja Anda bisa menghubungi ke nomor telepon kita seperti biasa di 94301, kemudian SMS dan WA kita di 0811-717-9111. Baik, untuk yang pertama saya sapa dulu pendengar kita, sudah ada yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
2: Sofian.
1: Pak Sofian, apa, Pak,

0: yang mau disampaikan berkaitan dengan pelayanan publik kita saat ini, Pak?
1: Jadi, Halo Air ini sangat penting ya.
0: Ya.
1: Pertama kali kami tidak lain tidak bukan kepentingan untuk orang banyak.
0: Betul.
1: Maka pendidikan di UBB ini kan pro akses jalan itu bagus.
0: Mm-mm.
1: Ya, berapa kali kecelakaan di bawah hari,
0: yeah,
1: mati dan sebagainya. Mahasiswa-mahasiswa ini kan ngejar waktu kayaknya.
0: Baik.
1: Jadi dari jembatan gantung itu menuju ke BB itu,
0: mm-mm,
1: bergelombang itu,
0: yeah,
1: dan banyak lubang. Ini sangat penting sekali ini masa anak didik kita menuju ke BB ini, orang yeah, kuliah itu kan.
0: Mm-mm.
1: Maklumlah nama mahasiswa-mahasiswa ini ngejar waktu.
0: Iya, baik.
1: Saya lihat, jadwal ngontrong, duduk. Mm-hmm. Saya lihat, oh, ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, jembatan gantung itu, sekali mau naik ke jembatan gantung itu harus dianukan. Jangan sekali geledak gitu kan, membawa kecelakaan itu.
0: Iya.
1: Jadi, sangat penting itu, Mak Novi.
0: Baik, baik, Pak.
1: Jadi, dan itu... Yang kedua, akses jalan itu harus diperbaikilah yang mana-mana yang penting gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Biar secara keseluruhan ada lubang-lubang di tikungan itu, saya lihat lubang-lubang itu.
0: Mm-hmm.
1: Dan dulu itu memang sangat penting itu akses jalan menuju dari Jerembah Gantung ke UBB itu. Dan orang juga dari desa menuju ke pasar itu 80% itu seolah-olah jalan alternatif itu.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi ini pemerintah baik kabupaten, baik wali kota itu dulu kan setengah-setengah, artinya wali kota setengahnya dan setengahnya kabupaten.
0: Baik.
1: Saling koordinasilah wali kota dengan Pak Peri Asani ini kan.
0: Baik,
1: jadi kita bukan di apa-apa ini kepentingan. Karena UBB ini adalah ikon daripada bangka.
0: Baik, sudah bisa kita tangkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Sofian. Dan mudah-mudahan nanti saya akan cross-check juga pendengar bersama dengan LLAJR ya, ataupun dinas terkait yang mungkin bisa memberikan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Pak Sofian tadi. Jadi ini berkaitan dengan kondisi jalan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sofian, akses jalan ini dari UBB ya, tepatnya di jembatan gantung ke arah UBB itu jalannya bergelombang dan ini rawan ya, terutama buat anak-anak yang mungkin mahasiswa yang sering melintas ke jalan ini karena mungkin mereka mengendari kendaraan dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi. Nah, ini cukup berbahaya apalagi di situ banyak juga jalan-jalannya yang berlobang. Ya, mungkin nanti kita akan coba ya, mungkin tidak hanya di UBB, mungkin di tempat-tempat lain juga kondisi yang sama, pendengar. Tapi terima kasih untuk respon dari pendengar kita yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Untuk yang lainnya silakan ya, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Jadi silakan saja. Ini sudah mendekati kembali ke masa-masa penerimaan siswa baru untuk SPMB. Apakah semuanya juga sudah aman-aman saja atau bagaimana? Nanti kita juga akan coba ya cross-check lagi. Jadi untuk SPMB ini sejauh ini masih dilaporkan oleh masyarakat kita aman-aman saja. Tapi ada beberapa pendengar yang kembali juga menyampaikan walaupun tidak di acara Halo RRI, tapi juga pernah disampaikan lewat sesi opini publik ya. Kalau tidak salah waktu itu disampaikan juga oleh pendengar kita dari Merawang ya. Nah, ini untuk penerimaan siswa baru atau SPMB di SMP 1 Merawang yang ada yang zonasinya dekat ya, atau jaraknya dekat tapi tidak masuk zonasi, sementara ada jarak yang jauh tapi itu masuk zonasi. Nah, ini yang perlu dievaluasi ulang lah ya, seperti apa teknisnya sehingga anak-anak yang jaraknya dekat dengan sekolah ini bisa masuk ke sekolah terdekat ya. Baik, silakan untuk pendengar yang mungkin ingin menyampaikan kembali informasinya berkaitan dengan ini, kita akan tampung pendengar dan mudah-mudahan juga bisa mendapatkan jawaban ya dari pendengar yang berkompeten khususnya dari Dinas Pendidikan. Baik, pendengar kami dimanapun saat ini ini Anda berada sembari menantikan yang lainnya, informasi-informasi dari pendengar kita. Kita hadirkan dulu pilihan lagu hiburan untuk Anda. Dan nanti juga ada beberapa update informasi dari reporter kami yang ada di lapangan ya. Salah satunya nanti ada update informasi dari rekan kita Irwan Aulia Rahman yang saat ini sedang standby ya di Pare Tenggiri saat pelantikan, yang mana PMK Bangka hari ini melantik dan juga mengambil sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama dan juga administrator.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, lanjut lagi masih dalam Halo RRI. Dan terima kasih untuk Pak Sofian sudah bergabung dan tadi sudah menyampaikan aspirasinya ya lewat Halo RRI. Dan saya sudah cross check ke bagian LLAJ, kemudian juga ke PUPR ya, tepatnya ini sudah mendapatkan jawaban dari Pak Aris Tiar ya, yang mana selaku Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Bangka. Jadi beliau memberikan jawaban lewat pesan WA Pak Sofian ya. Jadi sebagian untuk kondisi jalan seperti ini masuk ke PMK Bangka ya. Jadi penanganannya untuk PMK Bangka nanti akan di cross check langsung dari pihak PUPR, dan tahun ini belum ada anggaran pengaspalan yang ada di sana ini Pak Sofian ya. Tapi paling tidak nanti untuk pemeliharaan tampalan lubang-lubang bisa diupayakan. Jadi itu jawaban langsung dari pihak PUPR Kabupaten Bangka, dan ini penjelasannya dari WA yang dijawab langsung oleh Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Bangka. Demikian ya untuk Pak Sofian atas apa yang tadi sudah disampaikan. Dan silakan untuk pendengar yang lain yang mungkin punya informasi lain ya, silakan saja kami akan terima. Silakan ke telepon boleh, kemudian 94301 ya telepon kami, kemudian WA juga di 0811 717 9111. Ya demikian ya untuk Pak Sofian sudah mendapatkan informasi langsung. Ya request Pak Kabid di kampung kami di Gang Riding Panjang, Pak Dian di Riding Panjang mungkin bisa direspon Pak. Ini mungkin tepatnya di mana, jadi nanti mungkin sekalian ya, jadi tim lapangannya bisa langsung survei mau dilihat di mana ini kondisi jalan. Kalau kemarin kan sudah mendapatkan jawaban dari Pak Aristian ya dari PUPR bahwa memang karena kondisi sekarang ini efisiensi anggaran sehingga mereka lebih mencari yang prioritas, mana yang sifatnya insidentil, nah itu yang didahulukan ya. Nah ini yang disampaikan atau menjawab pertanyaan kemarin, jawaban Pak Aristian itu ditujukan ke Pak Haji Erham, itu tepatnya jalan yang ada di Plaben ya, karena memang jalan di sana sudah belasan tahun belum diperbaiki. Jadi mungkin ada tim yang nanti akan survei ke sana melihat seperti apa kondisinya ya. Nah itu, jadi tidak serta merta langsung diperbaiki, tapi dilihat dulu skala prioritasnya seperti apa. Nah ini dari Pak Dian ya. Oh ini di kampung Riding Panjang ya, dekat belakang Aidu yang Pak Hendra Dewan ya lokasinya. Nah ini silakan Pak, nanti saya akan sampaikan juga ke Pak Aris ya, mudah-mudahan bisa direspon nanti oleh Pak Aris. Tapi kalau memang ada di antara pendengar ingin menyampaikan informasi pastinya, jadi silakan saja titik atau lokasinya di mana. Kalau memang kondisi jalan tersebut memang sudah benar-benar parah ya, sudah membahayakan ya, karena memang anggaran yang efisiensi ini, jadi dari pemerintah terutama dari dinas terkait juga harus bijak ya menggunakan anggaran tersebut ya. Baik, nah ini saya belum bisa nih Pak Jamil. Pak Jamil ini sudah berapa kali menyampaikan informasi mengenai lampu-lampu jalan di Baginda ya, dan pangkal beras yang rusak tidak dirawat sampai sekarang ini dari Pak Jamil di Pangkal Beras. Pak Jamil, saya juga masih coba ini berupaya untuk mencari narasumber kita ya, untuk bisa jadi penghubung kita ke pihak pemerintah Kabupaten Bangka Barat ya, sehingga bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Jamil. Ini sudah sering disampaikan oleh Pak Jamil tapi belum bisa kami cross-check langsung bersama narasumber. Nanti kami upayakan ya Pak, mudah-mudahan bisa langsung ditanggapi nanti. Ya ini bahkan Pak Jamil juga sampai mengirimkan foto-foto ya, foto-foto lampu-lampu jalan yang tidak dirawat ya. Nah ini posisi pastinya itu di Baginda dan Desa Pangkal Beras ya.
Oke, baik. Nah ini juga ternyata ada sinyal Telkom di Pangkal Beras yang rusak dari kemarin udah 2 hari. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Pak Jamil. Bersabar Pak, kami tetap akan berusaha untuk bisa menghubungi dari pihak-pihak yang berkompeten untuk bisa menjawab ini ya. Pak Dian juga makasih Pak Dian. Kita lihat nanti Pak dari apa yang disampaikan ini ya. Ini tepatnya di belakang Aidu ya, dekat Pak Hendra. Nah mungkin lebih rinci Pak Dian alamatnya, jadi nanti bisa saya sharing, bisa langsung saya sampaikan ke Pak Aristian ya, dari Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Bangka. Jadi silakan saja kita. Yang pasti kalau memang prioritas, memang jalan tersebut memang urgent untuk segera diperbaiki. Kalau untuk penampalan mungkin masih bisa ya. Tapi kalau untuk full mungkin, nah ini masih ditimbang-timbangkan anggarannya untuk 1 tahun seperti itu ya. Baik, pendengar, nanti kita lanjutkan kembali untuk pendengar masih bersama Pro 1 dalam Halo RRI. Oke, dan ini ada Pak Yulisah di Kenanga. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi. Nah, ini dari Amoy. Terima kasih. Tolong sampaikan keluhan lama kami, lokasinya di Jalan TPA Kenanga Permai. Selama puluhan tahun, yang jelas sudah 30 tahun lebih, selama ini masyarakat setempat menikmati jalan berdebu di musim panas, kemudian becek di musim hujan. Setidaknya tolong diaspal jalan yang mana ada rumah warganya, begitu ya. Tolong dipantau juga apakah lampu di setiap persimpangan sudah ada dan masih aktif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulisa di Air Kenanga. Dan ini dari Amoy pertanyaannya. Baik, nanti kita sampaikan Bapak. Jadi intinya hari ini pendengar kita banyak menyoroti mengenai fasilitas infrastruktur jalan kita ya. Yang punya kapasitas ini dari pihak PUPR dan mereka sudah menyampaikan secara gamblang bahwa dengan kondisi keuangan daerah yang masuk masa efisiensi ini, jadi memang harus bijak-bijak menyikapi untuk perbaikan ini, pendengar. Nah, Pak Dian di Riding Panjang, terima kasih sudah berbagi. Ini tepatnya di Dusun Tebing Tinggi, di jalan belakang madrasah sampai Aidu ya, mohon maaf, Aidu ini masih tanah. Kalau bisa di semen ge jadilah. Oke, baik, terima kasih. Saya teruskan ya Bapak-bapak dari apa yang sudah Anda kirimkan ini ke pihak PUPR dari Pak Aristian, dan mudah-mudahan nanti kita lihat ya seperti apa penjelasan dari beliau. Jadi kita tampung dulu dari apa yang disampaikan oleh pendengar kita, termasuk tadi dari Pak Yulis di Air Kenanga atau juga Amoy ya. Ini masih menyoroti mengenai jalan ya, kondisi jalan. Jadi kalau musim panas itu berdebu, kemudian kalau musim hujannya becek ya. Jadi setidaknya minta diaspal jalan yang ada rumah-rumah warganya. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan berikan tanggapannya pendengar dari pihak-pihak terkait ya, walaupun tidak bisa on air secara langsung karena memang ada kegiatan hari ini, sebagian ada yang ikut kegiatan pelantikan hari ini di PMK Bangka, pendengar, karena sekarang tengah berlangsung pelantikan tersebut ya, yang dihadiri OPD terkait yang pasti, karena kepala dinas banyak yang harus di rolling ya hari ini untuk penyegaran pastinya. Sebelum saya lanjut untuk menyapa yang lainnya, saya rehat dulu ya. Saya akan hadirkan lagu agak kocak biar semangat pagi ini ya, Andeci. Nanti setelah ini saya akan teruskan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh pendengar kita.

0: mojok aja menunung jis. Mending udah muhrim.
1: Iya.
0: Hati-hati, tadi tangkap pesatpam lo.
2: Enggak.

0: Monkey. Iya, siapa yang mau jadi pacarnya Tomingse? Iya, seperti lagunya Project Pop dengan Pacarku Superstar, pendengar ya. Jadi mudah-mudahan terhibur. Ini Andeci juga tadi lumayan kocak. Jadi buat suasana agak lebih happy ya di kesempatan kali ini. Baik, pendengar, saya akan lanjut dulu. Ini ada Pak Jamil yang ada di seputaran Pangkal Beras, selamat pagi. Nah, untuk sinyal Telkom ini udah bagus, alhamdulillah. Cuma sedikit lemah ya, enggak sampai ke Dusun Baginda dan Pulau ya, dari Pak Jamil. Baik, oke, ini sinyal Telkom yang sebelumnya sudah dilaporkan ini kondisinya sudah bagus, alhamdulillah. Cuma sedikit masih lemah, tidak sampai ke Dusun Baginda. Oke, terima kasih nih untuk Pak Jamil ya, sudah bergabung. Sebelum saya lanjut, saya akan update dulu informasi kita di kesempatan kali ini. Ada rekan kita Debbie Nirwandi, pendengar, yang akan melaporkan informasinya terkait Pemprov Bangka Belitung, bahwa Dindik Bangka Belitung masih menunggu kebijakan dari Kemendikdasmen terkait nasib guru non ASN. Seperti apa informasinya, kita simak dengan lengkap bersama reporter kami Debbie Nirwandi. Rekan Debbie, silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Nopi dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terkait nasib guru honorer non ASN, di mana diharapkan mereka itu tetap dapat perhatian di tengah kebijakan penghapusan status honorer pada tahun 2026 akhir nanti. Kepastian kelangsungan guru non ASN tetap mengajar sekolah juga menyusul terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri, maksud kami Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non aparatur sipil negara. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri mengatakan bahwa Dindik Bangka Belitung mencatat ada 51 guru SMA sederajat non ASN yang dibiayai dengan bantuan operasional sekolah dan 146 yang dibiayai dari sumbangan orang tua atau wali murid melalui komite sekolah. Menurut Saiful, kondisi tersebut cukup berpengaruh terhadap masyarakat sebab berapapun sumbangan dari orang tua setidaknya dapat meringankan beban masyarakat meski sumbangan itu tidak bersifat wajib. Saiful juga mengatakan bahwa pemerintah ingin membantu seluruh guru non-ASN sehingga mereka tetap dapat fokus mengajar seperti biasa, melayani dan mengajar, mendidik anak didik dengan semaksimal mungkin. Hanya pihaknya berharap Kemendikdasmen memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan guru non-ASN tersebut di tahun 2026 yang diketahui pada Desember mendatang akan ada pendataan kembali, di mana Saiful juga menjelaskan sejumlah guru merasa khawatir terkait adanya informasi para guru non-ASN dirumahkan pada akhir 2026 nanti. Ia berharap pada 2027 adanya kebijakan yang nanti jadi disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait status guru non-ASN tersebut. Sementara jika diberitakan RRI Pusat bahwa Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah memastikan para guru-guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, pendengar. Demikian, rekan Novi, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, baik, pendengar, itu tadi Debbie Nirwandi terkait Pemprov Bangka Belitung. Dindik Babel masih menunggu kebijakan dari Kemendikdasmen terkait nasib guru non ASN, pendengar. Dan kali ini di penghujung acara Halo RRI, saya masih akan memberikan tanggapan ya kepada beberapa pendengar kita yang sudah bergabung. Tadi ada Amoy yang ada di seputaran Kenanga atau Bapak atau Ibu Yulisa ya. Kemudian juga tadi ada pendengar kita Pak Dian di Riding Panjang juga terkait fasilitas publik yang vital lah rusak ya. Tepatnya di Dusun Tebing Tinggi di jalan tepatnya di belakang madrasah sampai dengan Aidu yang masih tanah. Nah, berkaitan dengan itu sudah saya teruskan langsung kepada pihak PUPR dan mendapatkan tanggapan dari Pak Aristian ya dari Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Bangka, menanggapi yang disampaikan oleh Amoy yang ada di seputaran Kenanga. Jalan di TPA panjangnya itu 3 km, kondisinya memang rusak berat. Jadi kendaraan yang lewat di ruas ini tonasenya tinggi. Truk muatan berat membawa material batu gunung dari PT ABI dan juga mobil angkutan sampah. Jadi penjelasan dari Pak Aris bahwa anggaran kita tidak tersedia untuk meningkatkan jalan ini karena kalau dihitung, nah ini diperlukan anggaran sebesar 15 miliar ya. Sementara uang fiskal kita sangat terbatas dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari pusat ya. Nah begitupun jawaban yang lainnya dan intinya Pemkab Bangka saat ini masih ada keterbatasan di anggaran yang tersedia. Jadi mudah-mudahan bisa turun tahun depan ya, dan kondisi keuangan bisa lebih baik lagi. Jadi ini menjawab apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita berkaitan dengan infrastruktur jalan. Jadi saya meneruskan dan mendapatkan respon langsung dari Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Bangka, Bapak Aristian. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih untuk yang sudah bergabung mendengarkan acara ini, dan kita akan jumpa lagi pendengar di lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
4: Saya Mintra Jaya, Ketua PSSI Bangka Belitung, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sedikit tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu bentuk yang nyata tersebut adalah melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. Yang memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati perhelatan olahraga dunia tersebut. Hal ini tentu menjadi langkah positif dalam memperkuat peran RRI sebagai media yang edukatif dan informatif. Mari kita dengarkan informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: 101.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi Soloran yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya, jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
1: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, selanjutnya saya akan beralih dulu ke update informasi dari reporter kami Irwan Aulia Rahman, pendengar, yang akan melaporkan ya terkait mengenai update informasi terkini ya yang tentunya akan kami hadirkan untuk menemani pendengar di kesempatan siang hari ini, pendengar, dan mudah-mudahan bisa tersambung ya. Baik, bersama reporter kami Irwan Aulia Rahman, dan sepertinya ini ada kendala sinyal ya, belum bisa terkoneksi bersama rekan-rekan kita nih. Baik, sambil menunggu, kami ajak pendengar terlebih dahulu untuk mendengarkan satu pilihan lagu hiburan, dan jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi dengan update informasi terkini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, baik pendengar, ada satu pilihan lagu Always With You dari Yeti Salma. Saya hadirkan juga untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan pendengar, kali ini kita update dulu informasi dari Irwan Aulia Rahman, reporter kita, yang tentunya akan melaporkan untuk kita terkait informasi mengenai 15 pejabat di lingkungan PMK Bangka menepati jabatan baru. Baik rekan Irwan, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Novi dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya berada di kantor Bupati Bangka dan baru saja usai dilakukan pelantikan ada 15 pejabat di lingkungan Pemkab Bangka yang dilakukan pelantikan dan ke-15 nama tersebut yakni Tony Marza atau Pak Tony yang sebelumnya sebagai PJ Sekda Bangka saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Lalu ada Asep Setiawan yang menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Lalu Bapak Dalian Amri, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat. Bapak Haryadi, Asisten Administrasi Umum. Bapak Arman, Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lalu Pak Dian Firnandi, Staf Ahli Bidang Perekonomian. Bapak Boyandra, menempati Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. R. Tati Reningsih, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Ibu Mina, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mulyarto atau Pak Cecep, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka. Ibu Rismi Wiramadona, Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka. Pak Ismi Rahmadinianto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan. Zainoni, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Rosmawati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, dan Leo Suhendi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bangka. Itu dia 15 nama-nama pejabat yang menempati jabatan baru, dan saat ini pendengar saya sudah bersama Bapak Boyandra yang sebelumnya sebagai staf ahli Bupati Bangka bidang pembangunan manusia dan saat ini menempati jabatan baru Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pak Boy, selamat siang Pak Boy.
2: Siang, makasih Irwan RRI yang setia pada siang hari ini.
1: Pak Boy, gimana nih saat ini Pak Boy menempati jabatan baru sebagai Kepala Daerah? Seperti apa Pak Boy?
2: Ya, yang penting kita siap kapan diperintah oleh pimpinan, kita berusaha dengan baik yang pasti ya. Kemudian kita berharap nantinya bagaimana pemanfaatan sampah ini bisa benar-benar dilakukan oleh masyarakat Bangka yang pasti. Kita mencoba pendekatan dengan RT lingkungan ya, kemudian Babin, Babinsa itu kita lakukan nanti itu. Ya, kemudian kita menyampaikan program yang pasti setiap hari dia akan melaporkan keadaan wilayah seperti apa. Kalau itu memang susah, maka tim kami akan turun. Saya akan membuat nanti tim sabu jagat namanya. Ya, selain dari mobil-mobil besar itu. Jadi kita buat nanti tim sabu jagatnya jam 10, kemudian tim sabu jagatnya sore. Nah, jadi mudah-mudahan untuk sampah-sampah yang berserakan, kita upayakan bisa teratasi dengan baik. Tapi, ya lebih baiknya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Itu harapan saya. Ya, jadi kita cobalah bagaimana sebaiknya masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian saya berupaya nanti ada insya Allah mudah-mudahan investor ini akan hadir nih membuat pabrik pencacahan sampah, insya Allah ya, mudah-mudahan saya sudah koordinasi ke dia, mencoba nanti tahun ini akan bisa dimulai itu di daerah Sinar Baru masuk ke dalam. Saya sudah ke lokasi sekitar 2 hari yang lalu. Nah, mudah-mudahan kalau itu ada, masyarakat bisa jual sampah plastik terutama bisa langsung, alhamdulillah. Nah, nanti itu salah satu cara penanganan sampah yang ada di Bangka. Kemudian yang kedua, kita akan menghidupkan lagi kompos-kompos yang sudah dibentuk. Kan ada K3R itu kan ada, sudah dibuat itu. Ini kan ada yang mati suri ini. Nah, ini kita hidupkan lagi. dan sekolah-sekolah yang ada wiata dan tidak ada wiata, kita upayakan bagaimana sampahnya dikelola juga dengan baik, ya kan? Kalau ada wiata sudah dipastikan ada pencacahnya, sudah ada saya lihat, maka bagaimana caranya dia memaksimalkan, nah itu yang akan kita lakukan nanti di sekolah-sekolah nantinya. Minimal sekolahnya bisa mengelola sampahnya sendiri, itu yang pasti. Nah, kemudian yang berikut, memang kalau dari pusat itu 60-70% itu masih open dumping. Jadi open dumping itu buang aja, tidak ada pengolahan. Nah, kita berupaya nanti bekerjasama dengan kementerian, sanitarian field ini kita upayakan. Karena sanitarian field ini adalah pembuang sampah yang sangat sanitasi. Karena ada pengolahan yang baik, penimbunan sampah itu kita timbun, kita olah dengan zat-zat kimia, ya. Kemudian maka kita buang lagi ke tempat yang lain, ya. Nah, jadi yang pasti yang baiknya sanitary landfill, ya. Tapi hampir rata di seluruh Indonesia 60-70% itu masih open dumping. Maka pemerintah pusat mengupayakan bagaimana Pemda itu atau kabupaten lain menggunakan sanitary landfill. Ah, itu kita upayakan nanti. Sehingga sampah-sampah yang kemarin ini agak bermasalah, nah kita perlahan-lahan akan mencoba nantinya, ya, mencoba mulailah bersih, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, ya. Yang pasti kita akan membentuk tim nantinya, tim kuat, ya. Dan kebetulan sekretarisnya juga cewek, saya senang. Kenapa? Ya kami ke lapangan, ceweknya bagian-bagian administrasi, bagian apalah misalnya, kan gitu. Jadi sehingga kegiatan yang kita lakukan bisa bersamaan, koneknya bagus lah istilahnya itu.
1: Dan pendengar, demikian wawancara saya dengan Bapak Boyandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Kembali ke studio rekan Novi.
0: Iya, baik, terima kasih rekan Irwan atas informasi yang baru saja Anda sampaikan pendengar. Dan tadi sudah kita dengarkan ya nama-nama yang sudah disampaikan oleh Bung Irwan ya. Dan salah satunya yang sempat terpantau di saya tadi, PJ Sekda yang sebelumnya ditempati oleh Bapak Tony Marza, sekarang beralih menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, pendengar. Dan beberapa nama yang sudah disebutkan tadi, dan pastinya ini adalah salah satu bentuk penyegaran ya untuk memberikan kontribusi yang terbaiklah untuk kemajuan Kabupaten Bangka khususnya. Baik, untuk pendengar, kami lanjut lagi untuk menghadirkan lagu-lagu hiburan yang saya hadirkan untuk menemani Anda kali ini. Dan nanti saya juga akan lanjut dengan informasi-informasi lainnya.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.
3: Pro 1.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saya lanjutkan kembali masih bersama dalam rangkaian acara kita informasi berkaitan dengan pengarusutamaan gender pendengar, dan untuk kesempatan kali ini juga saya akan hadirkan ya beberapa informasi yang sudah saya siapkan kembali untuk Anda. Berikut ini ada informasi mengenai Kementerian PPA perkuat pengarusutamaan gender di daerah lewat BIMTEK PPR untuk 38 provinsi pendengar. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA memperkuat implementasi pengarusutamaan gender atau PUG di daerah melalui bimbingan teknis atau BIMTEK Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Dinas PPA di 38 provinsi. Jadi kegiatan ini pendengar berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2026 di Serpong ya. Jadi baru beberapa hari lalu rampung ya, di Tangerang Selatan, digelar sebagai respon atas masih tingginya ketimpangan gender di sejumlah daerah. Jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025, pendengar tercatat ada 20 provinsi atau 53% itu memiliki angka indeks ketimpangan gender atau IKG di atas angka nasional. Jadi selain itu sebanyak 23 provinsi atau 61% itu memiliki angka indeks pembangunan gender atau IPG-nya di bawah rata-rata nasional, pendengar. Nah, untuk itulah Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestari Ningsih mengatakan bahwa kondisi ini menunjukkan implementasi pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Jadi BIMTEK PPRG yang didukung oleh dana hibah dari World Bank atau Bank Dunia ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada 38 dinas PPPA tingkat provinsi dalam memahami implementasi dari PUG atau pengarusutamaan gender di 7 proses pembangunan. Nah, selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan peserta dalam menyusun analisis gender yang berkualitas. Menurut Amurwani, setiap peserta diharapkan mampu menjadi dinas penggerak ya, yang dapat mengimplementasikan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara lebih responsif gender. Dan selain itu, sejak diterbitkannya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, PUG telah menjadi strategi nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah. Sejak 2021 lalu, implementasi PUG ini juga direvitalisasi agar terintegrasi secara komprehensif dalam 7 proses pembangunan, meliputi perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Jaya Murwani menambahkan penguatan landasan hukum PUG ini semakin jelas setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Dan selain itu juga disampaikan apresiasi kepada Bank Dunia atas dukungan berkelanjutan dalam penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender di sejumlah kementerian, lembaga, dan juga daerah. Dan langkah pertama dalam menghasilkan perencanaan dan penganggaran responsif gender ini adalah melakukan analisis gender dan mengintegrasikan hasilnya ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan rencana kerja perangkat daerah, serta memastikan penganggaran responsif gender ini tercermin dalam APBD perangkat daerah. Jadi selama 3 hari pelaksanaan, BIMTEK PPRG ini diisi dengan berbagai diskusi strategis bersama dengan narasumber mengenai penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah, arah kebijakan pembaruan kesetaraan gender dalam rencana strategis Kemen PPPA 2025-2029 hingga penguatan integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pendengar. Nah, itu ya. Jadi informasi terbaru terkait Kementerian PPPA perkuat pengarusutamaan gender di daerah lewat BIMTEK PPRG untuk 38 provinsi.

0: share satu lagu yang waduh luar biasa, keren banget, emotional song ya. Satu lagu yang baru saja kita dengarkan dari salah satu album terbaru miliknya Westlife yang saya hadirkan untuk Anda pendengar, mudah-mudahan Anda suka ya dengan hadirnya lagu yang baru saja berlalu, I Want Let's Go ya. Ya baik, kali ini pendengar saya masih akan terus menghadirkan ragam informasi lainnya dan masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Iya baik pendengar, untuk cek fakta kita pagi hari ini edisi 18 Mei 2026 diantaranya beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MBG di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis atau MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, pendengar, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1.
1: The Four Way Pets merupakan buku karya trio penulis ternama Hector Garcia, Frances Morales, dan Shashita Oror. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan hadir sebagai panduan untuk menemukan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, serta penuh makna di tengah kesibukan dunia modern. Melalui buku ini, para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu 4 tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penumpang kehidupan. Dan terakhir adalah Moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan 4 prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Pets menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, sampai di sini dulu saya hadirkan lagu-lagu hiburan kita dan beberapa update informasi dari reporter kami. Dan selanjutnya, pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
3: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheeran Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner is Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa

0: Luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya intensitasnya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrat untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang pertama kali di Indonesia.
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up, memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda siang hari ini. Baru saja berlalu ya penyampaian berita olahraga, dan kali ini pendengar saya akan lanjut lagi untuk menyapa pendengar sampai berakhir kebersamaan kita nanti pukul 12 siang. Berikut ini menemani Anda kali ini, kita dengarkan dulu ya, ada pilihan lagu hiburan dan juga masih akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, satu lagu dari duetnya Ada Band dan Gita Gutawa ya, dengan lagunya Yang Terbaik Untukmu saya pilihkan juga untuk Anda di siang hari ini. Baik, berikutnya pendengar, saya akan lanjut lagi dengan ragam informasi. Berikutnya ada jemaah haji yang diminta untuk terapkan body system untuk mencegah kejahatan, pendengar. Jadi jemaah haji Indonesia diingatkan agar selalu menerapkan body system atau sistem pendamping saat beraktivitas di Mekah. Langkah ini penting karena banyak jemaah tidak memahami bahasa, lingkungan, dan kerumunan jutaan orang. Kepala Seksi Perlindungan Jemaah Daerah Mekah, Tulus Widodo mengatakan kejahatan timbul, kejahatan ada karena adanya kesempatan. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap dibutuhkan meski Arab Saudi relatif aman, pendengar. Tulus menegaskan upaya preventif wajib ditingkatkan terutama bagi jemaah lansia. Perihal ini tidak boleh memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbuat kejahatan. Yang beri contoh langkah preventif saat menggunakan taksi. Tulus menambahkan jemaah sebaiknya selalu bepergian dengan teman minimal 3 orang. Hindari bepergian secara personal atau sendirian untuk mencegah resiko kejahatan. Ia juga membagikan trik aman saat naik taksi, diawali foto terlebih dahulu nomor platnya sebelum naik. Menurutnya langkah-langkah ini penting dipedomani untuk keamanan jemaah di Arab Saudi.

0: Baik pendengar, dengan berakhirnya lagu dari Andra and the Backbone dengan sempurna mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi untuk kesempatan siang hari pendengar. Dan sekali lagi saya pamit undur dari udara, telah menyapa Anda di kesempatan kali ini. Nanti ada rekan saya yang lain yang bakal menyapa pendengar ya, ada rekan Taufan yang akan menemani pendengar sampai berakhir nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga sekaligus kaum muslimin dan muslim tanda waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung siang ini bersama saya Taufan Libero yang akan menemani Anda sampai dengan nanti di Bangka Belitung sore di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat, di mana yang akan dibahas yang hari ini adalah salah satu penyanyi yang termasuk sering mengisi soundtrack-soundtrack film ya, yakni Bunga Citra Lestari. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, satu lagu tadi dari Bunga Citra Lestari ya, mengawali kita dalam program Melekat siang ini. Dan sedikit membahas ya pendengar, Bunga Citra Lestari ini dikenal istilahnya ya nih, panggilan yang lebih akrab ya, yakni BCL, yang dan lahir 22 Maret 1983. BCL ini merupakan penyanyi sekaligus pemeran dan model Indonesia ya, dan wanita asal perantauan ya dari Minangkabau ini. Sudah mengeluarkan banyak album ya pendengar, dan banyak-banyak film yang sudah diisi oleh BCL sebagai soundtracknya, mulai dari ada film Habibie dan Ainun dulu ya tahun 2013, kemudian ada film lain juga, ada seperti Keluarga Cemara, dan kemarin ada juga film animasi ya yang juga Bunga Citra Lestari yang menjadi pengisinya. Dan kita tahu Bunga Citra Lestari ini dulunya adalah istri dari Ashraf Sinclair mendiang yang sudah meninggal pada 2020 lalu, dan akhirnya menikah kembali dengan Tiko Arya Wardana dan punya satu anak bernama Noah Aidan Sinclair. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan kembali lagu-lagu dari Bunga Citra Lestari. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, lagu dari Bunga Citra Lestari dengan judul Pernah Muda telah mengakhiri kebersamaan kita dalam program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat hari ini. Dan selanjutnya pendengar, akan kami

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Apa strateginya, jurus itunya yang akan dilakukan oleh Pak Mendikbud? Saya yakin pemerintah pusat dalam hal ini pasti punya solusi.
2: Perawatannya ya biasalah, dari pagi sampai kasih makan, kotorannya dibersihin, siang dimandiin, kasih minum, makan kita kasih konsentrat sama bungkil sawit.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tunggu kebijakan dari Kemendikdasmen terkait penghapusan status guru non-ASN pada akhir tahun ini. Sapi bantuan Presiden untuk Kota Pangkal Pinang dibeli dari peternakan lokal. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini 18 Mei 2026 bersama saya Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tunggu kebijakan dari Kemendikdasmen terkait penghapusan status guru non-ASN pada akhir tahun ini. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Memang di Provinsi Bangka Belitung saat ini ada 51 orang guru untuk SMA, SMK, ataupun SMP yang dibiayai oleh rapor dan kita masih berproses.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terkait nasib guru honorer non-ASN. Kepastian kelangsungan guru non-ASN tetap mengajar di sekolah negeri menyusul terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saiful Bahari mengatakan dengan adanya SE tersebut sedikit melegakan bagi para guru dan pihak sekolah. Sementara itu, Dindik mencatat di Provinsi Bangka Belitung ada 51 guru SMA sederajat non-ASN yang dibiayai dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan 146 yang dibiayai dari sumbangan orang tua atau wali melalui komite sekolah. Saiful mengatakan pemerintah ingin membantu seluruh guru non-ASN sehingga mereka tetap dapat fokus mengajar seperti biasanya.
1: Itulah yang saya bilang tadi, apa strateginya, jurus itunya yang akan dilakukan oleh Pak Mendikdasmen. Saya yakin pemerintah pusat dalam hal ini pasti punya solusi. Tidak mungkin sekolah akan terabaikan ya karena persoalan ini. Saya yakin itu.
2: Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidik GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryanti mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: Sapi bantuan Presiden untuk Kota Pangkal Pinang dibeli dari peternakan lokal. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Asalnya kita beli dari sini lah, cuma kita hidup udah 2 tahunan, kita beli juga udah besar.
4: Sapi bantuan Presiden untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang dipastikan berasal dari peternak lokal. Sapi tersebut saat ini terus mendapatkan perawatan intensif agar tetap dalam kondisi sehat menjelang penyaluran. Peternak sapi yang ditunjuk sebagai penyedia sapi bantuan Presiden di Pangkal Pinang, Wayan, mengatakan sapi tersebut telah dirawat sejak bibitnya didatangkan dari luar daerah sekitar 2 tahun lalu. Menurutnya, perkembangan bobot sapi mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ia menjelaskan perawatan sapi dilakukan secara rutin setiap hari, mulai dari pemberian pakan hingga menjaga kebersihan kandang.
3: Oh, perawatannya ya biasalah, dari pagi sampai kasih makan, kotorannya dibersihin, siang dimandiin, kasih minum, pakan kita kasih konsentrat sama bungkil sawit, itu kita aduk, kita itu aja pakannya. Kalau siang kita combor, kasih minum, kasih garam.
4: Selain itu, kondisi kesehatan sapi juga terus dipantau secara berkala bersama petugas terkait. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan terhadap sapi bantuan Presiden tersebut. Ia menambahkan timnya juga rutin turun ke lapangan dalam beberapa hari terakhir untuk memastikan stok pakan dan kondisi kesehatan sapi tetap terjaga.
5: Dan beberapa hari ini juga nanti akan ada tim kami turun sekalian buat ngecek yang lain-lain, ngecek stok, ngecek kesehatan. Jadi memang sapi ini sudah dipantau, dan khusus untuk sapi ini memang kami pantau secara intensif lah gitu.
4: Pemantauan intensif tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menjaga kualitas dan kesehatan hewan bantuan Presiden sebelum nantinya disalurkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Kita sudah berusaha untuk mencari yang pas lah. Di samping juga ada jabatan yang sudah terlalu lama di satu sisi, pegang orang sudah lama.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka.
7: Pelantikan yang dipimpin Bupati Bangka Ferry Insani diawali dengan membacakan 15 nama pejabat yang menempati jabatan baru, seperti jabatan Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris, dan Kepala Bidang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ferry Insani mengungkapkan dirinya bersama Wakil Bupati Syahbudin memiliki banyak pertimbangan dalam menempatkan pejabat, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman. Selain untuk membantu menggerakkan roda pemerintah daerah serta mencapai visi misi bupati dan wakil bupati, juga menyelaraskan program pemerintah pusat.
6: Nah, kami sudah 6 bulan lebih dan kita sudah menempatkan kira-kira yang agak ngepas lah ya. Tentu kalau mencari sempurna tidak bisa ya, tapi kita sudah berusaha untuk mencari yang pas lah. Di samping juga ada jabatan yang sudah terlalu lama di satu sisi dipegang orang sudah lama.
7: Ferinsani menambahkan pemerintah Kabupaten Bangka juga mengosongkan beberapa jabatan karena adanya perampingan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Sementara itu, Tony Marja yang sebelumnya menjabat PJ Sekda Bangka kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora.
8: Ini merupakan amanah ya yang diberikan oleh Bupati, dan ini juga merupakan tantangan. Apalagi ini diberikan memang pada saat kita menghadapi penerimaan siswa baru, ya SPMB, dan ini nanti akan kita coba untuk komunikasikan, dan nanti kita akan libatkan ya, kita ajak aparat hukum untuk terlibat. Artinya itu memang kita berupaya agar SPMB ini transparan gitu.
7: Sejumlah pejabat yang menempati jabatan baru sebagai kepala dinas sebanyak 6 orang, sebagai kepala badan 1 orang, asisten 3 orang, staf ahli 2 orang, sekretaris 2 orang, dan kepala bidang 1 orang. Bupati Ferry Insani juga berpesan kepada pejabat baru yang baru saja dilantik untuk memegang amanah sebaik mungkin dan membuktikan capaian dengan kinerja maksimal. Dari Kabupaten Bangka, Ironulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan sosialisasi kawasan tanpa rokok atau KTR di wilayahnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
9: Ini adalah bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bangka.
10: Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan sosialisasi implementasi penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok KTR di Gedung Graha Maras Kantor Bupati Bangka. Wakil Bupati Bangka Syahbudin dalam

0: tapi juga berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Sementara Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Satpol PP Bangka, Indra Yusaka mengharapkan semua wilayah yang sudah ditetapkan kawasan tanpa rokok bisa bebas dari rokok dalam bentuk apapun.
1: Pada saat kami turun ke lapangan, ternyata kita temukan bahwa peredaran rokok ilegal itu masif sekali di Kabupaten Bangka, luar biasa. Makanya kami sekalian turun itu juga mengumpulkan sampel, mengumpulkan bukti bahwa peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bangka ini sudah masuk ke tahap yang mengkhawatirkan.
0: Menurutnya, perda yang ada sejak tahun 2014 belum dilakukan implementasi secara tegas, namun karena tahun ini pihaknya mendapat dana bagi hasil cukai rokok, maka penerapannya mesti lebih intensif dan terstruktur. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka terus melakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru Kesatuan Pendidikan. Selengkapnya kita simak laporan Ivan Sona.
3: Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Dan sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Dan pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia mengungkapkan, untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jalur domisili ini masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, di mana SPMB menerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia.
4: SPMB tahun ini masih sama, kita ada 4 jalur, ada jalur domisili, afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Hanya yang membedakan untuk tahun ini kita bagi jadi 2 bagian. Yeah. Jadi untuk sesi pertama, tahap pertama gitu ya, itu khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi. Itu dimulai tanggal 2-5 Juni, afirmasi dan prestasi. Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi. Nah, setelah selesai jalur afirmasi dan prestasi, sudah ada calon siswa yang tersaring. Kemudian kita buka jalur kedua, itu jalur domisili dan jalur mutasi. Itu tanggal 15-19 Juni. Baru kemudian diumumkan lagi dari jalur domisili dan mutasi itu di 26 Juni. Nah, penetapannya nanti di tanggal 1 Juli, penetapan siswanya.
3: Vini Awilia lebih jauh mengungkapkan bahwa Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ke Satuan Pendidikan pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. Dalam sosialisasi tersebut, Dindikpora Kabupaten Bangka, dikatakan Vini, juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan juga anti gratifikasi. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 3 KDKMP di Kabupaten Bangka telah rampung pembangunannya. Selengkapnya laporan Ivan Sona.
5: Ada 3 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang sudah 100%, yaitu Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, dan Desa Bakam.
3: Sebanyak 3 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka rampung 100% dibangun. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinpemdes Kabupaten Bangka, Dalian Amri, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Dalian Amri menjelaskan KDKMP di Kabupaten Bangka belum ada yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 16 Mei 2026 kemarin. Hal itu disebabkan beberapa kendala teknis dan strategis di tingkat operasional, diantaranya kesiapan fasilitas dan faktor lainnya.
5: Kami sampaikan ada 3 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang sudah 100%, yaitu Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, dan Desa Bakam. Kemudian prosesnya ada 80%, itu Mangka, Nibung, Penyamun. Kenapa KDKMP belum diresmikan karena ada beberapa kendala teknis dan strategis di tingkat operasional, antara lain kesiapan fasilitas terkait penyelesaian infrastruktur dan kelengkapan fasilitas operasional yang belum lengkap pada

0: Beberapa desa, kelurahan masih dalam proses pembangunan hingga finishing, serta beberapa juga masih terkendala ketersediaan lahan, sulitnya mendapatkan lahan seperti yang dipersyaratkan.
1: Sementara Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Kabupaten Bangka Saiful Ahyar mengakui beberapa kendala yang dialami pemerintah desa dalam pembangunan KDKMP, terutama soal penyediaan lahan, dikarenakan di pedesaan sangat sedikit lahan yang luasnya memenuhi syarat untuk KDKMP, yakni antara 1.000 hingga 1.500 meter persegi. Dari Sumeriat, Ivan Son Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Angkasa Pura Indonesia rencanakan pembangunan terminal baru di Bandara Has Hanan Judin Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Nah, kita harapkan dengan kapasitas dengan meningkat secara nggak langsung bandara existing ini akan kita rapikan ya, biar lebih secara customer experience akan lebih baik.
4: PT Angkasa Pura Indonesia API merencanakan pembangunan terminal baru di Bandara HS Hanan Judin Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Rencana ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan penumpang seiring meningkatnya konektivitas penerbangan internasional di bandara tersebut. Direktur Komersil PT Angkasa Pura Indonesia, Ferry Yestiadi, mengatakan pengembangan fasilitas bandara akan dilakukan bertahap, dimulai dari penataan terminal yang ada. Ia menjelaskan, selain penataan fasilitas, PT API juga telah menyiapkan rencana pembangunan terminal baru di kawasan bandara yang sama, termasuk pelebaran apron. Proses koordinasi saat ini masih berjalan bersama Kementerian Perhubungan.
3: Nah, kita harapkan dengan kapasitas dengan meningkat secara nggak langsung bandara existing ini akan kita rapikan ya, biar lebih secara customer experience akan lebih baik. Tapi kedepannya ini kita lagi rencanakan untuk terminal baru.
2: Oh.
3: Ya, kita ada rencana dengan Pak Bupati atau apa untuk terminal baru. Nah, kebetulan ini kita harus intensif dengan Kementerian Perhubungan. Jadi kita lagi koordinasi. Nah, mudah-mudahan bulan Juli ini kita udah mulai starting, udah mulai desain dan lain sebagainya kita harapkan.
4: Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menyampaikan rencana terminal baru tersebut masih dalam tahap penyesuaian desain dan akan kembali diperbarui dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Belitung juga menyarankan agar desain terminal baru nantinya dimenonjolkan identitas daerah dengan menghadirkan ornamen kebudayaan khas Belitung sehingga bandara memiliki ciri khas pembeda.
5: Saya rasa untuk terminal baru semua Belitung tetap mendapat perhatian pusat juga. Hanya sekarang ini secara kalkulasi ekonomis lah ya, mungkin hanya menunggu waktu aja ya. Kalau kita lihat secara desain mereka lagi mendesain, nanti di bulan Juni nanti kita update lagi terbaru.
4: Yang menambahkan konsep artistik dengan ciri khas budaya dinilai penting untuk memperkuat daya tarik Belitung sebagai destinasi wisata. Selain itu, Joni memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan terminal baru tidak menjadi kendala. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah edisi hari ini, 18 Mei 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

Lagu dari Ungu dengan judul Bayang Semu ini menjadi pembuka kebersamaan kita dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena Pro Persada akan kita mulai, layanan interaktif akan kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berjumpa kembali kita dalam program kita di setiap hari, yakni Pro Persada 100% Indonesia. Dan satu topik pembahasan kita sudah kami siapkan ya pada Pro Persada hari ini, siang ini. Apa sih rencana kamu? Rencana Anda atau persiapan Anda atau kegiatan Anda yang akan Anda lakukan pada libur Idul Adha mendatang. Dan tidak terasa ya mendengar, kita akan kembali berjumpa dengan masa libur kembali pada hari Rabu depan, tepatnya pekan depan akan ada hari raya Idul Adha. Apa saja sih persiapan yang Anda lakukan dan di mana saja kegiatan yang akan Anda lakukan pada periode tersebut? Dan Anda bisa membahasnya bersama kami pendengar di nomor 0717943401, kemudian di telepon 0811717911. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon ya, kita coba angkat. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pro Persada.
1: Waalaikumsalam, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, Bu Desumi ya.
1: Iya, Bang Topan.
0: Oke,
1: apa kabar Bang Topan?
0: Alhamdulillah, Bu Desumi bagaimana?
1: Bu Demu selalu sehat lahir batin.
0: Oke, baik.
1: Yang penting sehatlah kita bersama ya.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Apakah pinang cuaca cerah, secerah hati kita?
0: Oh, cerah. Di cerah. Sungai lihat sekarang agak mendung malahan agak.
1: Ini cuacanya. Enggak sih, cerah.
0: Oke, alhamdulillah kalau cerah ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Desumi, apa nih persiapan Bu Desumi menyambut libur Idul Adha pekan depan nih? Apa aja nih?
1: Enggak ada sih, aku enggak punya rencana apa-apa.
0: Oke.
1: Ada... Selalu di rumah, pokoknya DRS selalu.
0: Oke, di rumah masuk saja ya.
1: Yang datang, itu ya.
0: Rencana mau masak apa nih lebaran nih Bu Desumi?
1: Lebaran sih rencananya. Masak apa ya nanti belum tahu, anak-anak soalnya ya. Aku nggak pernah masak, kue aja beli di pasar.
0: Oke. Oh, kuenya beli di pasar.
1: Papan ya, nggak usah capek-capek ya. Kue sudah banyak yang jual di pasar. Ada uang abang sayang, tinggal lompat ke pasar. Kalau ada apa di mana abang nggak mau tahu dia dah. Tapi abang nggak ada ngomong deh, abang sayang.
0: Oke. Mau request lagu apa Bu Desumi siang hari ini?
1: Aku mau minta lagu apa ya? Dan Sultan boleh ya?
0: Boleh.
1: Karena malam apa itu aku gabung sama Bang Topan, enggak bisa dengar lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Anu, lampu mati semua Bang Topan.
0: Oh, lampu mati.
1: Kirain kena petir, rupanya 8 rumah mati semua.
0: Oh, iya.
1: Cuma 2 rumah, jadi anak aku ngelapor ke PLN jam 12 malam bernyala lampu.
0: Oke, baik. Judul lagunya apa?
1: Cuma lagu itu ya. Cinta di mana kini?
0: Oke, mau titip salam untuk siapa?
1: Aku mau ngasih tahu semua teman-teman kita di Pro 1 Sungaliat ya. Ada kabar nggak sehat ya, teman kita lagi masuk rumah sakit.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, siapa tuh?
1: Iwan di Bandung Timur.
0: Waduh.
1: Mohon doa ya.
0: Semoga lekas sembuh.
1: Sehat ya Bang Topan ya.
0: Amin, amin ya Robbal Alamin.
1: Aku bilang ya Kang, nanti aku kasih tahu teman-teman biar teman-teman ngirim doa ya. Doa yang penting Bang Topan ya, walaupun nggak bisa menjenguk karena jauh ya.
0: Oke, kita doakan Kang Amal Irwan segera sembuh.
1: Doa kita dijabat Allah sampai pada beliau ya. Semoga beliau cepat sehat. Buat Ibu Kori dan Pak Alek ya, semoga sehat selalu. Bakar Ramadan di Sorong ya. Buat Kak Ahmad Iwan di Bandung Timur, semoga cepat sehat ya Kang. Masih bisa gabung lagi sama kami di Pro 1 ya. Buat Bang Jais, buat Ayu ya. Buat Bang Jupaiza, buat ya suami di Puput. Buat Bang Romlan di Mantabak ya. Buat Ya Ahmad di Tanah Merah. Buat Pak Brahim 86 selalu menyala abangku. Buat Ibu Lin ya di Pangkalpinang. Buat Bunda Rindu juga di Ampuy. Buat Bang John Arif ya, buat Reza, buat Berlin ya, buat Bang Panji ya, buat Bang Irwan juga di di mana nih? DR Kantung ya. Buat Julia juga, buat Atok Bertim ya, buat Gente di Belitung Timur, buat Maria di Pangkalpinang, buat Ria juga di Belitung ya, buat Ambera, buat Niko, buat Nur Hadi, buat siapa lagi? Atau Bertin sudah. Buat di Bangka Barat ada Atau Dahlan ya. Semoga sehat selalu. Buat Pak Aljadin juga ya. Semoga sehat selalu ya Pak Aljadin. Buat Mbak Triyono dalam rangka kedengaran suaranya ya. Semoga Mbak Triyono sehat selalu. Uda Sultan juga ya. Semoga Uda Sultan sehat selalu ya. Buat semua Bang Topan ya. Dari Bang Puji ya. Semoga sehat selalu. Buat semua Bang Topan ya.
0: Okay,
1: semoga semua teman-teman kita sehat lahir batin ya.
0: Oke, okay, bye.
1: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Usaka.
1: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Bok Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Topan yang ganteng dan santun.
0: Okay,
1: pulang siap. Hati-hati ya sayangku.
0: Siap Bu Desumi.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Kita coba angkat telepon ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Oke.
2: Okay. Propersada 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, ini Mbak Julia ya.
2: Julia di RW yang moleknya Mbak Bunga Dahlia.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya Mbak Julia?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang. Okay. Walaupun hujan ya.
0: Iya, hujan sekarang ya.
2: Iya, tadi hujan deras banget, terus sekarang hujan kecil.
0: Oh.
2: Mendung-mendung ini.
0: Oke, baik.
2: Mendung-mendung manja maunya tiduran terus, rebahan terus.
0: Betul sekali.
2: Ya, Mbak, tapi ini hari ini
0: Gimana?
2: Hari ini hari spesialnya orang yang aku sayang.
0: Oke, ulang tahun kah?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Anakku, anak bujangku yang ke-13 tahun.
0: Oke. Oke, Mbak Julia. Kita punya pembahasan siang hari ini. Bagaimana persiapan Mbak Julia nih? Minggu depan udah lebaran lagi nih, udah Idul Adha. Bagaimana persiapannya?
2: Ya, paling ya ikutan lihat-lihat lah. Misalnya kumpul-kumpul kan, lihat orang berkurban kan.
0: Hmm.
2: Paling tidak ya kalau hujan ya makan tidur itulah.
0: Oke.
2: Okay. Gak usah kemana-mana.
0: Oke. Okay. Rencana masak apa?
2: Iya, musim penyakit. Mana anak mau ulangan kan?
0: Betul.
2: Persiapan mau ulangan. Kalau masaknya ya masaknya ibu.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya masak opor ayam, terus daging rendang. Biasanya gitu. Terus sop daging juga.
0: Oke. Okay.
2: Sambalnya sambal asem. Terus nanti mesen ketupat atau lontong ya. Kayak gitulah. Pokoknya kuenya juga beli.
0: Kuenya juga ya. Beli ya. Oke. Okay.
2: Beli. Iya.
0: Oke. Mau request lagu apa Mbak Julia?
2: Requestnya lagu Selamat Ulang Tahun ya.

0: Pokoknya selamat ulang tahun untuk my baby boy. Pokoknya semoga sehat selalu,
1: amin,
0: dilampahkan ya rezekinya, jadi anak yang soleh. Pokoknya wish you all the best for my child. Itu aja bang.
1: Titip salamnya buat siapa?
0: Titip salamnya untuk Pak Ramadan ya, untuk Pak Leman di Arkantung, untuk Bude Sumi tadi. Semoga sehat selalu dan ceria selalu. Terus untuk siapa ya itu namanya tuh yang di Arkantung? Oh ini ya Pak
1: Irwan.
0: Pak Irwan. Ya kadang-kadang lupa. Untuk Yulin, untuk Bang Berlin, untuk Uda Sultan, untuk Mas Panji, untuk Mbak Ria di Belitung. Yuk gabung Mbak Ria. Hujan gak di Belitung? Terus untuk Bang Jante. Terus untuk Pak Dekang Ahmad Irwan Bandung. Terus untuk Yak Suhamid, untuk Kakek Sakamura. Spesialnya untuk Bang Putra Samba, semoga beliau sehat selalu dan semoga beliau mendengarkan juga. Ya pokoknya untuk Bang Topannya jalan-jalan ke Kalimantan, tidak lupa singgah ke Balikpapan, jangan lirik mantan, liriklah Bang Topan.
1: Oke, baik.
0: Ya pokoknya terima kasih ya atas lagunya bang.
1: Oke, sama-sama.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi pendengar ada Mbak Julia, penelpon kedua kita ya.

0: Dan kita juga terhubung penelpon selanjutnya ada Yulin nih. Halo, selamat siang Pak Persada.
1: Halo juga Bang.
0: Oke, ini Yulin di Pangkal Pinang ya?
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya?
1: Sekarang lagi di Aspol Bang.
0: Lagi di mana tuh?
1: Aspol.
0: Asrama polisi.
1: Iya.
0: Oke, di mana lokasinya asrama polisi itu?
1: Taufan belum. Ya?
0: Taufan belum tahu asrama polisi ini daerah mana?
1: Jalan Selendang.
0: Oh.
1: Sebenarnya enggak perlu di Aspros ya.
0: Pengen tahu aja di daerah mana kan Taufan.
1: Ya, udah tahu kan?
0: Alhamdulillah udah tahu sekarang. Oke, Yulin, pembahasan kita siang hari ini apa nih, persiapan untuk menyambut Idul Adha dan liburnya kembali nih?
1: Ya biasa.
0: Apa tuh persiapan?
1: Kayak yang sudah-sudah.
0: Oke.
1: Paling masaknya itu opor ayam sama yang ada kuah-kuahnya.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagu Hijrah Cinta boleh?
0: Boleh. Lagunya siapa tuh?
1: Kalau nggak salah Rosa yang nyanyi.
0: Rosa, oke. Mau titip salam sama siapa?
1: Tapi kalau Abang Topan boleh, ya silakan.
0: Boleh. Mau titip
1: kita
0: salam?
1: Kita dengerin kebolehannya.
0: Oke. Mau titip
1: terus
0: salamnya sama siapa?
1: Salamnya buat Minggu dia tadi. Terus buat Desu. Pokoknya buat pendengar dan pendengar yang setia ya.
0: Oke, baik.
1: Selamat dengerin. Buat Bang Taufannya, buat tugas, lanjut sampai tuntas, jangan kabur duluan.
0: Oke, baik.
1: Udah ya, teman-teman.
0: Oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Yulin dari Pangkal Pinang. Dan kita masih menantikan selanjutnya siapa lagi nih yang bergabung nih. Ada lagi dari telepon ya. Coba kita telepon dulu. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Selamat.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
2: Embera, Bang.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bang Embera?
2: Halo.
0: Oke, Bang Embera, bagaimana persiapan lebarannya? Idul Adha?
2: Rumah. Rumah.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa siang hari ini Bang Emera?
2: Isabella.
0: Lagu siapa?
2: Isabella.
0: Isabella, oke. Mau titip salamnya sama siapa?
2: Salam buat Jepi, Lelang.
0: Oke.
2: Simpori, Om Alek, Pak Iwan, Iwan, Pak Rudy, Pak Hendrik, Pak Julian, Pak Riko, Pak Adi, Pak Mati, Pak Meri, Pak Ian, Pak Herman, Pak Putan, Pak Ramlan, Pak Rambet, Pak Ujil, Ujil penem, buat Herman, buat Loho Radio, buat Abang Kesana, buat Abang, Abang ah.
0: Oke. Oke, siap. Baik, terima kasih.
2: Maria, Maria Ritung.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Emera sudah menghubungi Pro Persada siang hari ini. Dan selanjutnya ada lagi bergabung ini. Halo, selamat siang Bunda Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Rindu?
3: Alhamdulillah, baik-baik
0: sayang Bang. Oke, baik. Bunda Rindu, kita punya pembahasan siang hari ini. Apa sih persiapan untuk libur dan juga Idul Adha di pekan depan?
3: Kalau kue-kuenya udah siap, Bang.
0: Udah siap?
3: Ya, tapi masih di rumah anak.
0: Oh, masih di rumah anak. Oke. Masa apa rencananya?
3: Kalau rencananya masak ayam rendang.
0: Apa lagi tuh?
3: Babat. Soto babat.
0: Soto Babat. Wah, mantap. Oke, baik. Mau request lagu?
3: Request lagu.
0: Iya, apa tuh? Lagu apa?
3: Insan yang tersakiti.
0: Insan yang tersakiti dari
3: Aprilia.
0: Aprilia.
3: Aprilian.
0: Oh, Aprilian. Oke, okay. Bukan cover ya lagunya ini ya?
3: Apa nama Malaysia tuh dari Malaysia?
0: Okay. Dari Malaysia ya? Oke, okay, baik. Titip salam buat siapa?
3: Titip salam ya buat ayah dan bagi Pak.
0: Oke, okay, lanjut.
3: Nama penderanya Yulia, Ayah Pak, Bang Sultan, Bang Irwan, Mas Panji. Ramadan, semua mua bang bungkus habis.
0: Oh, oke, okay, baik. Terima kasih, Bunda Rina.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya. Dan Taufan masih akan angkat telepon satu lagi ya untuk teman-teman yang ingin bergabung pada program Persada siang hari ini. Halo, selamat siang, Pro Persada.
4: Yang juga Bro Persada. Oh. Bang Haris.
0: Bang jangan, Taufan ini.
4: Jangan lirik mantan. Kata Julia.
0: Betul sekali. Ini Taufan bukan Bang Haris.
4: Oh, Bang Taufan. Yo. Okay. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, tapi masih ya. Hujan-hujan ini di sungai lihat.
4: Oh, sudah hujan?
0: Iya, hujan gerimis.
4: Oh, gerimis aja ya, tapi lama juga ya atau sebentar aja?
0: Baru kayak, tapi kayaknya nggak lama ini hujannya, sebentar-sebentar. Oh, iya. Gitu
4: biasanya beserta matahari biasanya cepat berkirim. Iya. Tapi kalau mendung gerimis, walaupun mendung ya, walaupun gerimis tapi kalau mendung biasanya agak lama sih.
0: Oke, okay. Bang Ramadan, kita siang hari ini membahas persiapan Idul Adha dan persiapan liburnya juga. Kalau Bang Ramadan bagaimana nih?
4: Ya kalau libur ya di rumah aja ya, bantu-bantu aja. Mungkin paling potong ayam, mie, masak mie goreng sama ikan.
0: Oh, okay.
4: Telur bulat pakai saus itu aja.
0: Oh,
4: okay. Untuk sekedar ya, kan tidak sama dengan Idul Fitri kan. Tapi biasanya saya juga biasa dapat daging dari masjid sama.
0: Oh, okay.
4: Teman yang itu. Oh. Kalau dia kasih ya biarkan rendang ke apakah gitu.
0: Oh, okay, baik. Mau request lagu apa hari ini Bang Ramadan?
4: Dari Kangen Band.
0: Kangen Band, judulnya?
4: Ijab Kabul. Iya, Ijab Kabul.
0: Ijab Kabul, oke, okay.
4: Ya.
0: Siap, nanti Taufan putarin ya lagunya. Titip ya. Salam buat siapa?
4: Tadi ada Julia yang pertama ya. Julia yang kedua ya?
0: Julia yang kedua, Bude Sumi tadi penerbangan pertama.
4: Oh, Bude Sumi yang pertama.
0: Iya.
4: Iya, jadi salam persahabatan, salam silaturahmi dan salam sehat buat Resumi, terus Julia, lanjut Yuklin ya tadi ya.
0: Oh, oke, okay.
4: Terus sembarusan itu awal dan Embera juga ya. Terus yang rindu ya di Ampuy.
0: Betul.
4: Tadi kan
0: ya,
4: yang rindu
0: Ampuy, di Ampuy ya.
4: Terus yang rindu Ibe juga, semua semoga sehat. Terus ada Bang Johan Ari, Bang Rido ya, Bang Reza atau Beltim atau Salang ya. Terus ada Mbak Ayu dimasuki sana, terus Pak Ahmad Irwan ya, Bang Irwan di Air Kantung juga, Bang Panji, Bang Zul ya, bersama Bang Reman, Putra Sambas, Bang Jante, Bang Jais, terus Yasu Hamid, Pak Sadin ya, Pak Sadin juga, Bukori dan Bang Alexnya, Bang Niko ya.
0: Oke, okay, baik.
4: Terus Maria juga, Siti Lidia. Ya, semua lah ya, Mbak itu Triyono ya, dan siapa sudah semua A sampai Z sudah.
0: Oh, oke, okay.
4: Ya.
0: Terima kasih Bang Ramadan dari Sorong.
4: Ya, ya, sami-sami. Sampai jumpa lagi.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar akan langsung kita putarkan saja ya, ada Cinta Dimana Kini dari Sultan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pukul 14 lewat 1 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali memberikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Dan mendengar informasi yang menyatakan adanya bus jemaah haji yang masuk jurang pada Mei 2026 dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Akibat perbuatan, pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pendengar, di pukul 14.23 waktu Indonesia Barat akan ada informasi dari rekan kami, Debi Nirwandi, yang akan menyampaikan berkaitan dengan anggota Paskibraka tingkat Provinsi Bangka Belitung maupun nasional diminta tetap menjaga kesehatan setelah dikembalikan ke sekolah dan orang tua masing-masing. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Debi Nirwandi. Silakan laporan Anda, rekan Debi.
1: Baik, rekan Taufan dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana seleksi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi berakhir setelah dilakukan upacara penutupan di Aula BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung pada Jumat kemarin. Nah, setelah itu, setelah berakhir ya masa seleksi anggota Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat pusat atau nasional tersebut, para mereka itu sudah nama-nama yang terpilih kembali ke orang tua dan sekolah masing-masing. Namun demikian, mereka kembali kepada orang tua maupun sekolah tetap diminta untuk menjaga performa kesehatannya. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Azami Anwar mengatakan jika saat ini mereka sudah dikembalikan ke sekolah masing-masing dan orang tua pasca selesainya seleksi kemarin. Namun demikian, mereka untuk tetap menjaga kebugaran sembari menunggu proses lebih lanjut, yakni tahapan pelatihan baik itu di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Dengan mereka terpilih sebagai anggota Paskibraka tersebut, mau tidak mau harus menjaga kesehatan seperti tetap berolahraga agar tetap fit dan harus mempunyai tanggung jawab karena sudah terpilih sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan hingga saat ini memang Kesbangpol Babel masih menunggu informasi lebih lanjut terkait jadwal latihan mereka. Baik untuk pusat maupun provinsi juga sejauh ini belum ada informasi terkait kapan akan dimulai waktu pelatihan mereka. Namun estimasinya pada Juli mendatang mereka sudah menjalani latihan baik itu di tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi sendiri, latihan akan berlangsung di halaman kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu juga sebelumnya bahwa diketahui Kesbangpol Provinsi Babel telah menutup seleksi Paskibraka tingkat provinsi dan nasional tahun 2026 sebanyak 15 pasang sudah terpilih untuk tetap untuk mengikut sebagai bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat provinsi Bangka Belitung. Salah itu ada 3 pasang peserta yang terbaik juga berhasil lolos untuk mengikuti tahapan seleksi Paskibraka tingkat nasional ataupun pusat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Babel Burhanuddin ketika itu mengatakan bahwa sudah dilakukan pantauhir dan diumumkan nama-nama yang lulus kepada publik juga. Di mana hasil seleksi ada 15 pasang untuk tingkat provinsi dan 3 pasang untuk tingkat nasional. Burhan mengatakan bahwa persaingan dalam seleksi tahun ini berlangsung sangat ketat dan seluruh peserta merupakan putra-putri terbaik daerah Bangka Belitung. Sementara itu juga Sekretaris Kesbangpol Bangka Belitung Riza Aryani mengatakan bahwa jumlah peserta awalnya ada 55 orang peserta untuk tingkat provinsi dan terpilih ada 30 orang untuk pengibar bendera pusaka tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 3 pasang pengibar bendera pusaka tingkat nasional dari Babel yang akan dikirimkan ke pusat. Demikian rekan Taufan informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita coba ke teleponnya. Halo, selamat siang, Prof. Persada.
1: Halo, selamat siang, Prof. Persada. Selamat, assalamualaikum.
0: Oh, oke, waalaikumsalam. Bang Leman, ya, apa kabarnya?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah, ini Bang Sopan.
0: Betul sekali.
1: Iya, apa tema topik yang ini, Bang Sopan?
0: Bagaimana persiapan Lebaran, Idul Adha, dan liburnya juga sampai sejauh hari ini?
1: Persiapan ini biasa-biasa saja, Pak Sopan.
0: Oke.
1: Anak SMA ini sedang yang kelas 1 dan 2 sedang ujian, sedang apa namanya? Sedang ulangan ujian.
0: Oke, baik.
1: Untuk menaikkan kenaikan belum ya, kenaikan. Oh ya, kenaikan.
0: Ya, betul.
1: Ini bulan 5 ini mau naik kelas 3 SMA. Jadi tidak ada niat untuk libur, Pak Sopan.
0: Oh, oke, tidak ada rencana liburan ya.
1: Enggak ada apa namanya holiday. Yang penting kita dalam keadaan sehat selalu, Bang Sopan.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya, kalau ada lagu ini, Bang, lagu ini, Bang, ya. Ini aja kalau bisa lagunya Naif, Bang Sopan.
0: Naif judulnya?
1: Judulnya apa yang ada, Bang Sopan? Lagu Naif.
0: Banyak ya Naif.
1: Ya, apa tuh salah satunya?
0: Posesif salah satunya.
1: Apa?
0: Posesif.
1: Posesif.
0: Ya, posesif.
1: Oh ya, itu aja. Apa tuh posesif, Bang Sopan?
0: Itu yang gimana ya lagunya ya? Posesif itu artinya terlalu ingin memiliki, terlalu mengekang.
1: Iya, betul, mengekang, mengekang keinginan suatu individu, Bang Sopan. Oke, itu saja, Bang Sopan.
0: Titip salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya untuk semua saja lah, tanpa kecuali untuk Bang Sopannya, sama juga salam sehat, sehat selalu.
0: Oh, oke, baik. Oke.
1: Di sini cuacanya sangat panas sekali.
0: Oh, panas sekali.
1: Iya, tidak tahan
0: biasa ya.
1: Panas dunia gitu, Bang Sopan.
0: Oke, baik.
1: Oke deh, kan gitu, Bang Sopan. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan selanjutnya ada penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat siang Prof. Persada.
1: Halo, selamat siang Prof. Persada.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Pergi ke pasar membeli tutung.
0: Cakep.
1: Tutung dimakan dengan lontong. Jauh-jauh aku datang dari seberang untuk bergabung dengan Pro 1 Bangka Belitung.
0: Oke, mantap pantunnya. Ini dari siapa dan di mana ini?
1: Putra Sambas.
0: Oke, Putra Sambas di Kalimantan ya.
1: Iya, baru berhenti hujan nih.
0: Oke, tadi dititipin ya. Salam tuh, dikasih lagu sama Mbak Julia.
1: Salam balik dari siapa Pak Topar?
0: Dari Mbak Julia tadi ada lagu.
1: Waduh. Oke. Gabung ya?
0: Udah tadi di awal-awal.
1: Tadi habis lagi-lagi hujan
0: ketiduran. Oh, seperti itu.
1: Lepet hujan tadi di sini.
0: Oke, baik. Oke, pembahasan kita hari ini, Bang Putra Sambas, bagaimana persiapan untuk Idul Adha dan liburannya nih?
1: Persiapan ya biasa-biasa aja lah, Bang Topan.
0: Oke. Enggak ada khusus-khususan ya?
1: Biar sedikit harus ada gembang meja kan.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa sih yang hari ini?
1: Request lagu Oh Angin.
0: Oh Angin dari?
1: Dari Fanny Fabiola.
0: Dari?
1: Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, oke.
1: Angin, kabar apa yang kau bawa dari dia?
0: Oke, itu bukan lagu cover ya?
1: Bukan, rasanya Fanny Fabiola. Oh, lagu cover memang. Kalau arti dia tuh kalau nggak salah Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, oke. Okay. Ada opsi lagu lain nggak? Soalnya kalau cover belum boleh ini diputar.
1: Oh, belum boleh.
0: Mm-hmm. Atau mau yang lagu aslinya atau gimana? Mau diganti lagu lain?
1: Asli aja lah, ada asli
0: bicara. Oh, aslinya ada dari Betaria ya?
1: Ya.
0: Oh, oke, okay. Baik. Titip salamnya buat siapa?
1: Salam buat Bung Ramadan di Horong, buat Pak Irwan di Aitanto, buat Kang Ahmad Irwan di Bandung, buat apa Lemang, buat Ria, Bang Yanti, Bu Desi.
0: Oke.
1: Buat semua sama Papa lo.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya lagu buat Julia yang lagi anaknya berulang tahun ya.
0: Oke.
1: Yang ke-13 kata.
0: Oke, baik.
1: Semoga selalu diberikan umur yang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yo, Bang Topan.
0: Oke.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bang Putra Sambas sudah bergabung.
1: Jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli roti. Terima kasih Prof. Satu yang baik hati.
0: Oke.
1: Semoga kita berdua kembali.
0: Oke, baik. Cakep sekali pantunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu tutup penggerara untuk Bangka Belitung.
0: Oke, siap.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Dan pendengar, lagu dari Dere Biang Wala menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Pro Persada siang hari ini. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda pada Bangka Belitung sore sampai dengan nanti berakhir di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 15.14 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menghadirkan satu pilihan informasi untuk Anda. Menteri Kebudayaan tekankan peran museum sebagai jembatan budaya antar generasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan pentingnya peran museum sebagai ruang publik yang mampu menyatukan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Menurutnya, tema Hari Museum Internasional tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang semakin terkoneksi. Namun di sisi lain juga mengalami fragmentasi akibat konflik dan ketimpangan dan juga polarisasi sosial. Ia mengatakan museum harus memiliki pesan strategis dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat, terutama di tengah disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang besar sebagai negara dengan keragaman budaya dan mega diversity. Kekayaan tersebut menurutnya harus diterjemahkan museum menjadi pengalaman publik yang hidup, inklusif, dan relevan bagi masyarakat. Ia juga menekankan museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, museum juga sebagai infrastruktur, kebudayaan, dan penggerak ekonomi budaya. Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menyoroti tema Hari Museum Internasional 2026. Ia menegaskan peran museum sebagai ruang yang mampu menyatukan berbagai perbedaan di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan museum hadir sebagai ruang yang mempertemukan masa lalu dan masa depan, tradisi dan inovasi. Menurutnya, museum juga menjadi jembatan yang menghubungkan generasi berbeda dalam percakapan yang jujur dan bermanfaat. Nah, mendengar itulah informasi mengenai Menteri Kebudayaan yang menekankan peran museum sebagai jembatan budaya

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, Kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 15.48 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah siapkan anggaran untuk pertahanan di tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran signifikan untuk sektor pertahanan tahun 2027. Kendati demikian, Menteri Purbaya tidak mau menyebut angka untuk anggaran pertahanan. Purbaya mengatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang kuat, apalagi situasi global yang tidak menentu akibat ketegangan di Timur Tengah. Hari ini Indonesia menerima 6 pesawat MRCA Rafale dan 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M MRTT. Lalu satu misil Meteor dan 6 Smart Weapon Hammer serta satu radar GCI GM403 dan alat utama sistem senjata tersebut berasal dari Perancis. Purbaya memastikan pembelian alutsista tidak akan mengganggu pos anggaran lainnya. Ia meminta masyarakat tidak khawatir karena pemerintah sudah menghitung dengan cermat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas dan kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global. Presiden mengatakan sistem pertahanan yang kuat sebagai penangkal demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Ia memastikan Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun di saat Indonesia memperkuat sistem pertahanan. Dan mendengar itulah informasi mengenai pemerintah yang menyiapkan anggaran untuk pertahanan di tahun 2027. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi di pukul 16.00 kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan secara langsung dari RRI Palembang.

Kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Penanganan pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus ditingkatkan. Dan masa kita kali
3: untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan korbannya yang terbanyak itu.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 18 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kita awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bengkulu.

0: Pendengar, Sekda Provinsi Bengkulu meminta tim transparan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Laporan Bisri dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang pada tahun ini. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua. Di mana menurutnya dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus optimal.
2: Tes penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain ya sehingga kejadiannya menyebabkan
1: SPMB tahun 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yakni pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Di mana jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara itu, jalur afirmasi ditunjukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah dari domisili karena perpindahan orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terus lakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru ke satuan pendidikan.
3: Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Dan sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Dan pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia mengungkapkan, untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jalur domisili ini masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, di mana SPMB menerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia.
4: SPMB tahun ini masih sama, kita ada 4 jalur, ada jalur domisili, afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Hanya yang membedakan untuk tahun ini kita bagi jadi 2 bagian. Yeah. Jadi untuk sesi pertama, tahap pertama gitu ya, itu khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi. Itu dimulai tanggal 2-5 Juni, afirmasi dan prestasi. Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi. Nah, setelah selesai jalur afirmasi dan prestasi, sudah ada calon siswa siswa yang tersaring. Kemudian kita buka jalur kedua, itu jalur domisili dan jalur mutasi. Itu tanggal 15 sampai 19 Juni. Baru kemudian diumumkan lagi dari jalur domisili dan mutasi itu di 26 Juni. Nah, penetapannya nanti di tanggal 1 Juli, penetapan siswanya.
3: Vini Awilia lebih jauh mengungkapkan bahwa Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ke Satuan Pendidikan pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. Dalam sosialisasi tersebut, Dindikpora Kabupaten Bangka, dikatakan Vini, juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan juga anti gratifikasi. Dari Semeriat, Kabupaten Bangka, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait transparansi dan keadilan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dihimpun reporter RRI Jambi.
1: Ya kalau bicara soal keadilan dari SPMB ini seharusnya misalnya sistem zonasi itu kan juga seharusnya orang-orang yang dekat-dekat atau SD atau SMP atau SMA yang dapat. Tapi malah yang biasanya jauh-jauh yang dapat, terus juga ya kekuatan orang dalam juga sih biasanya sih. Saya dengar-dengar juga kebanyakan kayak gitu. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi lah untuk transparansi dan juga keadilan untuk SPMB ini.
2: Saya sebagai masyarakat berharap SPMB 2026 ini bisa berjalan dengan baik, jujur, dan transparansi. Jangan sampai ada kecurangan atau pilih kasih dalam proses penerimaan siswa. Semua anak kan harus punya kesempatan yang sama ya untuk masuk sekolah sesuai kemampuan dan prestasi mereka. Nah, kalau prosesnya transparansi kan orang tua dan masyarakat juga akan merasa lebih tenang dan percaya dengan hasil yang diumumkan.
3: Ya mungkin terkait penerimaan atau SPMB yang biasanya sering ramai di perbincangan terkait zonasi ya. Kami mungkin mendukung semangat pemerataan lewat jalur zonasi agar nggak ada lagi kasta sekolah favorit ataupun non-favorit. Tapi pemerintah dan panitia harus transparan nih dalam mengukur jarak. Mungkin bisa ditindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan lah. Seperti ada yang tiba-tiba mendadak pindah domisili untuk masuk ke sekolah tertentu, tentu itu sangat nggak adil ya bagi calon siswa yang memang berada jarak rumah dan sekolahnya sebenarnya jauh lebih dekat ketimbang yang lain.
4: Sebenarnya ini bukan masalah yang baru ya, masalah transparansi ini. Kalau kita lihat itu seleksi penerimaan murid baru itu sering kita kaitkan dengan seperti yang ada yang mengalami. Kalau orang dalam itu agak murah gitu kita memasukkan anak kita. Tapi kalau tidak ada orang dalam itu agak susah.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Selatan.
1: Oke, terkait ini Bung Emi, terkait sebentar lagi kan ini kan tahun ajaran baru nih, penerimaan siswa di setiap sekolah pasti ini sudah mulai juga. Nah, Bung Emi, selaku pemerhati kebijakan nih, Bung, dari perspektif kebijakan publik sendiri, bagaimana Bung Emi melihat kesiapan SPMB di 2026 dalam menjamin prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik, khususnya di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Bung?
2: Ya, itu setiap tahun menjadi rutinitas ketika penerimaan siswa baru, kan begitu.
1: Ya,
2: nah,
1: ya.
2: Tentunya seyogianya, apapun bentuknya, yang sifatnya baik itu pelanggaran atau bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan penerimaan siswa baru ini tidak terulang kembali. Karena kita tahu bahwa negara menjamin setiap warga negaranya dalam hal ini untuk pendidikan, kan begitu.
1: Ya. Nah, Bung Emi, selama ini kan kritik terhadap penerimaan siswa baru sering berkaitan dengan persoalan jalur domisili, dugaan adanya titipan, hingga ketimpangan akses sekolah favorit. Nah, kalau menurut Bung Emi sendiri, titik rawan apa yang masih paling berpotensi muncul pada setiap SPMB di setiap tahun ini, Bung?
2: Ya, saya rasa itu hanya alternatif saja, beberapa jalur yang dibuka oleh Dinas Pendidikan. Saya rasa sebaiknya pemerintah dalam hal ini ya pemerataan dalam hal peningkatan mutu pendidikan, baik itu kualitas sarana dan prasarana, terutama kualitas SDM-nya dalam hal ini tenaga pendidik.
1: Oke. Nah, kalau dari mekanisme pengawasannya sendiri, menurut Bung Emi, seharusnya pemerintah daerah, mungkin pihak dinas pendidikan sendiri maupun sekolah serta masyarakat itu seperti apa ini ya, keterlibatannya agar proses SPMB ini bisa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan minim kecurangan, Bung?
2: Ya, saya rasa pemerintah daerah bisa melakukan atau melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Kita tahu dengan zonasi letak sekolah bahwa setiap tingkatan itu kan punya data. Data dalam hal ini setiap kelulusan setiap tahunnya dan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, kan begitu. Nah, pemerintah daerah bisa memetakan jumlah-jumlah siswa yang lulus sekolah di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah tersebut, dan beberapa banyak atau siswa yang disiapkan untuk penerimaan siswa baru untuk sekolah selanjutnya, sehingga bisa diakomodir para peserta lulus dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal ini.
1: Oke. Nah, ini yang terakhir nih, Bung. Jika tujuan besarnya adalah menciptakan akses pendidikan yang adil, Bung, indikator apa yang menurut Bung Emi dapat menjadi ukuran bahwa SPMB di 2026 tahun ini benar-benar berhasil dan menjamin keadilan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan wilayah?
2: Ya, saya rasa pemerintah banyak hal yang harus dilakukan dalam hal ini, ya itu tadi, peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah masing-masing dalam hal ini, kan begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diukur dari minat siswa untuk sekolah atau bersekolah di zonasi yang telah ditetapkan, terutama berdasarkan domisili. Jadi tidak ada lagi sebelumnya perbedaan antara kesenjangan yang sangat tinggi antara siswa-siswa yang berasal di daerah-daerah pedesaan dengan daerah-daerah kota. Walaupun secara sarana dan prasarana jauh lebih unggul di kota-kota, tetapi secara mutu pendidikan mereka yang ada tinggal di desa tidak kalah, kan begitu. Sehingga bisa diukur dengan niat

0: atau minat dari para siswa untuk bersekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.
1: Oke, Bung, terima kasih untuk informasi dan waktunya bersama kita pagi ini, Bung Emi.
0: Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi.
1: Salam sehat, Bung Emi.
0: Salam sehat selalu.
1: Ya, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bung Emi Sumirta, salah seorang pengamat kebijakan di Sumatera Selatan dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Mendengar harga plastik naik, pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kurangi isi kemasan agar tidak merugi. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kenaikan harga plastik kemasan kini menjadi pukulan berat bagi para pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci. Para pengrajin kerupuk kulit harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi. Salah seorang pengrajin kerupuk kulit di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Safrinil mengatakan lonjakan harga plastik kemasan sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankannya. Ia menyebutkan sebelumnya harga plastik pembungkus kerupuk kulit dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, namun kini naik hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat biaya produksi semakin membengkak. Meski demikian, harga jual kerupuk kulit di pasaran tidak mengalami kenaikan. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa mengurangi jumlah isi dalam setiap kemasan kerupuk kulit.
2: Harga plastik, kami sebagai pengusaha kerupuk kulit atau kerupuk jange terpaksa menambah modal. Biasanya plastik kami beli per kilo Rp38.000, sekarang Rp60.000. Untuk tidak merugi, maka kami terpaksa mengurangi isi. Biasanya 6 per bungkus, sekarang 5.
1: Saprinil berharap harga plastik dan ongkos distribusi dapat kembali stabil sehingga usaha kerupuk kulit tetap bertahan dan mampu bersaing di pasaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, kita menuju stasiun produksi RRI Bintuhan, Provinsi Bengkulu.

0: Pasca terpilihnya pemenang Duta Wisata Kaur, Ketua Ikatan Duta Wisata berharap para pemenang ini konsisten dan kreatif dalam promosi wisata daerah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Ajang pemilihan Dang dan Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur sukses diselenggarakan. Para pemenang yang terpilih memikul tanggung jawab besar sebagai garda terdepan promosi daerah. Ketua Ikatan Duta Wisata Kaur Deka Sanjaya secara khusus menyampaikan harapannya terkait kiprah para pemenang. Deka menegaskan bahwa mereka tidak boleh sekedar menyandang gelar seremonial tanpa adanya karya nyata di lapangan. Oleh karena itu, seluruh pemenang Duta Wisata Kaur dituntut untuk bisa bergerak aktif dalam tugas utama mereka. Tugas utama tersebut mencakup upaya yang konsisten dan kreatif untuk mempromosikan wisata Kaur. Deka Sanjaya berharap kehadiran para duta wisata ini dapat menjadi motor penggerak sektor pariwisata daerah. Selain itu, mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara agar berkunjung ke bumi Saase Sehijian. Para pemenang nantinya diharapkan mampu mengoptimalkan media digital sebagai sarana promosi. Berbagai keindahan alam dan kearifan budaya lokal harus diperkenalkan secara luas ke seluruh penjuru dunia. Selain aktif berpromosi, mereka juga mengemban tanggung jawab untuk menggiatkan penerapan Sabta Pesona Wisata.
2: Ya, yang pastinya mereka ini merupakan salah satu corong ya dari pemerintah daerah untuk mempromosikan wisata. Pastinya saya berharap yang terpilih memang benar-benar ingin mempromosikan dan melestarikan budaya pariwisata dan adat istiadat yang di Kabupaten Kaur.
1: Hal ini penting agar para pengunjung yang datang senantiasa merasa aman, nyaman, dan berkesan selama berlibur. Ikatan Duta Wisata Kaur sendiri akan terus memberikan bimbingan serta dukungan penuh kepada para pemenang terpilih. Sinergi yang kuat antara Duta Wisata dan pemerintah daerah diyakini akan mampu memajukan pariwisata secara berkelanjutan. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kami menuju stasiun produksi RRI Waikanan.

0: Pendengar, Unit Pelaksana Teknis atau UPT SMP Negeri 7 Banjit Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Laporan Teddy Herianto, RRI Waikanan.
1: Unit Pelaksana Teknis UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihak yang sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
1: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan, kami akhiri Warta Belajar Sumba dari wilayah Lampung.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan. Laporan Gali Prihantoro dari RRI Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan bersih dari praktik titipan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses penerimaan murid baru, baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung. Dia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan sistem pendaftaran agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk jenjang SMA terdapat 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.
2: Kita menegaskan slow titip, no justice, agar benar-benar menegakkan regulasi dan ketentuan. Menurut teknisnya tidak disetujukan. Ya, karenanya integritas dan kita memastikan petugas kita benar-benar melaksanakan ketentuan dengan baik dan tegas. Sehingga tidak lagi, tidak dimungkinkan semua celah-celah no titip, no justice, kemudian juga waktu untuk mutasi ya, pindah-pindah juga tidak mungkin lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan ini akan lebih tegas karena regulasi sudah lebih tegas mengatakan itu.
1: Sebelumnya, Pemprov Lampung bersama Unsur Forkopimda dan berbagai lembaga terkait juga telah mendeklarasikan penandatanganan Fakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB SMA, SMK, SLB Provinsi Lampung tahun ajaran 2026-2027. Dalam momen tersebut, Gubernur Lampung mengajak seluruh unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, media, LSM, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan bersih, transparan, dan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 18 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi baru saja Anda dengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Palembang. Dan selanjutnya pendengar, akan kami sampaikan informasi adlibs untuk Anda. Dari Siska di Sungai Lian, telah hilang BPKB kendaraan bermotor atas nama Arifin Logito dengan nomor polisi BN2406QQ, merek Yamaha tipe 2, TP berwarna biru, jenis sepeda motor R2. Bahwa surat tersebut telah hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi Siska di 0896-5875-8154. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Disiarkan di Pro 1 Senin 18 Mei 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya,

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 16.49 waktu Indonesia Barat, kami kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Bupati Bangka lantik sejumlah pejabat eselon 2 dan 3. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Ruang Pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka Senin 18 Mei 2026. Pelantikan yang dipimpin Bupati Bangka Ferry Insani diawali dengan membacakan 15 nama pejabat eselon 2 dan eselon 3 yang menempati jabatan baru seperti Jabatan Kepala Dinas, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris, dan Kepala Bidang. Ferry Insani mengungkapkan dirinya bersama Wakil Bupati Syahbudin memiliki banyak pertimbangan dalam menempatkan pejabat, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman. Selain untuk membantu menggerakkan roda pemerintah serta mencapai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, juga menyelaraskan program pemerintah pusat. Ferry Insani mengatakan pemerintah Kabupaten Bangka juga mengosongkan beberapa jabatan karena adanya perampingan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Sementara itu, Tony Marza yang sebelumnya menjabat PJ Sekda Bangka kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Sejumlah pejabat yang menempati jabatan baru sebagai kepala dinas sebanyak 6 orang. Sebagai kepala badan 1 orang, asisten 3 orang, staf ahli 2 orang, sekretaris 2 orang, dan kepala bidang 1 orang. Ferry Insani juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memegang amanah sebaik mungkin dan membuktikan capaian dengan kinerja maksimal. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Bupati Bangka yang melantik sejumlah pejabat eselon 2 dan 3. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kami kembali memberikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Dan beredar informasi menyatakan Indonesia menutup Selat Malaka dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan.

0: sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang dukung program strategis pemerintah pusat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus mendukung program strategis dari pemerintah pusat yang bertujuan dapat membantu pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan salah satu program strategis yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu pendirian Koperasi Merah Putih yang diharapkan nantinya memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, terutama di sektor perdagangan yang dinilai memiliki pasar luas melalui gerai-gerai usaha yang tersedia. Tidak hanya itu, koperasi juga akan dilibatkan dalam mendukung program pemenuhan gizi dan pemberian masyarakat gratis dari pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi warga. Sementara itu, progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan perkembangan positif. Dan hingga saat ini, pembangunan sebanyak 280 KMP di wilayah Bangka Belitung ditargetkan selesai sebelum 16 Agustus 2026. Dan Rem 045 Gaya Kolonel Infantri Nur Wahyudi mengatakan, dari total target 280 Koperasi Merah Putih, saat ini sudah tersedia lahan untuk 258 unit, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Dan pendengar, itulah informasi mengenai pemerintah Kota Pangkal Pinang yang mendukung program strategis pemerintah pusat. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dan pendengar, di pukul 17 lewat 31 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi dan juga renungan sore untuk Anda, untuk menemani menantikan azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 56 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan, yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga, berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan malam hari ini di Bangka Belitung Sore, ke Bangka Belitung Malam bersama saya Abdurrahman Haris akan menemani Anda yang gak usah nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selepas kita dengarkan sholawat ke ruang dengar Anda, saat lagi kami akan hadirkan warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Namun sebelumnya untuk pendengar kita dengarkan ada beberapa pesan yang mau untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, selanjutnya kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan sore jelang malamnya untuk mendengarkan warta berita sentral. Dan pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik, kok. Nah, harus kesan beras tuh. Jadi, harga beras naik juga. Kalau dalam gitaran itu, paling 1.000, 500.000. Kalau harga bakar itu lumayan naik, kan. Kayak misalnya 10.000, 20.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa cukup lah gitu kan. Sekarang 200 kayaknya udah habis ya,
7: habis lebih. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang menurun banyak. Oh, paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
12: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
7: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya Bu? Untuk
13: naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral

0: membeli.
1: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
0: Dapat satu karung, dua karung begitu.
1: Untuk penghasilannya?
0: Penghasilan pada ya dapat lumayan sih, 500 ya 1 juta begitu.
1: Ini mama cuma di Kalibobo saja kan?
0: Iya, dia jual di Kalibobo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
2: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
3: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
2: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Rijal.
7: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
6: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5

0: 161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
0: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
3: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
4: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
3: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
7: Nesta's the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
6: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
7: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
6: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
8: And Schmeichel has saved this one.
6: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
9: Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
6: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
10: Mbappe, Thuram, Mbappe.
6: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 RRI, kita lanjutkan ya kebersamaan kita di Bangka Belitung malam. Nah, informasi-informasi pilihan akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kita nikmati satu buah lagu dari miliknya The Massive.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Bangka memberi apresiasi satu perwakilan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka kategori putra lolos seleksi tingkat nasional. Calon Paskibraka tersebut atas nama Ervia Dianto dari SMA Negeri 1 Belinyu. Bupati Bangka Ferinsani mengaku bangga atas capaian yang diraih. Sebagai bentuk apresiasi, dirinya atau Wakil Bupati Sabudin akan mengantar langsung calon Paskibraka ini ke Jakarta. Kebanggaan ini menurutnya tidak hanya milik pemerintah daerah, tapi juga bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka dan umumnya Provinsi Babel. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan sebanyak 8 orang perwakilan Kabupaten Bangka dikirim untuk ikut seleksi ke tingkat Provinsi Babel. Lolos ke tingkat provinsi ada 6 orang, 1 orang ke tingkat nasional, dan 1 lagi balik ke kabupaten. Menurutnya, satu putra kebanggaan tersebut merupakan anak seorang buruh harian atau pekerja bangunan di Kecamatan Belinyu. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung. Kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa

0: Oke, pendengar dari miliknya Angga Chandra yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, di mana pemerintah Kota Pangkal Pinang ini terus mendukung program strategis dari pemerintah pusat. Ini bertujuan dapat membantu pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Sampaikan oleh Wali Kota Pangkal Pinang bahwa di Saparudin yang mengatakan salah satu program strategis yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu pendirian Koperasi Merah Putih yang diharapkan nantinya memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, terutama di sektor perdagangan yang dinilai memiliki pasar luas melalui gerai-gerai usaha yang tersedia. Tidak hanya itu, pendengar, koperasi juga akan dilibatkan dalam mendukung program pemenuhan gizi dan pemberian makanan gratis dari pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi warga. Sementara itu, progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini target pembangunan sebanyak 280 KMP di wilayah Babel ditargetkan selesai sebelum 16 Agustus 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda pukul 20.03 menit waktu Indonesia Barat di Bangka Belitung malam dengan drama radio. Untuk pendengar, selepas itu kita akan lanjutkan dengan ragam musik informasi dan masih banyak rangkaian acara pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sunglet Bangka Belitung, kali ini dari miliknya RRI Atambua.
1: Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang, saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, wey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bang.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pendengar Anda masih di Bangka Belitung Malam, dan untuk pendengar, selepas tadi kita dengarkan drama radio ke ruang dengar Anda, terus untuk pendengar kita lanjut ya di Ngobras malam hari ini, hadirkan dengan informasi-informasi pilihan. Ya, kali ini pendengar, informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda berkenaan dengan KTB UKM dan Institut Pahlawan 12 yang mengembangkan produk lokal. Keren ya. Jadi Institut Pahlawan 12 berkolaborasi dengan kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah KTB UKM menggelar seminar kreativitas pemanfaatan produk sirkular ekonomi memanfaatkan potensi lokal daerah. Di gedung Pasca Sarjana Setara 4 Institut Pahlawan 12, seminar ini menghadirkan berbagai materi mengenai pemanfaatan sumber daya alam lokal agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Peserta ini diperkenalkan oleh pendiri KTB UKM, Dr. Edi Kristianto dan Dr. Gigi Reni Limarga pada inovasi pengolahan bahan berbasis air laut dan garam menjadi produk perawatan kulit seperti sabun garam dan body lotion yang memiliki peluang pasar menjanjikan. Jadi pendengar, di sini dikedepankan pemanfaatan maksimal sumber daya alam dan sumber daya manusia di lingkungan sekitar dengan metode sederhana yang mudah diterapkan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, ini masyarakat didorong mampu menciptakan produk unggulan yang bernilai jual sekaligus ramah lingkungan. Inisiator kegiatan sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bangka, Kuartanto, mengatakan Bangka Belitung ini memiliki kekayaan alam yang besar, namun belum sepenuhnya diolah menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lebih luas. Kegiatan ini diharapkan mampu membuka pola pikir peserta agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk lokal. Penguatan merek, strategi pemasaran, dan pemanfaatan potensi daerah harus berjalan beriringan agar produk daerah mampu bersaing. Nah, seminar acara secara resmi dibuka Direktur Pasca Sarjana Institut Pahlawan 12, Dr. Ian Megawandi. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kolaborasi antara perguruan tinggi, komunitas sosial, dan pelaku usaha dalam memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Luar biasa jadinya pendengar, KTB UKM dan Institut Pahlawan 12 yang kembangkan produk lokal ya. Untuk pendengar, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya di Ngobras malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat, Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan kembali dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dari miliknya Adera, arti ucapmu.

0: Bon.
1: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
2: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
2: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
2: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
2: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
3: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sulit Bangka Bitung, masih di Ngobras. Kami hadirkan untuk Anda kembali dengan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi berkenaan dengan berbagai jenis tumbuhan yang biasanya sengaja ditanam oleh sebagian pemilik rumah, mulai dari aneka tanaman hias hingga tanaman buah-buahan. Nah, ini masyarakat memiliki preferensi yang berbeda-beda ya dalam menentukan tumbuhan apa saja yang layak ditanam di lingkungan rumah. Aneka pohon buah seperti sawo, jambu air hingga pepaya ditanam oleh salah seorang partisipan di Pro 1 RRI Sungai Liat. Di mana pendengar, pohon tersebut ditanam untuk meneduhkan sekitar rumah dan juga menghasilkan manfaat buah yang dapat dikonsumsi. Jadi nggak hanya tanaman buah-buahan ya, aneka tanaman hias juga ditanam sekitar rumah ini bisa banget untuk mempercantik lingkungan rumah dan juga memberi kesan asri. Dan kedua jenis tanaman tersebut juga dapat dikombinasikan di sekitar rumah Anda agar lebih banyak memberikan manfaat ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, udara lebih segar, pemandangan terasa asri, dan rumah juga jadi sejuk. Oke, itu dia informasinya untuk Anda pendengar, dan nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforesMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Baik, pendengar, di mana-mana Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan Ruang Rindu untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Terus untuk pendengar, langsung saja nanti bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung dalam Ruang Rindu.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Rindu kita hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Untuk mendengar nanti bisa bergabung, silakan di line telepon kita, tentunya di 0717943301 dan juga di 0811717911. Halo, selamat malam.
2: Malam
0: dengan Embera ya. Apa kabar Embera?
2: Sehat
0: ya? Oh, lagi di mana Embera?
2: Di rumah lah.
0: Oh, lagi di rumah.
2: Oh.
0: Tak kemana lah berarti yo?
2: Sakit
0: deh. Oh, sakit lah.
2: Oh.
0: Oh, lapo dah. Kalau Embera ngomongin lagu-lagu yang punya apa ya, punya kesan emosional tersendiri, ada kayak kenangan, ada memori, ada nggak nih Embera?
2: Ya, lagi.
0: Dade?
2: Da.
0: Oh, nggak apa ya, Dade yuk jadi yuk?
2: Oh, da.
0: Oh, Dade.
2: Dua,
0: Dade. Apa ya dulu?
2: Dari ya, Dade. Dik, lagi.
0: Oh, apa ya tadi?
2: Males.
0: Males.
2: Nah, dik. Pindah
0: apa
2: ya kayak
0: Tahu lah pun. Jadi sekarang ni tak ada lagu kenangan apa ya lah, lagu-lagu memori apa macam dia?
2: Ada dulu ah.
0: Oh dulu ada, sekarang tak ada. Tahu lah pun. Nak lagu apa ni?
2: Hobi misalnya.
0: Hobi mesa kok?
2: Coba.
0: Yo, lagu salam untuk siapa?
2: Kemarin
0: lah
2: lagu. Kota ini lah.
0: Oke, makasih ya Mira.
2: Salam pak, salam buat Impori, Om Alek, buat Ilin Lampoi, buat IDB, buat Sultan, buat Sindawas, buat Abdul, buat Ilah Bu, Ilah Wentet, buat Samit. Didil, Muhammad Benem, Alian, Muhammad, Panji, Ramadan, Abdul, Wahyudin, Pak Ria Witung, Benda, Rudia, Rudua, Pak Ami, Bina, Muhammad, Tiga, Ariko, Saladi, buat Moero, buat Sirpan, Irin, buat Ayu Buku. Buat Rial dia, buat Nuala, biarlah.
0: Tu baik. Baik
2: banget sih pak, so.
0: Yo, makasih ya.
2: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Embera ya di belakang Embera, kita terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, terputus. Silakan dicoba lagi untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung. Halo Ruang Rindu.
3: Iya, halo
0: Ruang Rindu. Iya, Niko ya.
3: Iya, lagi mikirin.
0: Iya, gimana? Sehat ya Niko ya?
3: Ah, sehat.
0: Asik, luar biasa. Nah, kalau Niko sendiri ada gak nih lagu yang punya kesan emosional atau historis tersendiri, ada kenangan dalam hidupnya nih?
3: Banyak
0: ya? Wah, kalau salah satunya apa nih?
3: Salah satunya dari Bon Jovi, It's My Last.
0: Waduh, kenapa? Ada
3: ya, tentang hidup kan dia. hidup kita kan.
0: Iya.
3: Banyak sih kayak lagu-lagu dan terus gitu kan. Ada lagi sekarang kayak yang dulu-dulu itu lagu yang sering nongkrong itu ada lagu dari kayak bisnis gitu kan. Banyak sih kayak hit up
0: juga. Tapi juga bukan gitu. Bukan lagu-lagu galau artinya ya?
3: Enggak, saya nggak suka lagu galau. Ada lah kadang-kadang.
0: Iya. Nah,
3: pokoknya lagu yang iramanya agak cepet gitu saya senang.
0: Ada kenangan ada tersendiri ya?
3: Soalnya lagu agak ngerok dikit lah kalau apa gitu. Kayak lagu ska suka itu. Mungkin agak jazz dikit lah.
0: Oh, ada jazz-jazznya juga.
3: Kalau ska itu kayaknya kayak banyak sih lagu ini soalnya enggak satu genre musik sih ada.
0: Oke.
3: Kadang-kadang yang penting tergantung mood kita juga sih dengan lagu. Kadang-kadang dangdutan juga. Ya nanti gantung lah. Mungkin dari itu ya, mungkin keturunan mungkin ya. Enggak, soalnya kalau bapak saya itu memang apa ya? Dia tuh memang penikmat lagu sih lah, dari lagu Mandarin, dari lagu dangdut, lagu keroncong, segala macam ya, lagu barat tuh banyak sih kaset-kaset tuh yang tahu dari kemana.
0: Jadi banyak koleksinya.
3: Iya, kalau bapak itu kalau denger lagu-lagu kayak The Beatles kan, Beatles gitu kan ya, Portion kadang-kadang. Karena lagu-lagu yang lama-lama itu ABBA dia dengerin CCR gitu kan. Makanya saya juga banyak tahu sih lagu-lagu yang di itu. Kalau bapak itu emang tenang lagu-lagu dangdutan juga dia kadang-kadang lagu

0: Jadi mau lagu apa nih malam nih?
1: Lagu dari Sarah Larsen bisa nggak ya?
0: Apa?
1: Sarah Larsen penyanyinya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Simfoni gitu kan.
0: Zara Larsen ya?
1: Tulisannya sih Zara gitu kan. Agak ngebit sih hari tadi.
0: Oke.
1: Gak apa-apa lah kali ya.
0: Iya, nanti kita cari dulu ya.
1: Agak sih biasanya ke Ica yang muterin.
0: Zara Larsen ya.
1: Simfoni.
0: Simfoni, ya. Oke, ada nih.
1: Ada, pasti ada.
0: Salamnya untuk siapa nih?
1: Buat Embera tadi ya. Juga buat siapa ya? Buat buat Turhadi ya, buat Alex gitu kan, di Polri. Buat Duan Arif, buat Mas Panji, buat Maria juga. Tapi buat ini Pak Zul udah lama bener ya gak masuk ya Pak Zul.
0: Iya, biasanya dia rajin ya.
1: Iya, ama takut sama Pak Irwan yang di air kantung.
0: Iya, kayak gantian kayaknya Pak Irwan masuk, Bang Zul hilang ya.
1: Enggak, yang Pak Zul enggak, itu lah yang udah lama itu udah tuntam, udah lama bener. Buat ya Pak Zul ya juga, buat ya Pak Irwan di Bandung juga ya, Pak Leman, Pak Ramadan, buat Ria yang di Belitung, buat Julia, buat Ayurindo yang di Ibe, buat ini juga Ibe sini, buat Pak Romlan ya kayak gitu ya, buat dia, buat Dian yang di Belitung, buat apa yang di juga ya, buat Pak Pagadi juga ya, buat semua aja lah harusnya. Mungkin tanpa kecuali lah ya, kalau sebutin sesuatu lah, moga sehat juga lah semuanya. Tarifnya amat tugas aja ya.
0: Oke, makasih nih ya.
1: Yo, sama-sama Karif, yo, selamat malam Karif.
0: Malam, baik, ada Niko ya, di Rebu yang sudah bergabung. Belakang ini Niko, kita lanjut ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Bung Leman ya?
2: Selamat malam, Bang Ais.
0: Bang Leman, apa kabar?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Oke, sehat, ini walaf, ya. Lagi di toko kayaknya ini ya?
2: Iya, kata kamu selampung.
0: Laris-laris ya?
2: Iya. Apa temanya?
0: Temanya malam ini kita ngobrolin, ada nggak lagu yang punya kenangan tersendiri, ada unsur emosionalnya bagi Bang?
2: Ada ya? Ebit salah satunya itu.
0: Oh, Ebit, kenapa Bang?
2: Rumah si lantai kosong kudeknya ya. Itu
0: kenapa Bang, ada kenangan
2: ya, ada salahnya lagu Ebit, Iwan Fales, Tommy Gita, lagu-lagu lawas itu.
0: Oh gitu ya.
2: Sahdu. Lagu-lagu malam.
0: Ada kenangan gimana, liriknya kah atau apanya gitu?
2: Ya lagunya yang sifatnya apa nama, menyentuh di hati.
0: Menyentuh.
2: Dan enak di musiknya juga enak gitu.
0: Lagu-lagu jadi itu.
2: Tidak bosan gitu.
0: Oke, jadi nggak bosan ya. Yeah. Jadi mau lagu apa malam ini Bang?
2: Lagunya yang saya tadi, yang itu Perjalanan Menjaring Matahari aja kalau ada, Ebit ya dia.
0: Perjalanan?
2: Menjaring Matahari.
0: Menjaring Matahari?
2: Iya.
0: Salam untuk siapa nih?
2: Ya salamnya tadi yang sudah masuk, untuk Bung Embera tadi sudah masuk, Bung Niko, Bung Jul, Bung Alek, Bung Hadi, atau Belti, Bung Ramadan, Abah Ahmad Iwan di Bandung, untuk Pak Gogon, Pak Julia, Ibu Disumi, Bang Maria, untuk Mbak Maria, untuk semua saja lah sama Tuhan. Oke, itu saja, makasih.
0: Yo, makasih Bang Leman ya.
2: Assalamualaikum, ya sama-sama.
0: Oke, ada Bung Leman di Lampung yang sudah bergabung di ruang rindunya. Di belakangnya kembali kita terima. Halo ruang rindu. Halo. Selamat malam. Yo.

0: Bang Alek nih.
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat. Di mana Bang Alek posisi?
1: Lagi di Bangka Selatan nih.
0: Oh, lagi di Bangka Selatan.
1: Lagi di camp.
0: Di camp. Lagi musim apa basel, Bang?
1: Ngurus orang-orang kerja, ada berkelahi tadi itu. Tengker mulut.
0: Biasa lah itu, Bang. Nah,
1: aku rasa kira cukup abok
0: kok. Garang, oh Bang Alek kita ini. Bang.
1: Oi.
0: Kalau Bang Alek ada enggak lagu-lagu yang kenangan, yang punya kenangan tersendiri lagu, Bang?
1: Kenangan aku takut yang pertama dulu orang.
0: Dari siapa tuh, Bang?
1: Atak ke topik.
0: Aku
1: takut kehilangan gitu. Suara saya juga.
0: Kenapa, Bang, punya kenangan tersendiri dengan lagu itu, Bang?
1: Pokok takut semua lah, punya takut lah. Takut kehilangan, takut diambil orang, kan misalnya lagi, Be.
0: Lagu cinta tuh dulu, Bang, oh?
1: Alhamdulillah sendiri.
0: Lagu-lagu galau berarti.
1: Lah, beda aku lagi ini
0: aja. Lah, udah ada gantinya, Bang, ya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, lagu apa, Bang? Mau lagu apa, Bang?
1: Lagu Demi Kau dan Buah Hati, ya.
0: Demi Kau. Nah,
1: dari Pance.
0: Pance, ya.
1: Bukan ketinggal dari sana, karena Allah di sini nak kerja, di sana dia kerja, ada kerja. Bawa aku nak buka orang, bawa orang. Beri tempat pula kita nak berangkat. Salam,
0: Bang. Salam, Bang. Silakan, Bang.
1: Sosial lebih cukup hari lah. Hati-hati di sana, nak.
0: Jangan nakal.
1: Ke Embera, ke Boneko, Bung Leman, Sultaizar, Uda Sultan, Pak Romlan, Pak Bang, Pak Irwan ya di Kendar Gantung. Pak Ahmad Irwan juga, Pak Ramadan, Niko, Nur Hadi. Sampai lagi oh, ramai dekat buat. Kan ramai dekat buku mesti dapat masuk. Susah ngal di sini lo banyak selatannya kan di hutan. Sampai jalan di hutan kan. Itu berdiri nanti kan lah di atas lah.
0: Apa lagi, Bang? Itu aja.
1: Ada lagu udah?
0: Ada lagu, Bang.
1: Sampai salam lo ke oh. Cik Maria yang di suatu nunggu. Ibung Jante. Erzaldin, apa namanya Erzaldi itu. Kalau kompak semua ya, buat kita sehat selalu kan. Susah di sini tuh sinyal lah metan ya, malah lari ke beriga lah ke mana lah. Ngerajuk lah. Mana anak buah lima kelahi, bisa di koper berangkat punya dari langsung kuperai ke sana. Engkau tapo, kali kau tegam tuh ngetan kan gitu tuh. Jauh sabar.
0: Oke, makasih, Bang, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Alek yang sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya Bang Alek. Silakan nih belakangnya Bang Alek kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bu De.
2: Iya, saya Bu.
0: Pantun Bu De.
2: Kutalan padi tumbuh lalalan.
0: Cakep.
2: Lalaku cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Oke, Sumi dari Paret Lalang. Boleh gabung sama Bang Aris yang santun.
0: Mantap, Bu De. Boleh, Bu De. Lagi di rumah aja, Bu De, ya?
2: Di rumah lah, lagi dutai.
0: Mantap, duduk santai. Nah, kalau Bu De, ada gak nih lagu-lagu yang punya historis kenangan, ada unsur emosional dalam diri Bu De gitu?
2: Ada sih.
0: Wow, apa itu Bu De?
2: Ayah.
0: Kok ayah?
2: Okay. Ayah dari Rindu Arahab.
0: Kenapa dengan lagu itu?
2: Ya kangen sama bapak, sama suami aku ya. Ya pokoknya kangen sama semua lah keluarga aku yang sudah gak ada ya.
0: Iya, berarti mohon maaf kalau dengan lagu itu berarti ada nangis, kadang sedih gitu.
2: Bukan tetangga.
0: Oke, jadi lagu Rinto Harahap ya, Bu De? Oke deh, mau lagu apa jadi, Bu De?
2: Aku mau lagunya apa ya malam ini? Lagu itulah, Ayah dari Rinto Harahap ya.
0: Okay.
2: Mau nangis-nangis sama sabodoh.
0: Ayah ya.
2: Bapak lindu di hati ya enggak?
0: Oke. Okay.
2: Luka di hati dan terobati.
0: Salamnya untuk siapa, Bude?
2: Salamnya Bang Alek dan Ibu Kori tadi, ya. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Bang Leman ya di Tanggamus. Bang Ramadan di Sorong. Kak Ahmad Irwan sakit, Bang Arif.
0: Oh.
2: Op nama dia.
0: Sakit Kang Ahmad Irwan.
2: Ah, sakit nue. Dia ngomong dia tidak sangat bentes dah.
0: Oh pantas dari kemarin laga. Suara.
2: Telepon semalam ku telepon dia kan, paginya ku telepon lah. Ku nanya dia. Nanti ku bilang teman-teman lah, kata ku di Pro 1 nanti di Pro Persada tadi ada ku bilang bahwa beliau sakit.
0: Semoga cepat sehat.
2: Mudah-mudahan beliau cepat sehat ya.
0: Amin.
2: Mudah penyakitnya diangkat Allah, bisa gabung lagi sama kita.
0: Amin.
2: Buat ya suami di Puput ya, buat Jurpaizan Sengir, buat Ayu, buat Bang Jais, Bang Jente di Belitung, buat Maria di Pangkal Pinang, buat John Ari, buat siapa nih Reza ya, ada Bang Panji ya, apalagi Bunda Rindu di Ampuy, buat Julia, buat Bang Tampan di Bandar Lampung ya, buat atau Betim, buat Bationo ya dalam agak gabung, buat Uda Sultan, buat Kang Iwan juga di Air Kantung ya, buat Pak Brian Bapak Enam selalu menyala abangku, buat Niko, buat Nur Hadi, buat Amera tadi ya, buat siapa lagi, Abang Romlan ya di Muntabak ya, buat Pak Aljadin ya, buat atau Dahlan juga. Buat siapa lagi? Buat semua-semua lah dari A sampai Z. Bungkus abis.
0: Bungkus ya.
2: Pita merah yang cantik. Jangan dibuang ke sungai ya. Gantung di dinding dan cantik selalu. Salam sehat selalu lah buat semua teman-teman kita ya Bang Aris ya.
0: Siap, Bude.
2: Buat Bang Arisnya sama bertugas. Selalu hati-hati. Selalu jaga kesehatan ya. Salam buat anak dan istrimu, semoga mereka sehat selalu ya.
0: Amin, Bude, makasih doan.
2: Selamat pagi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut, tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Bode Sumi dari Pare Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Ars yang ganteng dan santun.
0: Mantap, makasih Bude ya.
2: Sayangku.
0: Siap, Bude.
2: Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bude Sumi yang sudah bergabung ya di belakangnya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Halo.
0: Ya halo.
3: Halo.
0: Ya halo. Dengan siapa di mana?
3: Halo.
4: Dengan siapa di mana?
3: Halo. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lagu.
0: Ya ini dengan siapa di mana Pak?
3: Kemarin nih.
0: Hmm?
4: Ya ini dengan siapa di mana Pak?
3: Atok Hijau Pangkal Nior.
0: Oh Atok Hijau, apa kabar?
3: Ya Alhamdulillah. Siapa penyiar nih?
0: Bang Aris.
3: Oh Bang Aris, kami dulu kan ada Wanda waktu itu. Lama kenal Bang Aris ya?
0: Ya, lam kenal Atok Kijo. Kalau Atok Kijo ada lagu kenangan apa nih? Lagu kenangan tersendiri dalam hidupnya ada nggak nih?
3: Ada.
0: Lagu apa itu?
3: Kenangan manis masih pasti berlalu.
0: Pasti.
3: Ton. Panton Bang Aris.
0: Apa?
3: Panton Bang Aris.
0: Apa? Tok bisa dikecilkan suara radio di belakangnya Tok, feedback Tok.
3: Au au. Au. Panton au.
0: Oke, silakan Tok.
3: Lama tidak ke Blinyu.
0: Cakep.
3: Datang ke toko beli baju.
0: Cakep.
3: Lama Tok Kijo tidak bertemu. Sekali bertemu lewat lagu.
0: Asik. Lagi ada tak pantun atau?
3: Lagi, apa nih minta lagu atau nih?
0: Lagu apa tak?
3: Alpian, Sebiduk Sungai Musi.
0: Sebiduk Sungai Musi?
3: Mm-mm.
0: Kalau nggak ada lagu apa dok? Lagu kenang-kenangan dok?
3: Oh, Titik Sandora Bayapon, udah.
0: Ah, Titik Sandora yang mana dok?
3: Puncak Gunung Fujiyama.
0: Oke. Titik Sandora. Salam untuk siapa dok?
3: Salam-salamnya untuk Bung Romlan di Metabak, Bu Kori pernah dulu ya. Sama Bung Leman tadi, apa Bung Alek. Untuk semua-semua lah dok, ini kan lah lama deh anu ikut nih. Nah, itulah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atok Kijo yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya kita lanjut lagi ya. Silakan untuk pendengar yang mau gabung kembali di 0717943301. Kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
5: Ya, Suamit nih.
0: Ya, Suamit, apa kabar ya?
5: Sehatlah, kurang sehat ini.
0: Kurang sehat.
5: Bat kepunar nih.
0: Oh, labrobat.
5: Besuntik kok ya?
0: Oh, besuntik.
5: Berapa hari yang lalu tadi?
0: Cepat sehat ya, ya Suamit. Cepat sehat.
5: Alhamdulillah lah, sama-sama lah.
0: Halo ya Suamit, ada nggak nih lagu yang punya kenangan historis tersendiri dalam hidupnya ini?
5: Ada lah, nama-nama lagu lama-lama hari ini.
0: Lagu apa? Ya.
5: Rindu Terlarang.
0: Oh, Rindu Terlarang. Ada apa dengan lagu itu ya?
5: Gak apa ya, cuman ingin mendengar lagu.
0: Oh, seneng ya. Liriknya kah atau apa?
5: Yang lirik-lirik lagu, yang dua kali lah senang didengar kan. Yang dari Bruri kan.
0: Bruri.
5: Atulah lagu.
0: Oke, jadi malam lagu apa ini?
5: Lagu itulah.
0: Apa tadi judulnya?
5: Rindu Terlarang.
0: Rindu Terlarang ya. Salam untuk siapa ya?
5: Salam buat Om Alex tadi ya. Selamat malam. Selalu ke Ibu Korea. Buat lagi Mbak Julia, Embera. Buat lagi Tony Kuo. Yang barusan siapa? Mengeris.
0: Yang mana?
5: Yang Atok dari pengganyian yang siapa?
0: Atok Kijo.
5: Oh, Atok Kijo. Yang kenal dari ya, selamat di Tumpur Tengah Tengah. Buat Tony Kuo, buat lagi Mbak Ramalana, Pak Lemana. Buat Haji Budi Tumnya, Bang Zulfa Izara. Buat Haji Aramlan Tete, Mak Mariau. Haji Mak Mariau. Buat Rizal. Selamat kamu ke malam, Bang Rif.
0: Oke. Itu aja?
5: Oh?
0: Itu aja ya, salamnya ya.
5: Atau lah, jadi badan kurang cepat nih, Bang Rif.
0: Cepat sehat ya, Tiang Suami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Suamit di belakangnya ya Suamit. Halo. Terputus ya, silakan di coba kembali untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo.
0: Halo.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Pergi ke pasar membeli sutung.
0: Cakap.
6: Sudung dimakan dengan lalontong.
0: Cakep.
6: Jauh-jauh aku datang untuk bergabung dengan Persatu Bangka Belitung.
0: Asik.
6: Selamat malam Bung Ari.
0: Malam. Nih lagi di mana? Di rumah ya?
6: Lagi di rumah Bung Ari. Baru habis hujan.
0: Nih suara agak-agak sami suara. Dengan siapa ya?
6: Masa lupa Bang Ari?
0: Agak lupa gitu suara ini.
6: Dengan Putra Sambas.
0: Oh iya, Putra Sambas. Beda. Putra Sambas, aduh. Nah, kalau pantun tuh Putra Sambas sebel. Kalau Putra Sambas ada gak nih lagu kenangan tersendiri?
6: Kalau lagu kenangan yang paling hobi, yang paling senang no, dari grup The Mercies dengan Tanbek.
0: Kenapa dengan
6: lagu-lagunya itu liriknya tuh
0: liriknya
6: nah, menyentuh dan juga gampang diapal loh lagu-lagu dia tuh.
0: Oh, gampang diapal. Bukan ada unsur kenangan tersendiri gitu dengan siapa, enggak ya?
6: Ada lah lagu kalau kenangan sendiri itu lagu dari edisi songnya, judulnya Mama.
0: Mama. Mama ya.
6: Mama dan vokalnya Eddie Tongan.
0: Wah, wow, keren tuh. Kenapa dengan lagu itu?
6: Tuh, nah, menyentuh benar tuh dengan orang tua kita kalau ditinggal pergi itu. Nah, sampai balas. Lalu ingat.
0: Oke. Baik. Jadi mau lagu apa malam hari ini?
6: Lagu-lagu ini aja, lagu Mama aja lah, dari vokal Eddie Silitonga.
0: Eddie Silitonga ya?
6: Dari tahun berapa dulu tuh? Dari saya masih SD sampai SMP hobi lah, lagu Mama tuh.
0: Mama. Salam untuk siapa nih, Putra Sambas?
6: Salam-salamnya buat semua-mua lah, Bang Adi. Dari A sampai Z, salam kompak, salam kenal selalu.
0: Iya.
6: Soalnya buat Julia lah lagu ini.
0: Untuk Julia ya.
6: Lagu Mama, semoga dia monitor ya.
0: Monitor deh.
6: Jadi buat Bang Arisa, semoga siap selalu ya.
0: Amin.
6: Pergi ke jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
6: Jangan lupa membeli selasi.
0: Cakep.
6: Terima kasih dengan perempat ada dengan persatu Bangka Belitung. Semoga kita dapat bersua kembali.
0: Oke. Mantap, sehat selalu ya Putra Sambas ya.
6: Selamat malam Bang Ari.
0: Malam. Terima kasih nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra Sambas yang bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya kembali, di belakangnya Putra Sambas, silakan untuk pendengar yang baru bergabung bersama kita ya, kita persilakan kembali di 0717 943 01 dan juga di 0811 717 911 111 ya. Lagunya tadi Eddie Silitonga, Mama. Di belakangnya kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi, ini memori lewat lagu I Love You Full bagiku.
0: Oke, ini dengan
7: Pak
0: Azadin. Oh, makin serak be suara Pak Azadin.
7: Memang serak, Mas.
0: Luar biasa serak. Tengah batuk-batuk kok?
7: Kalau enggak, batuk-batuk. Cuman serak memang suaranya. Berapa hari ini,
0: yuk? Oke, lepun. Kalau Pak Azadin, ada enggak lagu kenangan tersendiri?
7: Ada.
0: Apa tuh?
7: Itu yang lirik ala lupa gitu lah. Di atas pasir senja pantai matra gitu. Iya, waktu kenangan dulu waktu masih muda kan, biasa lah kan.
0: Iya.
7: Yang lainnya di lagu udah lupa lah.
0: Iya, yang lain lupa. Aduh. Oke. Okay. Jadi satu lagu itu yang punya kenangan ya.
7: Oh.
0: Oke deh. Kenangan sama siapa tuh, Pak Azadin?
7: Iya, dulu kita masih muda kan, kayak Bang Hari lah kan, ada kenal cewek kan.
0: Ah, iya benar.
7: Kita lontak aturan, kita bawa ke pantai kan. Kita lontak aturan tak jadi sebenarnya kan. Itu, jadi biasalah muda dulu kan.
0: Masa ada muda.
7: Masa ngeliat tadi. Kayak anaknya gak tinggir.
0: Oke. Mau lagu apa jadi nih Pak Azadin?
7: Lagunya nih, itulah. Lagu di atas pasir senja pantai itulah liriknya.
0: Di atas apa?
7: Ya, di atas pasir senja pantai.
0: Ya, judulnya nggak tahu nih.
7: Lagu lalu lupa.
0: Masaro kau bercari ya lah.
7: kalau tidak ketemu ya terserah Bang Haris lah.
0: Oke, kalau tidak ketemu kita putar lain, oh.
7: Boleh lah.
0: Oke, okay. Salam tuh siapa nih?
7: Salam saya kenal buat aku lebih kali New York tadi, oh. Hmm. Nah, buat tetangga, apapun tetangga agak jauh dari keluargamu, jadi saya salamin. Kemudian Ria, Maria, Julia, Pak Buana, Embera, Bang Ibu Kori, Bang Alek, Bang Beteja, Bang Leman, Bang Papua, Pak.
0: Nah, ini Ramadan.
7: Nah, Bang Ramadan. Kemudian udah sekian lama nggak ada kabar. Ya?
0: Iya, pulang kampung katanya.
7: Mungkin mudah-mudahan sehat dia. Ya. Udah Sumi, Kamar Iwan, Pak Irwan, kata. Udah Sumi ini gerak cepat, baris baru lah ke Prima, langsung ke Dari ke Pulau Satu.
0: Besi toh?
7: Nah, ini pokoknya salam buat semua tanpa terkecuali kalau lupa nyebut harap maklum, harap dia maklum lah.
0: Hmm.
7: Tempat Maharis lah, sama tugas, mudah-mudahan selamat. Sehat selalu, berrezeki. Terima kasih Bang Ari.
0: Amin, makasih Pak Azadin ya. Sudah bergabung bersama kita di malam hari. Belakangnya Pak Azadin. Kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu. Terputus ya, silakan di coba kembali. Halo, Ruang Rindu.
8: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ini dengan
8: Julia ini, Bang.
0: Julia, apa kabar?
8: Iya, tadi sudah chat, tapi ya nggak usah dibaca lagi lah.
0: Oh iya, iya. Belum buka WA kita soalnya.
8: Iya. Habisnya Bang Ari nggak pernah buka WA sih.
0: Buka lah kalau kita bacakan. Kan yang nelpon WA juga kadang diangkat.
8: Iya. Tapi kan lama.
0: Iya kan banyak penelpon.
8: Makanya Julia telpon di sini nih.
0: Bagus, berarti Julia gesit mau nelpon berarti.
8: Iya benar.
0: Biar. Kalau Julia gimana Julia?
8: Lagu ya.
0: Lagu kenangan tersendiri.
8: Mengandung memoris-memoris gitu.
0: Iya.
8: Aduh, semuanya Bang, semua lagu tuh menurut Julia itu semuanya kenangan, kenangan yang terindah lah pokoknya.
0: Kalau salah satu ada nggak salah satu?
8: Salah satunya.
0: Hmm.
8: My Heart Will Go On tuh lah.
0: Jadi nak lagu tuh malam nih?
8: Enggak lah, kemarin lagu tuh bosan kula orang. Ini apa itu namanya yang lagu nih apa One Pulse tuh bagus lah tuh kenangan lah tuh lagu band-band pokok mancanegara. Pokok semua lah.
0: Kenangan dengan seseorang ya?
8: Alah, kenangan untuk seseorang, kenangan teman. Sahabat atau rekan bekerja dulu, udah tuh kayak orang tua juga, kayak ibu, kayak ayah kan. Terus untuk seseorang lah, seorang yang pernah singgah di hati walaupun hanya sebentar.
0: Oh iya iya, rumah singgah gitu ya, oke.
8: Pernah singgah tapi hilang. Itulah di lagu My Heart Will Go On tadi.
0: Oh, pantes.
8: Pakai lagu malam ni nak ke Julia peo. By myself, do wanna be all by myself anymore. Lagu Celine Dion.
0: Okay, Celine Dion. Salam untuk siapa ni?
8: All by myself. Salam Pak Azadin tadi, away, kasihan Pak Azadin. Semoga sehat selalu Pak Azadin ya. Sering-sering ini minum air hangat dengan biji selasih. Sudah tuh untuk Pak Irwan Aik Kantung, untuk Pak Ali Odo, untuk Niko, untuk Bude Sumi, untuk Yak Suhamid, untuk Pak Ramadan, Pak Leman, Kang Ahmad Irwan di Bandung. Sudah tuh siapa itu namanya yang nih, Mbak Ria yang di Belitung. Assalamualaikum Mbak Ria, yuk gabung yuk Mbak Ria yuk. Kemarin gak gabung, pokoknya gabung malam ya. Terus Bang Jante juga yang ada di Belitung, Pak Pak Puji, Pak Bang Reza, Pak Kalpinang, Pak Zulfaizar, Maria, Bu Rindu, Ampuy ataupun Ibe, pokoknya segalanya yang lagi pantengin monitor Pro 1 RRI ngeliat Bangka Belitung, dari Julia RY yang moleknya Mbak Bunga Dahlia.
0: Wadah, boleh lah nak Bunga Dahlia.
8: Soalnya ada pantunnya nih.
0: Silakan.
8: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
8: Singgah sebentar untuk memetik bunga dahlia.
0: Cakep.
8: Jangan lirik mantan, tapi liriklah Julia.
0: Keren.
8: Untuk ini untuk Bang Putra Sambas ya, semoga sehat selalu Bang. Mudah-mudahan dia monitor ya. Soalnya katanya ini udah malam ngantuk. Ya deh, spesial teruntuk untuk Bang Putra Sambas itu tadi, semoga sehat selalu. Salam ya Bang untuk Azizah.
0: Azizah ya.
8: Iya Azizah, keponakan, anak keponakan, anak keponakannya.
0: Oke deh.
8: Ya pokoknya kenangan terindah.
0: Baik, makasih nih udah gabung ya Julia ya.
8: Iya, nggak usah lagi lah baca chatnya ya Bang. Iyalah.
0: Makasih ya.
8: Bang Arisnya, semoga sehat selalu.
0: Yo.
8: Dan tetap jadi memory song. Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Silakan ya untuk pendengar yang mau gabung lagi. Ternyata di 0717 943 01 dan 0811 717 911 111. Belakangnya ada Bang Juang Arif. Malam Bang Arif, malam juga, salam bahagia terutama buat yang hadir, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Lagunya yang penuh kenangan, Ibu dari Iwan Fals ya. Dan satu lagi yang syairnya kunyanyikan hanya untukmu, puja-puji ini karena rindu. Oke, buat Bang Aris, Mbak Nopi, Mbak Reta, Mbak Muti, Budi Sumi, Maria, Niko. Lagunya 16 Juli 1996 dari Iwan Fals, Bang. Salam bahagia. Oke, mudah-mudahan ada ya. Kalau nggak ada, kita ganti lagu lain ya. Dari Iwan Fals ya, untuk Bang Juan Arif yang sudah gabung. Ya, di belakangnya Bang Juan Arif juga kita nantikan bersamaan Anda di malam hari ini dalam ruang rindunya. Dan untuk pendengar, tadi sudah ada 10 penelpon yang bergabung. Kalau gitu kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Baik, untuk pendengar kita lanjut lagi di Ruang Rindu ya, untuk pendengar di manapun Anda berada. Kita lanjut lagi ya di 0717943301 dan 0811717911. Ternyata masih cukup banyak lagu yang udah di request, masih ada. Ada kurang lebih 9 lagu lagi, luar biasa ini ya. Yang gabung tadi ya, untuk pendengar nanti kita akan putarkan tentunya. Untuk pendengar juga silakan sembari menantikan Anda bergabung. Kalau gitu kita langsung aja ya, takut lagunya nanti lewat dari Ruang Rindunya. Dan nanti kita juga bacain WhatsApp untuk Anda dari miliknya Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Baik, mendengar kita lanjut lagi di Ruang Rindu. Kita bacain ya, ada Panji Pasgar, Ruang Rindu, malam Maris malam juga. Amat malam, lagu bikin terkesima lagu ungu demi waktu. Makasih, salam teruntuk semua pendengar Ruang Rindu. Tanpa terkecuali Baris, ya makasih Panji. Oh, demi waktu ya lagunya ya, memang agak dalam liriknya ya. Belakangnya dari Dian Sungai Liat. Selamat malam Mbak Haris, malam juga, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya kalau aku sih lagu yang paling berkesan itu dari The Massive Bang, Sudahi Perih Ini. Waduh, punya kisah waktu itu lagi putus sama seseorang. Jadi pas denger lagu itu kayaknya makin sedih aja ya. Lagunya untuk seluruh pendengar, sebuat abangnya selamat bertugas. Lagunya dari The Massive yang tadi. Oke, makasih ya Dian di Sungai Liat. Belakangnya mau gabung silakan ya untuk pendengar. Sebelum kita putarkan kembali lagu-lagu yang udah ada request, masih cukup banyak ini ya. Yang masih daftar antrinya ini ada dari Edi Silitonga ya. Terus ada Brian Adam, Celine Dion, Iwan Fals, Ungu, baru lanjut yang tadi ya. Dan untuk pendengar juga kita ucapkan terima kasih banyak yang udah gabung setia bersama kita di malam hari ini. Semoga terhibur. Tentunya nanti pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan ya tentunya ya, penemani istirahat malam di malam hari ini ya. Baik, untuk pendengar langsung saja kita lanjutkan ya lagu yang udah ada request kembali. Kali ini dari miliknya Edi Silitonga ya. Untuk pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk

Oke, pendengar, tadi ada beberapa tembang yang sudah Anda request dan kita akan lanjutkan sebagai tembang penutup yang masih Anda request di kesempatan Bangka Belitung Malam Ruang Rindu kali ini. Untuk pendengar, tentunya kita sekaligus ya akan mengakhiri kebersamaannya di Ruang Rindu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di line telepon dan pesan WhatsApp tadi untuk edisi malam hari ini. Tentunya kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dalam Ruang Rindunya. Nah, pendengar, langsung saja mengakhiri kebersamaan kita dalam Ruang Rindu dari miliknya Iwan Fals yang sudah di request tadi ya. Dan setelah itu kita lanjut dengan Ungu dan beberapa lagu lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Sunet Bangka Belitung. Nanti pada pukul 23 kita akan melanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu peneman istirahat malam untuk Anda.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Oke, pendengar, tentunya kita akan lanjutkan kebersamaan Anda di Bangka Belitung Malam. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu penemani istirahat untuk Anda. Hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya menemani Anda di edisi hari ini. Terima kasih banyak tentunya untuk pendengar yang sudah setia bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Dan tentunya langsung saja kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan. Kita mulai dari miliknya Banda Neira.

lamun banget. Ngantuk. Kayak meditasi gitu sensasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Okay, dari miliknya Samson yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, mengantarkan kita pada pukul 23:40 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih kami teman Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan Permadi Serat untuk Anda. Kita akan lanjutkan kembali dengan rangkaian lagu pilihan Permadi Serat malam selanjutnya.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Garibaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Dengan berakhir lagu tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Saatnya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada siaran edisi hari ini 19 Mei 2026 dalam Bangka Belitung Pagi bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, di pagi hari ini sebagai pembuka, kami akan menghadirkan kembali program Mutiara Pagi yang hadir setiap pagi ya, setiap pukul 5 pagi. Tetapi sebelum itu akan kami hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran untuk menemani kita menantikan program Mutiara Pagi. Tetaplah bersama kami, dikenal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yakni Mutiara Pagi. Dan insya Allah sudah terhubung bersama kami di studio ada narasumber pagi hari ini, Dr. Andus Haji Saiful Zohri, yang terhubung langsung dari Masjid Agung Sungai Liat, yang membawa tema atau topik pagi hari ini mengenai berjabat tangan dengan Hajar Aswad. Dan kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Dan topik yang dibawa pagi ini adalah mengenai berjabat tangan dengan Hajar Aswad. Kami persilakan Pak Ustadz, silakan dimulai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana dinana wa tamma 'alaina ni'mati wa radil Islam dina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ila akhirih. Shadaqallahul 'adzim. Saudaraku pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah tidak hentinya kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas amal-amal ibadah kita. Kita berharap setiap amal ibadah kita selalu memiliki nilai yang tinggi, nilai spiritual, sehingga mengantarkan sifat-sifat kita menjadi manusia-manusia yang memiliki akhlakul karimah. Saudaraku rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini, saya mengajak kepada makna yang lebih dalam, berjabat tangan dengan Hajar Aswad. Setiap individu, setiap orang-orang yang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, setiap saat mereka selalu berusaha memikir otak, mencari langkah-langkah yang tepat. Bagaimana saya harus bisa melaksanakan suatu pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah, yakni pinginnya semuanya ingin mencium Hajar Aswad. Makanya masing-masing bertanya nanti, sudahkah kamu memegang Hajar Aswad secara langsung? Ada yang berkata belum, ada yang berkata saya hampir. Semuanya pengen untuk berjabat langsung, memegang langsung, tandanya kita berjabat dengan Hajar Aswad. Saudaraku, memang apa Hajar Aswad itu? Sehingga kita begitu rebutan, padahal menciumnya bukan sesuatu yang diutamakan, bukan sesuatu yang pokok, tetapi itu selalu menjadi rebutan kita. Saudaraku, Hajar Aswad ini adalah salah satu batu di mana batu itu tertanam. Dia tertanam di pojok selatan Ka'bah. Ini pada ketinggian kurang lebih 1,10 meter. 1, artinya semeter lebih sedikit dari tanah, yang panjangnya kurang lebih 25 cm, memiliki lebar secara keseluruhan kurang lebih 70 cm. Ini kalau kita mengambil dalam tulisan Syekh Muhammad Ilyas Abdul Ghani, seorang pakar sejarah, dan dia juga menulis sejarah tentang Mekah. Dia juga tinggal di sana, di Arab. Jadi sering mengikuti ketika terjadi pelaksanaan pembersihan dan lain, ketika Ka'bah dilakukan demikian. Batu ini awalnya menurut beliau satu bongkah batu saja, satu bongkah batu Hajar Aswad itu satu bongkah, tetapi sekarang dia berkeping-keping menjadi 8 gugusan batu-batu kecil, karena Hajar Aswad ini jatuh mungkin ya, ketika pernah dicuri, kemudian jadinya jatuh, ya berkeping-keping menjadi 8 gugusan batu-batu kecil, pecah, karena pecah. Kenapa? Ini terjadi pada zaman Karomitoh. Ini satu sekte dari Syiah Ismailiyah di Batiniyah, dari pengikut Abu Thahir Al-Karomati, yang pernah saat itu mencabut Hajar Aswad. Lalu dia bawa, di mana? Dia bawa ke Ihsa pada tahun 309 Hijriah. Sudah lama artinya kejadiannya. Sudah tahun 309 Hijriah, sekarang sudah 1447 Hijriah. Artinya sudah lebih dari 1100 lebih tahun. Tetapi kemudian batu itu dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi pada tahun 339 Hijriah. Artinya kurang lebih 20 tahun. Ini orang yang menunaikan ibadah haji saat dia mengitari Ka'bah kurang lebih 20 tahun. Hajar Aswadnya tidak ada di situ karena sudah diambil. Nah, gugusan yang tersebar seukuran satu buah kurma dan tertanam di batu besar lain itu dikelilingi oleh ikatan perak. Ini dibuat dengan perak sebagai agar dia tidak kemana-mana, tembaga atau perak. Inilah yang batu yang kita dianjurkan untuk menciumnya, untuk menyalaminya. Dengan bahasa sekarang terkadang ada para ahli menyebutnya dengan berjabat dengannya, kita salami dia. Bukan batu di sekitarnya dan bukan pula yang diliputi oleh perak. Ingat di situ, terkadang kita megang itu tembaga itu hanya untuk menguatkan saja agar dia tidak berserakan, tidak jatuh. Saudaraku rahimakumullah, Hajar Aswad yang warna hitam itu sendiri, inilah yang sering kita elu-elukan untuk memegangnya, menciumnya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Hajar Aswad ini dulunya diturunkan dari surga. Awalnya diturunkan dari surga dengan warna yang jauh lebih putih daripada susu. Kemudian dia menjadi hitam karena dosa-dosa anak cucu Adam. Ini salah satu hadis riwayat dari Imam Tirmizi. Saudaraku rahimakumullah, dalam sebuah riwayat menunjukkan bahwa bagian yang tertanam di Ka'bah adalah putih. Putih seperti yang diriwayatkan oleh Mujahid dalam Akhbar Makkah. Dia berkata, saya, kata beliau, pernah melihat kerukun Hajar Aswad, pernah melihat saat itu tatkala Abdullah bin Zubair membongkar Ka'bah. Ternyata apa yang ada di dalam Ka'bah itu adalah maksud kami yang ada di Hajar Aswad itu adalah warnanya putih saat itu ketika terjadi pembongkaran itu. Ini artinya sudah lama kejadiannya. Bagian yang hitam itu disebabkan oleh dosa-dosa, dan ini merupakan bagian yang tampak dari Hajar Aswad. Tampaknya hitam, sebenarnya putih tadinya. Jika dosa-dosa itu memberi bekas di Hajar Aswad, artinya dosa kita itu bisa memberi bekas di Hajar Aswad, maka bekasnya di dalam hati tentu lebih besar dan lebih berat. Ini artinya apa? Betapa setiap kita yang akan datang ke sana, kita bertekad ingin memegang Hajar Aswad, maka seandainya tidak mungkin kita memegang langsung, maka ada cara lain. Bagaimana caranya? Ketika tidak bisa mencium atau memegangnya secara langsung, lalu kita ingin menciumnya, tapi begitu banyak manusia, maka saat itulah kita melakukan suatu isyarat. Isyaratnya bagaimana? Kita cukup dari jarak yang jauh, mungkin karena tidak bisa menyentuh secara langsung, untuk menciumnya 1 meter, mungkin 2 meter, mungkin 5 meter, mungkin 20 meter, mungkin 30 meter seukuran selebarnya. Ketika kita masih di dalam lingkaran Masjidil Haram, masih bisa kita mengikuti itu. Lalu karena kita tidak bisa secara langsung, sebagai isyaratnya kita dianjurkan untuk mengangkat tangan, hadapkan muka kita, hadapkan wajah kita, lalu angkat tangan kita. Ketika kita mengangkat tangan, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau bisa saat itu, kalau tidak bisa mencium, memegang, mencium secara langsung, lalu kita cukup mengangkat kedua tangan kita, nanti muka kita hadapkan, wajah kita hadapkan. Kalau memang tidak memungkinkan semuanya, dadanya, badannya tetap lurus, artinya tidak menghadap Masjidil Haram, sebagaimana posisi kita berjalan, cukup kepala kita saja, muka kita saja menengadah menghadap Hajar Aswad, seakan kita memegangnya. Kita angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, lalu kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dan telapak tangan kita dicium, kecup telapak tangan kita. Ini namanya istilam. Istilam ini menandai bahwa kita mencium Hajar Aswad, bahwa kita sudah berjabat tangan dengan Hajar Aswad. Karena tidak bisa secara langsung diajarkan, maka kita mengucup telapak tangan kita. Maka

kita seakan kita sudah membuat simbol kesepakatan. Simbol kesepakatan bagaimana? Melalui berjabat tangan dengan Hajar Aswad, seakan kita sudah beretikat, kita sudah mengikat diri kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka hablum minallah. Kita berjanji. Maka manusia sebagai khalifah, sebagai penyelenggara, bahkan ada bahasa ekstremnya sebagai wakil Allah, karena kita disuruh untuk mengurusnya, hendaklah meneruskan perjalanan hidup, dan kita terus bergerak dengan mengelilingi, mengitari poros tujuan hidup. Itulah poros tujuan hidup kita untuk melakukan tawab. Maka diingatkan kepada kita, baiz wa iz bawwa'na li ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Ketika kita mulai mengitari, memutar Ka'bah, di situ sampai titiknya nantinya di sudut selatan daripada Hajar Aswad itu ada maksud kami sudut daripada Ka'bah, di situ ada Hajar Aswad, maka dari situlah kita memulai potongan atau mulai menghitung. Dari situ ketemu lagi di situ, dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi dihitung sebanyak tetap 1 kali sampai 7 kali, berulang kali. Ini saudaraku rahimakumullah, mengingatkan bahwa aktivitas sehari-hari yang dilalui kita tidak hanya di sana lambangnya saja, tetapi setiap hari kita melalui berputar berbagai aktivitas kehidupan kita masing-masing. Bagi mereka yang ada di planet bumi ini dari sudut manapun, maka ketika mereka untuk khususnya beribadah kepada Allah, diingatkan, dianjurkan untuk menghadap ke Ka'bah, yang di sudut Ka'bah itu sendiri ada Hajar Aswad dari seluruhnya, termasuk kita yang ada di Bangka Belitung, di Indonesia. Makanya kita setiap saat selalu ibadah, lalu kita dianjur menghadap ke Ka'bah. Masjid-masjid kita dihadapkan ke sana, walaupun mungkin baru ketemu sekarang ada yang tidak pas, tetapi diluruskan lagi, dibetulkan lagi, sehingga kita mudah beribadah sampai tidur, bangun tidur kembali. Ini artinya apa? Kita telah membuat suatu kesepakatan bahwa dari situlah kita sumpah setia, janji baiat kita perbalu lagi. Kita berjanji bahwa hanya Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta termasuk manusia, hanya Allah yang berhak kita sembah, hanya Allah yang berhak untuk kita minta pertolongannya. Ini hakikatnya yang harus kita perdalami. Maka kalau demikian, ketika kita beribadah tidak hanya di depan Ka'bah secara langsung, tetapi semua kita dianjurkan menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, dimanapun, haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kamu berada, hadaplah ke sana. Kita setiap hari berputar. Ini artinya apa? Kita melakukan baiat, sumpah setia kepada Allah. Dan ini berarti memiliki konsekuensi yang logis, tugas kita untuk menaati perjanjian itu sendiri. Bahwa apa perjanjian dalam diri kita hakikatnya, ketika kita berjabat tangan dengan Hajar Aswad, kita menghadap ke Ka'bah, ini menjadi hanya menjadi abdi yang kita beribadah hanya kepada Allah saja, dan akan siap melakukan apa saja demi Allah. Ini hakikatnya melakukan itu. Ketika kita sudah berjabat tangan, yuk, diri kita ini adalah hamba Allah, siap melakukan apa saja. Selalu kita memulai karena demi Allah, berarti setiap kita lakukan karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrah lillah,

0: sempurnakanlah haji, sempurnakan juga umroh karena Allah. Ketika kita ingin mau sholat, kita selalu menyebut atau membaca lapasnya. Ujungnya kita selalu ada lillah. Salli fardul maghribi thalatha raka'atin. Adaan lillah, ujungnya karena Allah. Sengaja aku melaksanakan sholat fardu maghrib itu 3 rakaat. Ada ujungnya karena Allah. Kita berpuasa karena Allah. Apapun yang kita lakukan, ini hakikatnya semuanya karena Allah. Kita bekerja karena Allah, dia menjadi ibadah. Ketika kita belajar, bukan hanya nuntut ilmu, tapi belajar karena Allah, maka jadi amal ibadah. Saudaraku, kalau kita sudah berbaiat, berarti kita juga rela menyerahkan nyawa kita demi Allah. Perjuangan kita untuk menjaga agama kita, kita rela untuk menjaganya, menjaga syiar agama Allah. Itu semuanya demi Allah. Maka orang yang berebutan, jutaan orang rebutan untuk memegang Hajar Aswad, walaupun tidak bisa dilakukan, tidak akan banyak orang yang melakukannya, tetapi semuanya ketika orang kesana diganti. Dari mencium ketika tidak bisa cukup, melambaikan, mengangkat tangan kita sebagai gantinya dengan istilam. Kenapa? Harapan kita semuanya karena Allah. Dengan kita melakukan itu juga, kita berkorban. Pengorbanan, perjuangan. Bukan hanya sekedar ingin imbalan. Bukan hanya sekedar ingin setiap kali mau sholat karena ingin masuk surga, ingin bersedekah karena masuk surga. Kalau itu saja yang kita pokokkan hanya untuk surga, berarti tidak banyak keikhlasan kita. Keikhlasan kita di samping karena Allah, tetapi ada manusia yang lainnya. Ini berarti kita juga menjaga hablum minannas kita. Pengabdian yang dilakukan bukan takut ancaman karena siksa neraka, kita melakukan itu karena, bukan karena kita takut. Aku ingin sholat, aku ingin memegang Ka'bah, aku ingin tawaf di sana. Aku takut kalau aku tidak melakukan, aku masuk neraka. Kalau itu yang ditujunya kecil dapatnya. Tapi yang kita tuju, karena ini adalah perintah Allah, ikhlas. Setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan karena lillah, karena Allah. Tentu Allah ridho. Kita suka mengerjakannya, Allah ridho. Kalau kita sudah suka, sudah senang, Allah ridho. Surga itu dosa kita pinta, dia datang sendiri karena perbuatan kita. Kalau hanya minta surga terus, takut masuk neraka, kita beribadah, ada ketakutannya, tidak ikhlas jadinya nantinya. Karena terpaksa, mestinya kerelaan kita, ridho kita, ikhlas kita. Ini pinginnya, lebih dalam jadinya. Saudaraku, rahimakumullah, pengorbanan di situ kita sudah bertekad bahwa pengabdian dilakukan didasarkan karena rasa cinta, rasa sayang kita, rasa begitu harapan kita, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu banyak yang harus kita lakukan saat kita melakukan ibadah dengan dekat Hajar Aswad. Kita cium kalau bisa nantinya, atau kita tidak bisa dekat dengan langsung, cukup jarak jauh. Termasuk kita yang di sini, apakah kita betul-betul sudah menghadap ke Ka'bah? Tentu belum tentu juga. Jangan-jangan meleset juga. Kalau sudah sampai jarak 8.000 kilo kemudian, walaupun di sini mungkin jaraknya hanya 1 senti, begitu jauhnya, semakin jauh, maka jarak semakin lebar. Tetapi kita yakin itulah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan yang kita lakukan, lalu kita menghadap pawai liwaj hakasyatrol masjidil haram, perintah Allah, Al-Baqarah 144, perintahnya, hadapkanlah kamu ke sana. Ya, kita berusaha semoga apa yang kita lakukan itu betul-betul jatuh dari hati kita, karena cinta kita kepada Allah. Insyaallah kalau kita sudah melakukan dengan ikhlas, insyaallah Allah pasti menerima segala amal ibadah kita karena melakukannya, kita lakukan karena Allah juga. Allah alam bisawab, maksudnya ini mungkin dapat disampaikan.
1: Oke, baik. Dan pendengar, itu tadi ya pembuka dari narasumber kita Ustadz Saiful Zohri. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung melalui telepon ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Dengan Bapak siapa dan di mana ini?
2: Dengan Ahmad Irwan. Ini suara beda karena lagi sakit saya.
1: Oh, oke, okay. Kang Ahmad Irwan dari Bandung ya. Sedang ya, kurang sehat sepertinya ya.
2: Sudah 3 hari ini. Oh. Suara juga begini.
1: Oke,
2: Pak Haji Saiful ya.
1: Okay. Silakan pertanyaannya disampaikan ke ya, Pak.
2: Kesempatan saya walaupun lagi sakit tetap semangat mengikuti acara Mutiara Kali.
0: Amin.
2: Doanya dari Pak Ustaz, dari Pak Haji, dari semuanya aja semoga saya cepat sembuh lah.
0: Amin.
2: Dari semuanya pendengar. Pertanyaan saya beginilah. Hidup ini kan ujian. Termasuk saya dalam sekian bulan sehat ini saya diuji oleh Allah. Bahkan kemarin sempat dirawat pas satu hari di infus. Karena saya ingin pulang, ya pulang aja. Itu kan. Nah, kondisi sekarang mesti dirawat dan lemas, Pak. Belum bisa berbuat apa-apa. Tapi mohon doanya besok, itu yang pertanyaan saya. Itu merupakan ujian atau bagaimana. Mungkin itu Pak, yang saya sampaikan. Jadi yang diharapkan doa dari semuanya. Terima kasih Bung Topan. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan dijawab.
0: Ya, makasih. Ini ujian datang dari Allah. Satu di antara yang kita lakukan, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping usaha berobat, tapi doa ikhtiar itu bagian daripada ibadah kita. Kami dari jauh, Pak Aman Irwan, hanya berdoa. Kita doakan untuk beliau. As'alullah al-azim, rabbal arshil azim, ayyashbiyaka. Ya Allah, kami bernajat kepada Engkau, ya Allah, Tuhan yang sangat agung, pemilik arus yang agung. Sembuhkanlah sahabat kami, ya Allah. Sembuhkanlah, ayyashbiyaka. Engkaulah sebagai penyembuhnya, ya Allah. Allahumma Allahumma rabban nas, ya Allah, Engkaulah Tuhan manusia. Allahumma rabban nas, ispi wa anta syafi, la syifaan illa syifauka, syifaan la yughadiru saqama. Engkaulah Tuhan yang senantiasa mengangkat segala penyakit, ya Allah, menghilangkan berbagai penyakit. Hilangkanlah, angkatkanlah penyakit sahabat kami, saudara kami, Pak Ahmad Irwan. Semoga Pak Irwan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan insya Allah ini juga adalah bahagian dari amal ibadah kita ketika kita menerima tantangan, menerima ujian itu karena Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf walju wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah selalu menimpakan kepada kita bermacam-macam, nantinya ada ketakutan, kehilangan harta, datangnya nyawa kita, kehilangan buah-buahan dan lain-lainnya. Allah hanya ingin wa basyiris sabirin, beri kabarlah kepada orang yang demikian agar mereka tetap sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mendapati musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakanlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak cepat sembuh dan mendapat bahagian dari amal-amal kebaikan dengan kesabaran menghadapi musibah ini. Makasih Pak Ahmad Irwan. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga lekas sembuh ya Pak Ahmad Irwan di Bandung. Dan selanjutnya ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anu Bung Topan.
1: Oke. Ini ya. Bang Zulfaizar ya.
3: Iya, iya.
1: Oke, Bang Zulfaizar di Bangka Selatan. Silakan pertanyaan disampaikan ke Ustadz Saiful.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini hakikat Allah ini kan susah sekali kita menerjemahkan, Pak Haji ya. Karena rahasianya terlalu rapat, terlalu ini tentang Allah ini. Nah, tapi kan diberikan kabar oleh Nabi Musa waktu dulu. Nah, kata Nabi Musa, aku mau melihatmu ya Allah. Mm-hmm. Lihatlah ke arah bukit sana, hancur bukit aja, baru-baru cahayanya sedikit kan, bukit juga udah hancur kayak gitu, baru-baru kelihatan cahayanya. Jadi hakikat yang kita pegang ini ya harus betul-betul ke orang udah berangkat ke haji, berbaiat kepada Allah dengan apa tuh, dengan ajar aswad ini, mudah-mudahan ini menjadi dia mengenal Allah dengan sesungguh-sungguhnya, Pak Haji ya. Mm-hmm. Jadi dari ini, dari perbuatan, dari semuanya, dari kebaikan dan sebagainya, dermawan dan sebagainya, itu harus dicurahkan kepada ini, kepada ya semua alam inilah. Untuk kita yang ini, yang melihat ajar awas, ya hanya batu begitu aja, mungkin berapa butir batu kan kelihatannya di sana. Tapi hakikatnya ini yang luar biasa, Pak Haji, kalau kita, kalau kita rasakan demikian besarnya Allah itu ada di sana, ada di mana-mana, dan Allah adalah Maha Berkuasa, dan kita mencintai Allah memang betul-betul mencintai Allah, jadi kita ibadah juga mencintai Allah karena cinta, bukan karena surga dan neraka tadi. Nah, jadi kalau kita sudah ini merasakan ini semua, insya Allah ibadah kita akan menjadi baik dan ikhlas. Nah, ini mungkin Pak Haji. Oh, saya juga baru sakit Pak Haji. Aku lupa ini hampir stroke Pak Haji. Jadi saya pernah saya dirawat juga di rumah sakit berapa hari, dua tiga hari lah. Sekarang nih masih sulit ngomong Pak Haji, rasanya masih ini, masih bingung apa tuh pikiran mungkin. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti akan lekas sembuh, dan atas doa-doa kawan-kawan semua, atas doa-doa Pak Haji juga, dan satu-satu yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Iya, makasih Pak Zulfaizar. Inilah yang kita harapkan. Maka setiap kita melakukan ibadah apapun, jangan kita minta upahnya dulu yang kita tuju. Kita kan sering nantinya ketika untuk apa naik haji, kata kita. Kenapa naik haji? Agar aku dapat masuk surga. Kenapa kamu sholat? Agar tidak masuk neraka. Yang kita takutkan kena nerakanya, yang kita minta kena surganya. Pinginnya usahakan hati, perdalam lagi hati kita, termasuk kita sakit, kita sehat, kita sakit, itu kan bahagian daripada proses kehidupan, dan itu ujian dari Allah. Maka siapapun yang diberi kesehatan lalu dia menjalani kesehatan dengan baik, kan jadi ibadah. Ketika kita sakit lalu kita terima ujian itu juga jadi ibadah juga. Ternyata ibadah itu tidak hanya dengan ibadah itu secara langsung, tetapi dengan menjaga diri kita, teringat dalam keadaan apapun, menjadi ibadah juga kepada Allah. Maka seorang sufi perempuan, mungkin yang ratunya sufi yang sangat terkenal, kalau kita belajar dalam sejarah itu, ada seorang sufi perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini luar biasa begitu cintanya kepada Allah, sehingga kata-katanya sampai sekarang menjadi acuan bagaimana kita dekat kepada Allah, menjadi wirid terkadang kita pakai. Dia ungkapkan, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi ya Tuhanku, ilahi anta maksudi, hanya engkaulah yang maksud tujuan keinginanku, hanya engkau, tidak ada yang lainnya, hanya engkau. Bukan surganya, bukan takut ke nerakanya, bukan takut kena surganya. Kalau aku hanya ingin minta surga kepadamu, jangan dikasih. Kalau hanya aku takut kepada nerakamu, masuklah aku ke dalam neraka, kata beliau, kalau aku takut. Tetapi aku pingin, ilahi anta maksudi. Lalu dia menuntut, waridoka matlubi, ya Allah, yang aku tuntut adalah ridomu, kamu suka suka ketika kita sholat. Yang kita tuntut bukan surganya, tapi Allah itu suka bahwa kita sholat. Ketika kita bersedekah, Allah itu suka kepada orang yang suka bersedekah. Ketika kita menolong orang, Allah itu suka kepada orang yang menolong, bukan karena suka kepada surgamu. Kalau surgamu yang kuminta itu terus, tidak usah dikasih. Atau kalau neraka yang aku minta lindung, masukkan aku neraka, tapi ilah yang tak maksud waridoka matlubi, yang aku minta ridho, yang kutuntut adalah ridhomu ya Allah. A'tini mahabbatak. Karenanya aku tidak menuntut siapa, yang kutuntut adalah engkau ridhomu ya Allah. A'tini mahabbatak, aku minta ya Allah cinta kasihmu ya Allah. Aku minta kerinduanku, kasihku, kasihmu kepadaku, engkau kasih ya Allah. Oleh tini mahabbatak wa ma'rifatak, angkatilah ya Allah, angkatilah posisi, angkatilah kedudukanku ya Allah. Ini yang luar biasa. Artinya kalau kita hanya misalnya kita sholat karena takut masuk neraka, pengen masuk surga, kata Robi'ah, kecil juga cuman itu. Berarti engkau pun mengasih kepadaku. Ada juga kalau kita bekerja, lalu kita mencari upah saja. Ketika kita bekerja di kebun seorang, berapa seharinya kita metik sawit, mungkin kita menjaga toko katanya 200 ribu satu harinya. Selesai 200 ribu dikasih upahnya, selesai, kita tidak ada hubungan lagi. Pinginnya kalau kita bekerja dimanapun, kita ingin bekerja yang sebagus-bagusnya. Kalau kita menjadi tokoh, menjadi pelayan yang sebagus-bagusnya. Kalau kita bekerja di kantor, bekerja dengan sebagus-bagusnya. Apa yang kita tuntut? Dengan kita bekerja seikhlas dan sebagus-bagusnya, sehingga pimpinan kita atau yang punya kebun juga sayang kepada kita sesayang-sayangnya karena kita baik. Nah, kalau kita sudah sayang, maka tidak hanya 200 ribu dikasihnya nantinya. Pasti karena dia sayang, kita jujur, pasti sering diberinya bonusnya. Ini upahnya 200 ribu, surga kamu sudah dapat. Tetapi ini adalah keikhlasanku. Karena kamu suka, aku ikhlas. Ini ku tambah lagi rezekinya. Jangan-jangan dapat buah pisang, jangan-jangan dapat nasi bungkus, jangan-jangan nantinya dapat bensin gratis. Ketika kita berbuat lebih, itulah yang diharapkan. Semoga Pak Zul dah, kita beribadah pun karena kita menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, surganya pasti didapati. Allah wa'alam bishawab. Makasih.
1: Oke, baik. Dan mendengar itu tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Pak Zulfaizar ya, dari Bangka Selatan. Dan kami masih menantikan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bertanya bersama kami, karena masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya, 10 menit lagi kurang lebih. Yang pertama tadi ada Ahmad Irwan dan kedua ada Zulfaizar. Anda bisa menghubungi kami pendengar di nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp ada 0811 717 9111. Sekali lagi pendengar di nomor telepon 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan ini sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp, pesan di WhatsApp Pak Ustadz, dari Ani di Sungai Liat yang bertanya, Pak Ustadz, saya ada dana yang saya punya dana yang sedikit cukup, mana yang harus saya dahulukan? Apakah saya harus mengumrohkan saja orang tua saja saya, atau haji tetapi harus menunggu lebih lama Pak Ustadz? Mana yang harus didahulukan? Itu pertanyaannya Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih Ibu Ani. Melihat situasinya, kalau memang misalnya sekarang nih ibunya, maaf, misalnya sudah sakit-sakit, misalnya sudah betul-betul tua ya, sudah betul-betul tua, dan tampak kalau lagu Ibit GAD itu tampak wajahnya yang sudah senja, betul-betul itu artinya kalau daftar haji sekarang sudah begitu jauh, mungkin boleh jadi 27 atau 28 tahun sekarang, mungkin kalau kita Bangka Belitung, seandainya mungkin suatu saat ada peraturannya, tidak ada lagi kotanya, misalnya tidak ada lagi kuota berapa tahun, siapa dulu, kita tetap lama, karena ada orang yang berangkat haji daftarnya sudah lebih dari 40 tahun nunggu sekarang ini. Kalau di Sulawesi Selatan itu lebih dari 40 tahun semua daerah. Ada yang mungkin tidak sampai seperti Bangka, mungkin sampai 20 tahun. Tapi ketika dipukul rata, kalau kita di Bangka tetap lama. Artinya 27 tahun diputar bagaimanapun sistemnya, tetap lama. Sekian banyak orang bagaimana? Kalau orang sekian juta sekarang sudah antri, sudah lebih dari 5 juta yang antri di Indonesia ini saja. Sementara dapat kita hanya 21 ribu orang satu tahunnya, ya bagi saja 5 juta lebih dikali dibagi 21 ribu sekian puluhan tahun misalnya. Nah, tapi kalau memang seandainya orang tua kita fisiknya tampaknya kena umurnya, mungkin fisiknya agak tampak, walaupun mungkin umurnya 60 tahun lah, tapi agak tampak sehat, ya tampak sehat, semangat segala-galanya lagi nya. Maka mana yang dulu? Daftar hajikan dulu, daftar hajikan nanti umrohnya. Haji itu wajib. Setiap orang yang sudah mendaftar haji, kita sudah niat untuk berhaji, sudah punya niat. Orang yang sudah berniat untuk haji, apalagi dia sudah mendaftar, sudah mendapat kuota, setiap orang yang berniat, ibadah apapun ketika kita berniat tapi belum sempat kita kerjakan, baru niat, kita sudah dapat persekot, sudah mendapat catatan baik dari Allah 1 dari nilai 10. Artinya seandainya nilainya 10, kita sudah mendapat 1. Kalau nilainya 100, baru daftar niat, belum bisa pergi, kita sudah mendapat nilai 10. Kalau seandainya pahala haji dapat kita kerjakan, bekerja di beribadah tanah suci sampai 100 ribu kali, berarti kita sudah mendapat 10 ribu kebajikan dari niat yang kita lakukan itu. Artinya niat saja, tiba-tiba suatu saat tidak bisa kita berangkat karena uzur, karena sakit, karena tua, tinggal ambil saja uangnya, limpahkan kepada siapa, ahli waris yang untuk yang lain. Jadi Bu Ani ada seperti itu. Nah, kalau memang betul-betul sudah sangat tua, tadi agak susah, mungkin sudah agak rentah sedikit, umrohkan saja mungkin nanti, tinggal pilihannya bagaimana nantinya. Itu mungkin ya, Bu Ani, ya, makasih.
1: Dan selanjutnya Mas, sudah ada yang bergabung kembali melalui telepon. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dengan Bapak siapa dan di mana ini?
4: Dengan Pak Rusli ini, di Pangkal Pinang.
1: Pak Rusli di Pangkal Pinang, silakan pertanyaannya ya, sampaikan ke Pak Ustaz.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau saya jujur saja, pemahaman beragama ini, dah. Kalau dulu masih muda, jujur saya tidak bohong-bohong. Saya mengharap pahala. Begitulah harapan saya dulunya, mengharap surga itu lah. Tapi kan seiring berjalannya waktu, kita belajar, rupanya salah besar kalau kita mengharapkan pahala, mengharap surga dalam neraka dan beragama. Yang pertama, kita bersyukur kita diberi Allah dengan nikmat Islam dan iman ini. Itu yang saya pahami sekarang. Jadi dengan paham itu, resiko kalau kita sudah bersyukur dapat iman, Islam dan iman yang sampai sekarang ini. Jadi wujud syukur kita ini taat dengan perintah Allah, itu yang penting. Bukan mengejar surga neraka, itu hak Allah, itu menurut saya, pemahaman saya sekarang. Jadi ikhlas, kalau masih mengharap surga dan neraka, saya yakin, seyakin-yakinnya saya tidak ikhlas berarti beribadah ini. Jadi yang kewajiban kita lah menaati aturan-aturan Allah ini. Itu yang kita laksanakan, bukan sholat mengharap surga, mengharap neraka, kalau tidak sholat masuk neraka segala macam, bukan itu sebenarnya. Jadi pemahaman saya, pertama bersyukur mendapat nikmat Islam dan iman nih. Kedua, kewajiban kita lah menjalankan syariat agama yang diperintahkan Allah atau meninggal segala larangan. Masalah surga dan neraka itu hak perbuatan Allah menurut pemahaman saya tadi. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Semakin nikmat ya, semakin kita pelajari, ternyata sistem ibadah kita tidak lagi imbal balik. Selama ini betul Pak Jirusli ya, setiap kita berbuat kita dapat imbal balik langsung. Pokok-pokok sholat supaya dapat surga, aku pingin berzakat supaya dapat surga, dan seterusnya. Seakan-akan apa yang kita lakukan langsung minta upah, tapi bukan minta ridho. Sekarang kita baru yakin, ya Allah kalau demikian salah sistem berpikir kita, salah. Kalau kita hanya mendapat itu saja yang kita minta, yang tidak dapat yang lainnya, itu pun belum tentu dapat, karena kita bekerja tidak dengan ikhlas. Makanya ketika Nabi Sulaiman ketika berjalan ke dalam sejarah itu, bagaimana ketika dia berjalan, tiba-tiba ada ratu semut yang ngomong, ayo cepat masuk ke dalam lubang, kita masuk. Itu ada tentara Sulaiman datang. Kalau kita lambat masuk ke dalam lubang, diijak-ijaknya mati kita. Nabi Sulaiman padu hakam dia tersenyum, ya, dia geli hatinya tersenyum dia. Ya Allah, aku diberi oleh Allah kelebihan, salah satu kelebihan aku bisa mendengar, bisa memaknai, bisa memahami bahasa semut. Ya Allah, ini kelebihannya. Makanya dia berdoa, apa doanya? Rabbi auzi'ni, kata dia, ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, engkau sudah memberikan, aku bersyukur, ya Allah. Aku sangat bersyukur sekali karena sudah bisa membaca, memahami bahasa semut. Ya Allah, mintalah syukur ini berikan kepadaku agar orang yang bersyukur juga Rabbi auzin an syukur nikmatakallati an'amta alayya, agar aku ini pandai mensyukuri nikmatmu. Wa ala walidayya, orang tua aku juga aku minta, ya Allah. Walil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman kita minta, ya Allah. Kalau kita sudah pandai bersyukur, walil yauma yakumul hisab, pada hari hisab kami bisa bersyukur. Dengan kita bersyukur, maka azab-azab itu akan dijauhkan oleh Allah. Kalau azab-azab dijauhkan oleh Allah hanya dengan kita pandai mensyukuri langkah kita. Maka kalau azab dijauhkan oleh Allah, pasti nikmatnya yang dekat. Berarti neraka pasti jauh, surganya pasti dekat. Makanya la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nikmatku tambah. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu mengingkarinya, kamu susah sendiri. Azab gue sangat pedih, artinya kamu susah sendiri. Ini betapa pentingnya setiap kita melakukan sesuatu itu nikmati. Itulah yang adanya. Kita sedikit dapat rezeki, alhamdulillah ada kesehatan, alhamdulillah kita syukuri. Nanti masih bisa berbicara, alhamdulillah kita syukuri. Banyak masih ada kawan yang ingin bersama kita, kita syukuri. Pak Jerusli masih kuat, beliau ini sekian tahun mungkin yang terlama yang selalu ada di hati para penggemar di RI ini, paling lama dari dulu ku ingat beliau sampai sekarang tidak pernah putus silaturahimnya. Ini bentuk rasa syukurnya, tetap sehat. Ini luar biasa, nilai yang tidak bisa kita jauhi. Makanya kalau demikian, menyelami dengan jauh, semakin indah kita beribadah dengan kita syukuri, insyaallah itulah langkahnya kebaikan-kebaikan kita, insyaallah nikmatnya selalu didapat. Tentu kalau nikmat didapat, maka kebaikan itu sendiri yang akan kita peroleh, sebagaimana harapan dari lantunan untaian kata Rubiah Al-Adawiyah Lekamatlubi, yang kami tuntut adalah hanya dirimu, ya Allah. Makanya a'tini mahabbatak, ya Allah, hamparkanlah kasih sayang kamu, ya Allah. Hamparkanlah kecintaanmu kepada kami, ya Allah. Setiap kami perbuat itu ada kebaikan. Kalau kau sudah baik, kalau semuanya bernilai baik, ya Allah, pasti yakinlah surganya Allah pasti didapat, karena Allah sudah cinta. Allah alam bisawab. Makasih Pak Haji Rusli, dan sehat selalu Pak Haji Rusli.
1: Oke, baik, sudah dijawab ya Pak Rusli. Dan selanjutnya Pak Ustadz, kita masih punya waktu 3 menit lagi kurang lebih. Mungkin bisa disampaikan kesimpulan singkat topik kita pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Menyelami Hajar Aswad ini juga mengingatkan kita suatu pelajaran yang super ikhlas, yang super hebat, terutama sekali ini bagi kaum ibu-ibu. Bagaimana tidak, Hajar Aswad selain bermakna batu hitam, para ahli mengungkapkan rahasia di sana. Ini menunjukkan bagaimana kisah seorang ibunda, Siti Hajar. Siti Hajar itu sebagaimana namanya, nama Hajar Aswad, Siti Hajar juga memiliki kulit yang sangat hitam, makanya Hajar. Siti Hajar, wanita asal Ethiopia yang miskin, tapi beliau sahaya dari Sarah budaknya, tetapi dia begitu taatnya kepada Allah. Artinya apa? Itu juga melambangkan diri kita, tidak hanya ibadah kita secara langsung kepada Allah, tetapi di samping itu Allah tidak memandang siapapun kita, tidak memandang dimanapun kita beribadah. Ketika kita betul-betul melaksanakan ketaatan karena cinta kita kepada Allah, warna apapun Allah tidak akan bedakan. Semuanya, mau warna hitam, mau cacat fisiknya, mau tinggal di kota, mau tinggal di manapun, ketika hati kita bersih, keikhlasan tinggi, Allah tetap samakan. Inilah hebatnya. Maka Allah menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Semua manusia itu tidak ada yang hebatnya, tidak ada, semuanya sama, kata Allah. Yang hebat adalah inna akramakum, yang paling hebat, yang paling mulia itu orang yang paling takwa, yang paling dekat, yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa ikhlas, ridho yang kita lakuki, yang kita lakukan, syukuri. Sebab insya Allah inilah langkahnya, jika kamu mensyukuri, jika kamu ridho, nantinya maka Allah pun jauh lebih ridho kepada apa yang kita lakukan. Allah SWT, makasih Mas Topanya.
1: Oke, baik. Dan pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita bersama Pak Ustadz Saiful Zohri dalam program Mutiara Pagi hari ini sudah berakhir. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Ustadz Saiful Zohri yang sudah menjadi narasumber pagi ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dan pendengar Pro 1 Sungai Liat, baru saja kita dengarkan tadi program Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Daerah dari Pro 1 Sungai Liat.
1: Pro 1

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi dulu pernah ada lagi, berarti kan ada jejak-jejak yang harus kita evaluasi dan kita lanjutkan.
2: 22 miliar itu seluruh PNS, P3K, dasarnya gaji bulan Mei.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, penerbangan internasional menjadi awal mula kebangkitan pariwisata Belitung.

rupiah untuk pembayaran gaji ke-13. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, penerbangan internasional menjadi awal mula kebangkitan pariwisata Belitung. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Nah, sekarang bagaimana kita membuat ini lebih berisi lagi kunjungan ini, gitu loh.
2: Ya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Hussein, menilai dibukanya penerbangan internasional maskapai Scoot rute Singapura Belitung menjadi langkah penting untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata daerah. Darmansyah mengatakan penerbangan internasional tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang perlu dijaga keberlanjutannya agar memberikan dampak nyata bagi Belitung. Ia menilai pengalaman Belitung yang pernah memiliki akses penerbangan internasional sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi pengembangan pariwisata ke depan. Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan penerbangan, namun harus dibarengi dengan kesiapan seluruh sektor pendukung pariwisata.
1: Ini perjuangan panjang yang harus berkesinambungan. Jadi dulu pernah ada, sekarang ada lagi, berarti kan ada jejak-jejak yang harus kita evaluasi dan kita lanjutkan. Ya, karena pengalamannya sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana kita membuat ini lebih berisi lagi kunjungan ini, gitu loh.
2: Ya. Ada tips sih mungkin Pak Darul,
1: untuk berita. Tipsnya harus kerjasama semua stakeholder. Jadi misalnya penggiat-penggiat yang bikin event-event itu mesti bikin event-event yang berkelas.
2: Darmansyah juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, mulai dari maskapai, hotel hingga operator perjalanan wisata. Ia mengingatkan keberhasilan pariwisata harus ditopang kualitas layanan yang merata. Jika salah satu sektor tidak siap, maka dampak penerbangan internasional tidak akan maksimal. Selain itu, ia meminta agar kebersihan destinasi wisata dan kesiapan masyarakat turut menjadi perhatian, agar wisatawan merasa nyaman selama berada di Kabupaten Belitung. Darmansyah menambahkan penerbangan internasional Scoot ini menjadi momentum untuk memulai kembali kebangkitan pariwisata Belitung pandemi COVID-19. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran Rp22 miliar rupiah untuk pembayaran gaji ke-13 ASN. Selengkapnya, Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Itu seluruh PNS, P3K.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran Rp22 miliar rupiah untuk pembayaran gaji 13 tahun 2026 bagi pegawai aparatur sipil negara ASN di wilayahnya. Alokasi ini termasuk juga bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, mengatakan alokasi 22 miliar tersebut diberikan kepada sekitar 3 ribuan pegawai.
3: 22 miliar itu seluruh PNS, P3K, kemudian dasarnya gaji bulan Mei. 3.000 lebih.
4: Ia menjelaskan alokasi sebesar 22 miliar ini merupakan dasar dari penggajian pegawai pada bulan Mei 2026 kemarin. Sebelumnya Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan, pencairan gaji 13 kepada ASN mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 2026.
5: Aman. Aman. P3K dapat juga? Aman, nggak ada yang tidak dapat, semua aman ya. Aman, nggak ada yang nggak itu, kita anggarkan kok, nggak ada.
4: Ia mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan baik demi pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 15 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka dilantik untuk menduduki jabatan baru. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Jadi mutasi itu hal biasa, bukan hal yang sakral gitu. Nah, kami sudah 6 bulan lebih dan kita sudah menempatkan kira-kira yang agak ngepas lah ya.
0: Sebanyak 15 pejabat eselon 2 dan eselon 3 di pemerintah Kabupaten Bangka dilantik menempati jabatan baru di ruang pertemuan Pare Tenggiri kantor Bupati Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani didampingi Wakil Bupati Syahbudin melantik 6 orang kepala dinas, 1 orang kepala badan, 3 orang asisten setda, 2 orang staf ahli bupati, 2 orang sekretaris dinas, dan 1 orang kepala bidang. Kepala dinas yang dilantik yakni Tony Marza sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Boyandra sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ismir Rahmadinianto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan, Mina sebagai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mulyarto Kurniawan sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Ertati Rayaningsih sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sedangkan Rismi Wiramadona sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
6: Mutasi itu sebetulnya kenaikan pangkat juga mutasi. Ada yang dipromosi, ada yang demosi ya. Jadi mutasi itu hal biasa, bukan hal yang sakral gitu. Nah, kami sudah 6 bulan lebih dan kita sudah menempatkan kira-kira yang agak ngepas lah ya. Tentu kalau mencari sempurna tidak bisa ya, tapi kita sudah berusaha untuk mencari yang pas lah. Di samping juga ada jabatan yang sudah terlalu lama di satu sisi dipegang orang sudah lama.
0: Bupati Ferry Insani juga menilai semua jabatan sangat penting. Selain membantu menggerakkan roda pemerintah daerah serta mencapai visi misi bupati dan wakil bupati, juga menyelaraskan program pemerintah pusat. Sementara itu, Tony Marza yang sebelumnya menjabat PJ Sekda Bangka kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora.
7: Ini merupakan amanah ya yang diberikan oleh Bupati, dan ini juga merupakan tantangan. Apalagi ini diberikan memang pada saat kita menghadapi penerimaan siswa baru, ya SPMB, dan ini nanti akan kita coba untuk komunikasi. Dan nanti kita akan libatkan ya, kita ajak aparat hukum untuk terlibat. Artinya itu memang kita berupaya agar SPMB ini transparan gitu.
0: Bupati Ferry Insani juga berpesan kepada pejabat baru yang baru saja dilantik untuk memegang amanah sebaik mungkin dan membuktikan capaian dengan kinerja maksimal. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 58 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Bangka sedang tahap pembangunan. Seluruh proses percepatan pembangunan terus diupayakan agar segera selesai dan dapat beroperasi. Selain itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, Dalyan Amri, kepada RRI di Sungai Liat, sebanyak 3 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sudah rampung 100% dibangun.
9: Saat ini ada 58 desa kelurahan sudah tahap pembangunan dan finishing. Ada 19 desa dan kelurahan yang belum ada lahan dan dalam proses negosiasi. Kami sampaikan ada 3 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang sudah 100%, yaitu Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, dan Desa Bakam.
8: Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Bangka, Syaiful Ahyar menegaskan jika pihaknya sangat mendukung program KDKMP yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apalagi menurut Syaiful Ahyar, KDKMP bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di pedesaan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang intensif pantau kesehatan sapi bantuan Presiden. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
10: Dan khusus untuk sapi ini memang kami pantau secara intensif lah gitu. Paling 2 hari sekali kami cek, kami kontrol.
11: Pemerintah Kota melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan pengawasan terhadap kesehatan sapi bantuan Presiden yang disiapkan untuk masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria, mengatakan pengawasan dilakukan secara rutin dan menyeluruh guna memastikan kondisi sapi tetap sehat dan layak. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung termasuk penimbangan bobot sapi untuk memastikan perkembangan dan kondisinya tetap stabil.
10: Dan khusus untuk sapi ini memang kami pantau secara intensif lah gitu. Paling 2 hari sekali kami cek, kami kontrol, kami tanya ke peternak, mungkin seperti itu. Ya, untuk pengecekan kesehatan sapi ini memang sudah kami cek, sudah kami periksa, sudah ditimbang bahkan sebelum dia ditentukan, kami lah dicek juga di sini.
11: Selain itu, tim dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang juga rutin turun ke lapangan dalam beberapa hari terakhir guna memantau kondisi kesehatan sapi di wilayahnya serta memastikan kesediaan stok pakan tetap aman. Pemantauan intensif tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menjaga kualitas dan kesehatan hewan bantuan Presiden sebelum nantinya disalurkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Di informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta guru tetap fokus mengajar walaupun ada isu penghapusan status guru non-ASN. Selengkapnya Debbie Nirwandi melaporkan.
12: Nah, tapi kita ingin membantu semua kawan-kawan guru ya tetap fokus mengajar.
13: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta para guru non-ASN tetap melakukan aktivitas mengajar seperti biasanya. Hal itu menyusul adanya kebijakan penghapusan status guru non-ASN pada akhir 2026 nanti. Demikian hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri kepada RRI di Pangkal Pinang. Menurut Saiful, terkait persoalan ini adalah masalah semuanya. Pemerintah dalam hal ini akan mencari solusi atau tidak tinggal diam. Di Provinsi Bangka Belitung sendiri ada 51 orang guru SMA sederajat non-ASN yang dibiayai dana BOS dan 146 yang dibiayai dari sumbangan orang tua atau wali melalui komite sekolah.
12: Nah, tapi kita ingin membantu semua kawan-kawan guru ya tetap fokus mengajar, bertugas seperti sebagaimana biasanya, layani anak didik, ajarkan mereka, didik mereka. Masalah persoalan ini itu adalah persoalan kita semua, pemerintah terutama dalam hal ini, tentu akan cari solusi, tidak akan tinggal diam.
13: Sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Dari Pangkal Pinang, Debbie Nirwandi, RRI.
8: Anggota Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional mesti jaga performa ketika dipulangkan ke sekolah. Selengkapnya Debbie Nirwandi melaporkan.
14: Kalau misalnya kondisi mereka setelah namanya disebutkan sebagai baik dari untuk dikirim ke pusat, kemudian untuk
15: para siswa-siswi yang lulus seleksi sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional tahun 2026 diminta tetap menjaga performa. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung Azami Anwar mengatakan saat ini mereka tersebut dikembalikan ke sekolah masing-masing dan orang tuanya pasca selesainya seleksi kemarin. Dengan mereka telah terpilih sebagai anggota Paskibraka tersebut, mau tidak mau mereka harus menjaga kondisi kesehatan. Sementara hingga saat ini Kesbangpol Babel masih menunggu informasi lebih lanjut terkait jadwal latihan mereka.
14: Kalau misalnya kondisi mereka setelah namanya disebutkan sebagai baik dari untuk dikirim ke pusat, kemudian untuk di provinsi, ya mereka menjaga performa masing-masing lah. Artinya mereka, karena kan ini dikembalikan lagi kan ke sekolah, kembalikan lagi ke keluarga kan. Dengan mereka telah terpilih itu, mau tidak mau mereka harus menjaga kondisi itu.
15: Sebelumnya sebanyak 15 pasang atau 30 siswa-siswi terbaik telah ditetapkan bertugas sebagai Paskibraka tingkat Provinsi Babel pada upacara 17 Agustus 2026 mendatang. Selain itu, 3 pasangan peserta terbaik juga berhasil lolos untuk mengikuti tahapan seleksi Paskibraka tingkat nasional atau pusat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Babel Burhanuddin mengatakan rasa bahagia atas selesainya tahapan seleksi calon Paskibraka yang berlangsung sejak 11 hingga 14 Mei 2026 sebelum akhirnya diumumkan pada 15 Mei kemarin.
16: Tim seleksi Paskibraka tahun 2026 tingkat pusat dan provinsi ini telah usai semalam rapat pantuhir.
15: Burhanuddin mengatakan hasil seleksi telah menetapkan 3 pasangan peserta terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Nama-nama peserta terpilih juga telah diumumkan kepada publik. Selain itu, sebanyak 15 pasang atau 30 orang peserta lainnya bakal bertugas sebagai Paskibraka tingkat Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debbie Nirwandi, RRI.
8: Informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita edisi hari ini 19 Mei 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya
1: sendiri. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan berkat kita kembali bersama kami di Prosatu Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan dalam pukul 6:47 waktu Indonesia Barat, kami kembali menghadirkan satu pilihan informasi untuk Anda dari rri.co.id. KAI uji sarana kereta api untuk siapkan transisi biodiesel B50. PT Kereta Api Indonesia tengah mempersiapkan transisi energi nasional. Salah satunya dengan menguji sarana kereta api untuk menyambut kebijakan wajib biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. KAI melayani 19.218.440 pelanggan kereta api dengan konsistensi penggunaan bahan bakar biodiesel sepanjang Januari sampai dengan April 2026. Operator transportasi publik tersebut mencatat rekam jejak emisi karbon sebanyak 127.315.192 kg dari 47,4 juta penumpang sepanjang 2025. Manajemen kereta api menyatakan proses transisi energi ini merupakan pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan. Pada setiap tahapan implementasinya, aspek keselamatan, keandalan sarana, dan kualitas layanan tetap menjadi perhatian utama. KAI menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM serta Lemigas untuk melaksanakan seluruh proses pengujian tersebut. Tim teknisi menguji performa mesin lokomotif kereta api di wilayah Depo Sidotopo sejak April 2026. Pengujian pada kereta pembangkit berlangsung di Depo Kereta Yogyakarta dengan memantau tingkat konsumsi bahan bakar armada. Petugas melakukan pemeriksaan berkala setiap kereta pembangkit tersebut setiap armada mencapai 300 jam operasi. Kendaraan bermotor pribadi menghasilkan gas karbon sebesar 120 hingga 250 gram untuk setiap jarak penumpang kilometer. Angka tersebut terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah emisi transportasi kereta api pada kisaran 15 hingga 40 gram. Manajemen kereta api sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh hasil pengamatan armada bersama para tim teknis. Eksekutif Vice President Corporate Sekretari KAI Wisnu Pramudia mengingatkan pentingnya kesiapan standar operasional transportasi publik tersebut. Dan mendengar itulah informasi mengenai KAI yang melakukan uji sarana kereta api untuk siapkan transisi biodiesel B50. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.